0: Sulawesi Selatan yang menjadi simbol identitas, persatuan, keluarga, dan warisan budaya. Bangunan ini memiliki ciri khas atap melengkung, maksud saya melengkung, menyerupai perahu serta dihiasi ukiran bermotif tradisional yang syarat makna. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, tongkonan juga menjadi, maksud saya, pusat pelaksanaan berbagai upacara adat dan musyawarah keluarga. Hingga kini, tongkonan tetap dilestarikan sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, serta kearifan lokal masyarakat Toraja.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di goa.
4: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
3: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah kalebala, ruang tengah, dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
4: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daimatutu, pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa.
3: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Beinea, yang memiliki berat sekitar 1768 gram yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai Anjuju Mi Salokoa, Ampasapi Ki Sudanga, Ambarai Dea, Ia Miantu Karen Nuri Goa, Sombai Karen Nuri Goa. Artinya, barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di Goa. Sembahlah rajamu di Goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di Goa.
4: Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara Kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, I Tumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
3: Tradisi turun-temurun itu berupa acara Kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Ammolon Tedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Alleka Jekne, atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya.
4: Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan.
3: Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di kerajaan tua ini.
4: Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita yaitu Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan kita masih membahas tentang antrian panjang, antrian solar. Apakah ini termasuk budaya tertib atau justru jadi kegelisahan gitu loh sahabat budaya. Oke, langsung saja kita terima telepon yang berikut ini ada. Halo, assalamualaikum, Baribasa.
1: Ada kak.
0: Ada kak.
1: Lama aku menunggu antri.
0: Lama karena lagu ku putar ini Pak Marsuki tadi sama iya. Feature dari gara makan ke kodong lapar
1: ya, tidak, sarapan. Saya senang sekali lagunya dengar-dengar. Mm-mm, ini sarapan. Baribasa ini kadang-kadang saya bertanya dalam hati, apa gerangnya yang membuat orang sangat tertarik?
0: Apa ya kira-kira? Apakah pembahasannya? Atau ya, karena pagi-pagi ini pada semangat semua?
1: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat ya.
1: Mm-mm. Hidup ini adalah perjuangan.
0: Hidup ini adalah perjuangan.
1: Iya, bangunlah jiwanya.
0: Hidup tidak mungkin tanpa perjuangan. Asik.
1: Iya. Jika di situ yang biasa, teman-teman bilang, kenapa kita tidak jual? Dibilang tidak ada solar.
0: Ah, kenapa bisa pakai solar? Kenapa
1: kita bisa? Kita kedas. Kemudian mari baca ini juga sepertinya kayak alat untuk diet.
0: Iya.
1: Jadi imun dengan diet.
0: Diet. Gitu. Kenapa bisa diet?
1: Ya karena begitulah kehidupan.
0: Begitulah.
1: Cuma begini tuh. Kadang orang kan ini pilih yang baik benar. Mm-mm. Tapi kadang-kadang orang pilih yang buruk. Mm-mm. Untuk kepentingannya. Ini yang persoalan. Banyak aturannya bagus dari pemerintah, Pertamina, SPT, tapi ada-ada saja orang dia cari celah. Ada teman dia antri, mobilnya sama Fortune. Kenapa di sana bisa antri disubsidi? Astagfirullah. Kalau mau diawasi semua, aduh repot juga karena banyaknya itu. Yang mana mau diawasi?
0: Iya.
1: Kan susah. Jadi kembali kepada orangnya, ada yang ngawasi kamu. Tapi sesama manusia dibuat aturan, jangan ke aturannya manusia. Aturannya saya Allah dia langgar. Itulah sebuah opini. Tapi kuncinya adalah syukur-syukur karena masih ada di antri.
0: Masih beberapa ada
1: tempat, iya, kita bersyukur karena masih bisa antri.
0: Tidak ada yang antri?
1: Karena tidak ada yang antri. Lalu mereka itu kalau yang memiliki tadi kendaraan dengan solar, ya sabar dulu, beralih ke yang lain. Kalau perlu jalan kaki, naik sepeda. Kalau saya tidak stres karena hari-hari karena sepeda tidak kumpul.
0: Cuma ini memberi saya. Selalu naik sepeda, Pak.
1: Oh iya. Jadi begitu kesimpulannya. Jadi memang ini agak runyam juga ini persoalan pemerintah. Ditarik ke bawah Pertamina, ditarik ke bawah SPBU, ditarik ke bawah Oknum. Yang mana kau pilih? Baik atau benar? Buruk atau
0: yang saya pilih kembali? Yang baik dan benar.
1: Iya, baik. Cari kau yang baik benar. Tapi itu tadi karena persoalan-persoalan. Makanya itu kalau kau mendapat keuntungan dalam hal yang buruk, ya tidak berkah. Iya. Cepat kok dikena penyakit.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi itulah kesimpulannya. Ada teman saya punya mobil pakai solar. Di mana kau dapat solar? Di bilang ada saja. Berapa kau belikan? Memang dia berani beli karena tadi itu yang jual. Kalau dia pergi antri,

0: dia isap lagi itu barang dia isap ke.
1: Oh, berarti memang ada penimbunan.
0: Iya, ada.
1: Kalau begitu caranya.
0: Cuma saya kan bukan penyidik, tapi ada.
1: Iya.
0: Bukan tugasku cari dia.
1: Iya, betul.
0: Ada yang bertugas itu, kan banyak. Ada intelijen. Cari mah gitu yang menimbung itu, itu. Jadi begini, kan ada tugas intelijen, tugas pengamat. Itu tugasmu itu, cari kau itu kau sampai kau dapat.
1: Iya.
0: Ada. Ada kan?
1: Ada kak.
0: Jadi memang banyak rakyat tadi dengan beberapa dilema kita ini sudah dibebani dengan berbagai urusan.
1: Iya, betul. Iya.
0: Dengar nak, beban. Bukan tantangan. Kalau beban itu coba menjadi sebuah tantangan, artinya apa? Sabar. Wah, ini setiap hari kita banyak beban, beban sampah, beban macet.
1: Ini misalnya lagi banyak dipikirkan, di belum selesai sampah.
0: Iya, beban lagi belum selesai satu. Bang disuruh lagi ngibarin bendera.
1: Beban yang satunya.
0: Iya, disuruh lagi ada les kumpul-kumpul uang, bikin uang. Teba.
1: Apa itu teba, Pak?
0: Itu maksudnya? Yang lubang itu yang tempat menyimpan sampah basah. Diatur kita, kalau kau kasih masuk sampah basahmu, yang kau bungkus gitu, dia bungkus. Siapa? Sudah dikasih di situ papan tulis. Tabe, mohon kalau masuk yang nuta ini, yang kau bungkus gitu. Dia bungkus, tidak mau pusingnya.
1: Pusingnya itu. Itu lubang berarti dalam sekali itu, Dik.
0: Iya, 2 meter, 1 meter.
1: Oh, 1
0: iya.
1: meter.
0: Cuma tadi itu karena jadi, sudah dikasih perayaan. Budaya sirin malu apa aja nih? Tapi dia, denda, tolong kalau masuk ke sampah tak, jangan bungkus ke dia. Dia bungkus.
1: Tapi
0: bagaimana? Jadi itulah tadi.
1: Tapi itu kalau umpamanya penumi di situ, penumi berarti ditutup, ditimbun mi.
0: Memang terbuka, jadi ada tempat-tempat kita petakan, kemudian kita bagi-bagi. Misalnya satu teba melayani 5 orang. Tapi dalam pelaksananya tadi, walaupun dia buat aturan, dia melanggar. Bagaimana, apa sanksinya? Dikasih tahu juga. Dia marah-marah.
1: Berarti ada penutup, pakai penutup juga itu dia?
0: Pakai. Ada pernah keligambarnya itu. Itu dia, ada memang orang. Dan ini bagusnya ini membuka lagi ekonomi. Karena yang buat itu dapat pekerjaan. Bayangkan kalau harganya pusat. Cuma ini yang kita pusing, yang darikan les. 70 warga cuma 20 yang isi. Itulah tadi dinamika kehidupan. Kalau saya satu je, sabar. Sabar dan syukur. Mumpung kita bisa merdeka. Oke, Pak yang sudah agung jiwa. Maaf nak kalau tidak keliru. Terima kasih, sampai jumpa lagi.
1: Terima kasih.
0: Acara nanti ini sudah hampir ini hari ulang tahun
1: RRI.
0: Nanti kita kumpul di situ sambil karaoke, sambil kita ketawa, sambil makan-makan kalau dia bisa dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marsuki yang ada di Telkom sana. Saya juga mau menyapa dulu untuk para pendengar kita. Ada Ibu Fatmawati yang ada di Goa, Bunda Fatma. Apa kabar tak Karebata? Sehat-sehat Jiki? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Ya tahu deh, banyaknya putu cangkir nak bawa kanga. Ikan kering tak juga nyaman. Nah, dengan apa itu namanya itu? Kue-kue yang crispy-crispy itu. Saya enggak tahu apa namanya. Oh, nyaman. Anu juga tahu Deng Sarno. Weh, nyami gula merah ya. Sehat-sehat untuk Deng Sarno yang ada di Goa juga. Sudah bagi-bagi juga gula merah. Oke deh. Sehat selalu untuk Deng Sarno sekeluarga yang ada di Goa. Oke, langsung nih kita terima telepon juga yang berikut ini. Halo, assalamualaikum Mbak Ribasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Deng Liwang ini.
1: Iya. Deng Liwang yang ada di Nuri tahu ah.
2: Iya.
1: Nuri Deng Liwang. Iya, apa kabar Deng Liwang?
2: Alhamdulillah lagi makan ini.
1: Hah?
2: Sambil monitor.
1: Kenapa lagi sakit?
2: Lagi makan sambil monitor.
1: Lagi makan sambil monitor bagaimana? Atau lagi nelpon sambil monitor?
2: menelepon, makan, baru monitor lagi.
1: Bagaimana ceritanya sambil makan, menelpon, monitor?
2: Satu tangan ambil nasi, satu tangan pegang telepon.
1: Ay, jadi ini, jadi bagaimana cara kamu bicara kalau lagi makan, Ki? Saya saja kuhentikan makanku tadi ini.
2: Jadi tamat dulu, siapa lu makan, kata?
1: Hah?
2: Jadi tamat dulu, karena...
1: Ah, berarti berarti lagi nelpon sambil monitor.
2: Iya, monitor. Makan juga tapi. Berhenti kita dulu makan baru.
1: Berarti tidak makan, berhenti dulu makan. Karena Inces juga itu berhenti kalau ditanya lagi apa Inces lagi terima telepon sambil siaran. Tidak mungkin Inces bilang sambil makan. Karena tadi karena kuhentikan ki makan ku gang masa semua kak makan sambil bicara. Ding Liwang. Kita membahas ini terkait dengan nano ya. Apa Seng? Mengantri solar. Barak mengantri tungki kapang. Enggak Ji.
2: Tidak Ji. Ini belum selesai satu.
1: Ya.
2: Ada yang satu muncul satu. Lagi.
1: Anjomi.
2: Ini bagaimana keadaannya di Makassar ini apakah di Sulawesi Selatan ini? Tapi lah orang Makassar tidak pernah lihat sekre. Sekre. Jadi pusing orang. Dan ini lagi pemerintah lagi. Karena begini, Kak Ade, Dewi. Kalau menurut saya ini kemarin sampai dibahas, sampai malam itu mereka kemarin sampai dibahas. Tapi sampai satu hari, tulang lagi dibahas ini hari. Jadi ini masyarakat ini sudah siapa ini sangat menderita. Ya, sampai menderita. Apalagi keuangan ya lelah lagi dibahas. Belum selesai satu dibahas lagi yang satu. Ini kasih selesai dulu satu baru pas lagi satunya. Jadi belum selesai ini. Ini masalah apa? Apalagi sampai ini sampai. Itu kalau itu itu kebutuhan juga saya kebutuhannya masyarakat juga. Jadi ini bagaimanapun juga apalagi asli membudayakan antri.
1: Dan tapi kalau orang mengantri sampai berjam-jam antekam mah.
2: Ini susahnya biasa lah. Biasa nabil orang habis ini berkelahi gara-gara antrian. Sudah ada apa nih? Baru penghabisan nih kan kences. Itu susah itu. Sedikit baku parah di situ. Saya sarankan kepada yang berwenang nih harus mengatur ini kan kences. Ini harus dibudayakan oleh dibudayakan antri.
1: Budayakan antri ni.
2: Ya itu saja.
1: Okay deh.
2: Aku lanjut ke dalam makanku.
1: Terima kasih banyak. Sehat selalu Ki. Selamat
2: tinggal ya. Masyarakat saya bentar lekat ya.
1: Ikate ndak tomeng karena dari informasi ini kulihat acaranya ikate tapi ndak dito siapa nih yang jadi pengisi acaranya.
2: Kalau jatuh siapa lagi mendatang di situ.
1: Nanti lah ya. Iya, makasih banyak. Sehat Ki selalu juga Ding Liwang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat tong tawai Ding Liwang yang ada di mana-mana, yang ada di Nuri Baru. Terima kasih atensinya pada pagi hari ini. Dan sahabat budaya ya. Kalau kita berbicara tentang mengantri, ya memang sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik ya budayakan yang namanya antri. Tapi budaya antrinya sampai kapan gitu loh sahabat budaya. Dan kembali lagi kalau misalkan kita mengantri sampai berjam-jam, jangankan berjam-jam, 2 jam saja itu sudah aduh. aduh, kayaknya mau apa gitu ya sahabat budaya, apalagi sampai 4 jam. Pasti ada yang muncul semua kalimat-kalimat kayak kesal dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga, kalau memang ada sesuatu yang sahabat budaya, ini yang membuat kita mengantri, lebih baik ya untuk para pendengar kita bisa mencari jalan yang terbaik agar tidak ada lagi yang namanya antri panjang gitu ya sahabat budaya. Oke, kalau begitu untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar, sehat-sehat selalu. Pak Gunadi, apa kabar? Selamat pagi. Sehat-sehatkah Pak Gunadi yang ada di MU? Sehat selalu pastinya Pak Gunadi. Ada juga yang biasa mendengarkan juga, oh Pak Hamsa Tawa. Pak Hamsa, gimana kabar tau pagi hari ini? Sehat-sehatkah? Nggak pernah lagi muncul kabar-kabar tau ini Pak Hamsa. Pak Sewang yang ada di Faisal juga, apa kabar Pak Sewang yang ada di Faisal? Semoga sehat walafiat, semangat menjalankan aktivitasnya. Bunda Fatma yang ada di Goa, bersama Deng Saro juga yang ada di Goa. Ada juga Ibu Marlina yang ada di Veteran, Ibu Niar yang ada di Mongin Sidi. Sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Oke, kalau begitu karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi, sudah ikut meramaikan. Sehat selalu, budayakan antri ya. Kalau memang terlalu panjang antrinya, sabar Miki. Di orang sabar disayang incas. Oke deh kalau begitu, pamit ma, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Sahabat budaya, debus merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Provinsi Banten dan telah berkembang sejak masa Kesultanan Banten. Kesenian ini menampilkan atraksi ketangkasan seperti kebal terhadap senjata tajam atau api yang dipadukan dengan unsur seni bela diri dan nilai-nilai spiritual. Debus tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga mencerminkan semangat keberanian, ketangguhan, disiplin, serta keimanan. Hingga kini, debus tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, sering dipentaskan dalam berbagai acara adat maupun festival budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apaan sih nih orang?
4: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
3: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
4: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
5: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
6: FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Lanjut lagi pada pagi hari ini di Mosaik Budaya. Nah sahabat budaya, Sulawesi Selatan dengan Makassar sebagai ibu kota merupakan provinsi yang terkenal akan kekayaan budaya, tradisi dan kuliner yang khas. Sebagai rumah bagi suku Bugis, Makassar, dan Toraja, provinsi ini menawarkan beragam destinasi wisata yang memadukan keindahan alam dengan warisan budaya yang mendalam. Sulawesi Selatan juga menjadi gerbang utama menuju Indonesia bagian timur. Atraksi wisata yang wajib dicoba, salah satu destinasi ikonik Sulawesi Selatan adalah Tanah Toraja yang merupakan daerah pegunungan. Tanah Toraja juga dikenal dengan tradisi adat dan ritual pemakamannya yang unik. Anda dapat mengunjungi situs-situs seperti Londa atau Makam Tebing Batu, Ketekesu atau Desa Adat dengan rumah tradisional Tongkonan, dan menghadiri upacara Rambu Solo untuk memahami lebih dalam budaya Toraja. Di Makassar, Anda dapat mengunjungi Pantai Losari, tempat yang sempurna untuk menikmati pemandangan matahari terbenam dan mencicipi kuliner khas di sekitar pantai. Tidak jauh dari Makassar, terdapat Pulau Samalona dan Pulau Kodingareng Keke yang menawarkan pengalaman snorkeling dan menyelam dengan pemandangan bawah laut yang luar biasa. Untuk Anda yang ingin wisata sejarah, benteng Fort Rotterdam adalah tempat yang wajib dikunjungi. Benteng peninggalan Belanda kini menjadi museum yang menyimpan koleksi bersejarah tentang Makassar dan wilayah sekitarnya.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang

5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Lanjut lagi nih sahabat budaya, yaitu kita berbicara tentang surga belanja dan kuliner di Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, Sulawesi Selatan adalah surga bagi pecinta kuliner seperti Coto Makassar, yaitu sup khas yang terbuat dari daging sapi dengan kuah rempah yang kaya. Hidangan lainnya yang wajib dicicipi adalah palu basah, yaitu sajian serupa coto dengan tambahan kuning telur dan konro, iga sapi yang dimasak dengan kuah hitam kaya rempah. Nah, untuk oleh-oleh sendiri nih sahabat budaya, Anda dapat membeli kain sutra sengkang, yaitu kain tenun khas Bugis yang indah dan berkualitas tinggi. Selain itu, Anda juga bisa membeli cemilan khas seperti otak-otak Makassar dan kue baruasa yang lezat. Pasar tradisional di Makassar seperti Pasar Sentral atau Pasar Butung merupakan tempat terbaik untuk mencari souvenir lokal dan makanan khas.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan dulu untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu Mosaik Budaya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda untuk berkunjung ke tempat wisata atau mungkin berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, saatnya saya yang bertugas, Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Untuk Anda, tetap menjadi orang yang terbaik untuk hari ini dan selamanya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP bisa po.
2: Masa apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumang koko media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita ana, haja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut
1: ya. Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita ana RRI.
2: Oh, manangka di RRI wasia radio mi RRI.
1: RRI mako kue tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenaran nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Untimpa layung gambeng. Ma Ica pakai baju rombeng.
4: Ma, ada itu mama.
5: Itu mainannya mama, nah, waktu masih kecil. Namanya Dende.
4: Apa itu ente itu mama?
5: Dende.
4: Dende.
5: Iya.
4: Dende apa itu?
5: Dende itu mainan tradisional dari Sulawesi Selatan. Diva mau main?
2: Pak Dende atau Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional di Sulawesi Selatan yang digemari oleh anak perempuan. Meskipun permainan Pak Dende juga dimainkan oleh anak laki-laki. Pak Dende adalah nama permainan dari bahasa Makassar yang artinya berjalan dengan satu kaki. Permainan Pak Dende hanya menggunakan batu yang lebar dan dapat digenggam. Selanjutnya, menggambar di tanah bentuk kotak-kotak untuk melempar batu tersebut. Bentuk gambarannya adalah 3 jajar kotak persegi tersusun, lalu 2 kotak berdempetan di atas 3 kotak tadi. Lalu kembali membuat 2 kotak bersambung dengan kotak yang berdempetan. Setelah itu digambar lagi 1 kotak berdempetan, lalu gambar setengah lingkaran paling atas gambar. Bentuknya hampir menyerupai gambar orang. Cara memainkan permainan Pak Dende cukup mudah. Pemain hanya memberi jarak antara gambar sebagai acuan untuk melempar batu ke kotak satu. Pemain harus melewati dan melompati batu tersebut dengan cara melompati kotak sesudah batu dengan satu kaki. Lalu kembali mengambil batu yang dilempar tadi dan lompat ke garis.
6: Dende-dende ini salah satu permainan tradisional untuk perempuan. Jadi ada garis-garis dibuat seperti ada kepalanya berbentuk bulan. Kemudian anak-anak perempuan ini melakukan loncatan-loncatan, lompatan-lompatan yang tidak boleh salah. Kalau dia salah maka dia akan out, tidak ikut lagi bermain. Dende-dende ini salah satu permainan juga mengandung satu falsafah tentang bagaimana kejujuran, ya, karena kadangkala misalnya bermain dende-dende ada yang misalnya sampai menyentuh garis padahal dia katakan tidak, itu kan tidak termasuk jujur. Kemudian juga kepandaian di dalam memutar kakinya pada saat dia sampai di bulan, kemudian dia putar badannya, kemudian masuk lagi dende-dende kembali sampai ke tempatnya.
2: Permainan Pak Dende tidak hanya sebagai permainan belaka. Maestro tari Munasia Deng Jinne mengemukakan bahwa permainan Pak Dende juga menjadi inspirasinya dalam menulis naskah tari dan diwujudkan dalam tarian yang energik.
6: Jadi permainan ini saya sudah pernah angkat di dalam sebuah lomba penulisan naskah tari tingkat nasional. Saya buat ada gerakan dende-dendenya tapi dengan gaya ritmis begitu. Ada tabuhan lain, ada ketukan-ketukan lain, bahkan masuk seperti ketukan tadi dunceng pada waktu dia adakan loncatan-loncatan. Itu dende-dende yang saya menangkan pada waktu itu juara 3, tapi tidak ada juara 1, juara 2, itu tingkat nasional.
2: Manfaat permainan Pak Dende cukup banyak. Di antaranya, melatih anak-anak untuk menjaga keseimbangan diri mereka. Dikarenakan permainan Pak Dende banyak melompat dengan satu kaki. melatih keakurasian anak-anak dikala melempar batu dalam kota, melatih daya ingat dan kemampuan penguasaan tubuh. Seperti dalam permainan Dende Caming, pemain harus menutup mata dan mengingat langkah mereka agar tidak menginjak garis dan melompat dengan benar, sama halnya ketika mereka bermain dengan mata terbuka. Manfaat selanjutnya adalah mengasah kemampuan mereka dalam memainkan dan menguasai batu di tangan, baik dalam melempar maupun dalam memainkannya di udara dan di telapak tangan.
7: Dulu waktu saya masih di bangku SD, saya sangat suka bermain dende. Permainan dende merupakan salah satu pilihan permainan tradisional yang menjadi favorit saya dan teman-teman saya. Kami selalu memilih batu dende yang paling berwarna dan memiliki ciri khas. Batu dendenya merupakan pecahan-pecahan dari lantai atau tegel yang digunakan biasa di rumah-rumah. Lalu membuatnya, memotongnya untuk diperkecil agar bisa menjadi batu dende. Ada juga yang menarik dari batu dende. Jadi batu dende itu selain ditaruh atau dibuang ke tanah di dalam petak ya, karena batu dendenya tidak boleh keluar dari petak permainan ya, petak permainan. Karena kalau kita pakai batu dende, biasanya juga ya ada gaya yang khas itu meletakkan batu dende di tangan sambil melompat, atau biasa juga ditaruh di atas kepala kita. Saya mengharapkan agar generasi sekarang juga bisa bermain batu dende tanpa harus ketergantungan di gadget mereka, karena batu dende tidak bisa ditemukan di handphone.
2: Memasuki era tahun 2000-an, permainan adende semakin jarang dimainkan. Permainan anak beralih ke gawai yang semakin modern. Selain itu, ruang terbuka hijau yang semakin berkurang karena pembangunan perumahan penduduk menjadi faktor semakin ditinggalkannya permainan adende. Padahal, dari permainan adende, pengajaran terhadap pentingnya kejujuran dapat diajarkan sejak dini. Adakah dari kita yang saat ini mulai merindukan permainan masa kecil, adende? Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: upload selesai. Lihat nih captionku, Benteng Balang Nipa dibangun Belanda tahun 1900-an. Gimana? Keren kan?
1: Hah? Kamu serius nulis gitu? Itu salah tahu.
0: Lah, kenapa salah? Aku googling kok, keluarnya begitu.
1: Google nggak selalu benar. Balang Nipa itu peninggalan Bugis abad ke-16, benteng perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kamu tahu nggak, captionmu bisa bikin orang Bugis tersinggung. Astaga, lihat komentar ini. Ada yang bilang kamu ngehina sejarah Bugis. Orang-orang pada marah.
0: Apa? Aduh, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma pengen posting biar keren. Aduh, gimana nih?
1: Sekali kamu upload, ribuan orang bisa percaya. Postingan kamu bisa merusak pemahaman orang tentang sejarah. Tempat pariwisata bukan cuma buat tempat foto-foto cantik. Itu cerita, warisan, dan jati diri bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
1: Tapi banyak, masih banyak sekali. Belum hilang itu tradisi. Bahkan dia minta untuk patompo, istilahnya bahasa kerennya di wisuda lah dia, dan merasa kurang afdol kina rasa kalau tidak di wisuda.
2: Cipok cipok, kita juga terlibat perpaduan antara tradisional dan syar'i.
3: Alhamdulillah banyak sekali persiapan Ustaz. Pertama cipok-cipokku 3.
4: Ada yang menarik dari jemaah Haji Bugis Makassar. Mereka terlihat menggunakan cipok-cipok dan baju gemerlap dengan warna glamor yang menandakan kesiapan mereka kembali ke tanah air. Penggunaan pakaian dan cipok-cipok ini merupakan bagian simbol tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut kepulangan jamaah haji yang baru beribadah di tanah suci. Salah satunya, ritual tradisi Mapatompok dalam bahasa Bugis, Akpatompok dalam bahasa Makassar. Mapatompok atau Akpatompok yang juga dikenal sebagai wisuda haji ini adalah tradisi sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jemaah laki-laki. Sementara jemaah haji perempuan disimbolkan dengan mengenakan cipok-cipok atau kerudung. Secara umum, tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji yang kemudian menjadi haji karena telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi tersebut, seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini diharapkan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
1: Saya Haji Raja Mukdim Patong SPDI, biasa dipanggil Dai Raja, pembimbing haji umroh dan haji plus PT Buana Pautir yang beralamat di Jalan Abdullah di Sirwa. Biasa saya sampaikan begini, karena ada juga yang pakai, ada juga yang tidak. Ada yang pakai cipo-cipo tapi pakai kerudung di luarnya. Artinya dia tidak mau meninggalkan itu cipo-cipo. Nah, tapi tetap pakai jilbab seperti umumnya orang pakai jilbab. Jadi double ke jilbabnya. Biasanya orang pakai ciput jin, cipo-cipo. Nah, pakai. Yang kedua, ada orang tidak mau dipakai cipo-cipo. Tetap juga kerudung jina pakai, jilbab jina pakai. Yang ketiga, ada orang tidak mau nonton dipakai jilbab, tapi cipo-cipo na jina pakai kalau dia pulang. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa harus ditinggalkan atau bagaimana? Nah, inilah tugasnya seorang mubalik, seorang ustadz seperti saya ini, bagaimana menyampaikan, karena tradisinya ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sebagian dia menganggap bahwa itu salah satu identitas orang kalau pulang dari tanah suci. Allahu a'lam, karena mungkin karena tidak enak kina rasa kalau tidak dipanggil ke dengak atau kamu tidak tahu bilang ya tahu ajmi. Nah, itu yang banyak sekarang tidak suka kalau tidak dipanggil ke dengak jim. Nah, itu.
5: Iya.
1: Makanya tugas saya menyampaikan ini yang seperti ini. Biasa begini pendekatanku, aku bilang masa waktu tak di tanah suci ditutup aurat tak. Salah satu hikmahnya itu kenapa pada saat kita pakaian ihram tidak boleh memperlihatkan aurat, cuman muka saja yang bisa diperlihatkan, telapak tangan dengan punggung tangan yang bisa diperlihatkan. Masa setelah pulang ki bisa diperlihatkan aurat tak? Kalau bisa pakai maki cipo-cipo, kalau tidak mau ditinggalkan itu, tapi tetap tong ki pakai kerudung di luarnya, tambah lebih cantik dan lebih elegan ki kurasa kalau seperti itu.
4: Cipo-cipo begitu menjadi kebanggaan tersendiri bagi jemaah haji asal dari Bugis Makassar. Sebelum memakai cipo-cipo, ada proses tradisi yang harus dilakukan, adalah Mapatompok. disebut dalam bahasa Bugis dan Ak Patompo disebut dalam bahasa Makassar. Merupakan bagian dari upaya menguatkan dan melestarikan haji mabrur dengan dikukuhkan. Ak Patompo atau Ak Patompo memberi rasa bahagia tersendiri bagi masyarakat Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Ini tradisi yang memiliki nilai religius yang patut dilestarikan dan dipelihara tanpa dipertentangkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dengan harapan dari pelaksanaan tradisi ini ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual Ak Patompo.
3: Saya Nana dari Makassar.
5: Apa persiapan tak ini kalau pulang ke nanti bawa jaki cipo-cipo?
3: Alhamdulillah banyak sekali persiapanku, Ustaz. Pertama cipo-cipo ku tiga.
5: Biri,
3: jadi nanti mau matchingkan dengan bajuku yang full payet. Kita kan dari daerah, Ustaz. Jadi harus pakai yang masih tradisi-tradisi.
5: Oh begitu. Jadi memang dipersiapkan memang dari Makassar untuk cipot-cipot tak ini, Ibu Nana?
3: Iya, Alhamdulillah. Memang saya lihat orang-orang kalau pergi haji, pulang dari haji, itu yang memang yang pertama orang lihat cipot-cipotnya.
5: Oh, cipot-cipot, Nadi.
3: Dengan yang kuning-kuningnya itu.
5: Yang kuning-kuning, yang bling-bling nanjo. Jadi nanti, Ibu Nana, nanti istilahnya ada kan namanya Ak Patompo kalau orang Bugis. Jadi siap juga untuk di Ak Patompo ini.
3: Insya Allah siap. Saya sudah kasih tahu juga teman sekamarku, bilang ayo di Ak Patompo. Patini dari Maros. Cipo-cipo, mereka juga kerudun. Perpaduan antara tradisional dan syar'i. Kalau mau di Ak Patompo atau Ustaz, otomatis kerudun kak dulu. Baru cipo-cipo aku di luar. Begitu. Jadi bagi kedua-dua.
4: Nana dan Tini sebagai contoh masyarakat Bugis yang masih memegang tradisi cipo-cipo. Keduanya menyebut kalau tanpa cipo-cipo akan terasa tidak seperti haja. Kalau kita menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi Ak Patompo dapat diimplementasikan dalam ahlakul karimah, maka seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji harus berahlakul karimah dari segala aspek.
1: Ustaz, tidak Ak Patompo kiki tak? Aku bilang maksudnya apa? Karena saya tidak paham yang seperti itu. Nah bilang itu iya yang dipanai ke sungko, nah di cipu-cipu, nah di kepalanya. Aku bilang mau kiki, karena bilang mau ki iya karena kurang afdal ki dirasa kalau tidak dipakai itu tradisi itu. Nah ada tom yang suka, ada tom yang tidak suka, ada yang membantah. Ah itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi saya bilang bedakan itu syariah dengan budaya. Kalau budaya itu merusak agama, maka jangan pakai itu budaya. Kalau ini kan budaya ji sebenarnya, istilahnya diwisuda ji, diresmikan ji. Karena haji itu intinya kan di Arafah, al-hajju Arafah. Ada satu malam itu memang disiapkan untuk Ak Patompo itu. Bahwasanya saya sudah haji, tapi selesai semua rangkaian hajinya.
4: Tradisi ini umumnya dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jemaah dari embarkasi Ujung Pandang. Dalam prosesi Ak Patompo, para petugas secara bergantian akan memakaikan peci kepada para jemaah dan boleh juga dilaksanakan di hotel atau penginapan di Mekah sebelum kepulangan ke tanah air. Selanjutnya, mereka akan saling bersalaman dan acara kemudian ditutup dengan doa. Tradisi Ak Patompo yang diakhiri dengan saling berjabat tangan pun memiliki makna tersendiri. Jabat tangan tersebut merupakan simbol saling memaafkan usai melaksanakan ibadah haji. Ak Patompo juga merupakan penguatan nilai kemanusiaan yang selama dalam kegiatan ritual ibadah haji telah saling membantu, tolong menolong dan menguatkan. Sampai kapan Ak Patompo ini akan berlangsung untuk jamaah haji di tengah terpaan baju modern dengan konteks religius? Akankah kita suku Bugis Makassar menjaga tradisi Mapatompo ibarat kain dan benang yang saling menyatu bertumpuk menjadi baju?

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu
1: ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain
0: memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Baik Sobat Budaya, Mapalili merupakan tradisi adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sebelum dimulainya musim tanam padi. Tradisi ini diawali dengan ritual doa bersama dan prosesi mengarak alat bajak sawah sebagai simbol dimulainya kegiatan pertanian. Mapalili bertujuan memohon keselamatan, kesuburan tanah, serta hasil panen yang melimpah. Selain memiliki nilai spiritual, tradisi ini juga mengajarkan pentingnya gotong royong, kebersamaan dan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah alam. Hingga kini, Mapalili masih dilestarikan di berbagai daerah sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini, sahabat budaya. Tentunya di pukul 11 kita berada di program acara Teras UMKM di Perempat RI Makassar. Nah, kali ini tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda dengan sajian-sajian produk yang berbeda dari para pelaku UMKM kita. Nah, kali ini kita akan menghadirkan langsung owner dari usaha salat taseha dengan Kakak Dharma. Penasaran sahabat budaya dengan narasumber kami? Tentunya sahabat budaya bisa melihat langsung di streaming kami di YouTube Perempat RRI Makassar dan juga di Facebook sahabat budaya. Langsung saja kita berkenalan deh dengan narasumber kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Kakak. Bagaimana kabar, sehat?
1: Pagi, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Walaupun mungkin rumah jauh ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, Kak, ini kayak menarik ini usahanya nih, salat tak sehat. Berarti ini makanan sehat-sehat. Tapi sebelum itu, Kakak, ini enaknya saya panggil Kak siapa ini?
1: Dharma.
0: Kak Dharma saja. Jadi itu nama panggilan biasanya, Kak?
1: Iya,
0: Kak Dharma.
1: Iya.
0: Oke. Kak, kita sebelum masuk lebih dalam, ini bisa gambarkan tidak ke pendengar kita ini? Ini produk-produk apa sih? Mungkin bisa spill sedikit saja, Kak.
1: Kalau di salat sehat itu memang ada makanan sehat selain salat sayur. Yeah. Kita ada sandwich juga. Sama ada salat urep.
0: Oh, berarti ada tiga produk ya?
1: Tiga. Tapi kalau menunya ada sembilan. Kita ada smoothie bowl juga.
0: Oh, banyak juga ternyata ya, Kak.
1: Banyak.
0: Oke, Kak. Nah, kalau kita bisa mungkin ceritakanlah, Kak, sedikit kilas balik berdirinya salat sehat. Apa yang menginspirasi Kak Dharma untuk menghadirkan kuliner sehat berbasis salat di Makassar ini, Kak?
1: Jadi sebenarnya itu saya berawal itu bukan dari dunia kuliner, tapi dari dunia wellness. Jadi 11 tahun terakhir ini, saya di dunia wellness itu meng-coaching orang-orang. Jadi saya adalah konsultan wellness yang membantu masyarakat untuk menurunkan berat badan dengan pola makan.
0: Gitu. Bisa jadi duta dong. Duta dong untuk kan olahraga turunkan badan ya.
1: Iya, untuk turunkan berat badan. Nah, pada saat coaching klien, biasanya mereka itu masalah yang muncul, mereka mengatakan bahwa saya sudah siap sih, Kak, untuk hidup sehat, cuma untuk mendapatkan makanan sehatnya itu yang enggak susah kalau di Makassar. Gitu. Katanya kalau misalnya orang kantoran susah untuk masak, belum sempat, apalagi kalau misalnya dia yang mau hidup sehat, keluarganya enggak, jadi harus pisah makanannya. Harus masak makanan yang berbeda maksudnya. Kalaupun misalnya sudah di kantor, agak tidak mudah mengakses makanan-makanan sehat di online gitu. Nah, dari situlah saya kepikiran untuk jadi kan kalau orang sudah memiliki mindset untuk siap hidup sehat, namun ternyata akses untuk mendapatkan makanan sehat itu tidak mudah, akhirnya orang akan kembali lagi ke makanan yang apa yang mudah ditemukan. Akhirnya milih gorengan, milih apa gitu. Nah, itulah akhirnya saya membuat ini salat sehat ini.
0: Gitu. Tapi ini makanan sehat, kalau ngomong-ngomong kan tadi konsultan, basic pendidikan Kakak sebenarnya apa sih? Memang di bagian kesehatan kah sehingga memang menjadi konsultan hingga akhirnya bisa buat usaha untuk makanan sehat?
1: Saya sarjana kesehatan masyarakat.
0: Berarti berawal dari situ ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Ini kan makanan sehat. Memang ada bakat memang atau ada pengetahuan, oh makanan ini yang sehat loh. Kan biasanya orang gizi, dokter yang tahu tuh makanan sehat yang mana tidak. Itu dari mana inspirasinya dapat, oh ini makanan sehat loh, ini bahan-bahannya loh.
1: Karena kami ada 11 tahun ini, kami ada komunitas wellness namanya. Bisa Community. Nah, dari situ, jadi kan berawal dari saya dulu yang memiliki berat badan 80 kilo.
0: Masa? 80 kilo?
1: Iya, 85 malah. Terus kemudian saya pengen dong turunin berat badan, tapi kan nggak bisa kalau secara mandiri. Alhamdulillah.
0: Itu sebelum menikah atau sudah menikah?
1: Setelah menikah.
0: Oh iya.
1: ya setelah menikah. Nah, kalau waktu sebelum menikah masih langsing-langsing saja. Setelah menikah ini naik 85 kilo. Alhamdulillah ketemu komunitas bisnis, komunitas wellness namanya Biso Community. Di situ saya ketemu mentor-mentor. Coach yang bisa mengajarkan pola makan. Akhirnya di situ walaupun background saya adalah epidemiologi ya. Akhirnya di situ saya belajar tentang pola makan sehat, tentang komposisi makanan, apa yang enggak boleh, apa yang enggak yang boleh. Terus semua tentang makanan sehat saya belajar dari situ. Nah, itulah saya aplikasikan ke diri saya. Dan saya pun menjadi coach.
0: Berarti memang bermanfaat di komunitas juga ya.
1: Banyak ilmu.
0: Luar biasa. 85. Ini sekarang berapa, Kak?
1: 60. Tapi kan sekarang kalau secara kesehatan itu orang sudah tidak berdasar dari timbangan, tapi berdasar dari lingkar-lingkar badan. Kalau perempuan itu maksimal lingkar perutnya 80 cm, kalau pria 90 cm. Kalau berlebih dari itu, nah itu tanda-tanda akan timbul namanya metabolik kita yang terganggu. Jadi mungkin bisa terjadi nanti penyakit degeneratif diabetes
0: ya.
1: Jantung, kolesterol, obesitas, hipertensi. Jadi lemak yang ada di tubuh itu akan memanggil teman-temannya yang lain.
0: Gitu. Makanya itu pemicunya. Kak Dharma sempat lihat postur tubuh saya. Ini masuk kategori apa nih, Kak? Jujur saja, Kak, ini.
1: Kita gak bisa lihat sih dari proportionnya ya. Karena tergantung kebiasaan hari-harinya. Kalau rajin olahraga bisa jadi semua isinya otot atau isinya lemak. Jadi tergantung. Pernah enggak ukur dulu lingkar perutnya. Kalau lebih dari 90 cm ini harus mulai awareness sama tubuh. Mulai kembali ke real food. Nah, kita juga menyediakan makanan-makanan sehat. Dan itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Walaupun sebenarnya salat ini bukan dikhususkan untuk orang yang program diet ya, tapi memang untuk semua orang yang ingin hidup sehat.
0: Makanya mau makan hidup sehat ya silakan. Salat tak.
1: Karena kita di Makassar ya, jadi salat tak.
0: Ada identik brand budayanya. Nah, masyarakat Makassar identik dengan kuliner kaya rasa dan olahan daging. Bagaimana melihat dari Kak Dharma pergeseran gaya hidup sehat masyarakat saat ini, khususnya terhadap peminat salad itu sendiri?
1: Iya, bersyukurnya ya, karena saat ini sudah banyak orang yang awareness dengan kesehatan, berbeda dengan pada saat sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan masih banyak orang yang masih aur-auran. Nah, setelah pandemi itu orang mulai ada yang FOMO dan bahkan ada yang berlanjut hidup sehatnya sampai sekarang. Jadi kan sekarang di Makassar sudah banyak komunitas run, komunitas pedal, tenis, orang-orang suka nge-gym. Nah, mereka itu mulai sadar dengan mengkonsumsi makanan-makanan real food, termasuk dengan salad sayur. Walaupun sebenarnya sangat tidak mudah ketika kayak kita di Makassar aneka kuliner. Memang terkenal ya Makassar dengan kulinernya yang aneka.
0: Kota kuliner.
1: Kota kuliner. Orang-orang luar tuh suka sekali ke Makassar untuk kulineran. Apalagi kalau kita kayak di sini. Nah, itu sangat memang tidak mudah untuk berpindah menjadi pencinta sayuran gitu. Saya juga dulu seperti itu. Tidak suka. Kadang kalau lihat temanku, bisa ya orang makan sayur? Sangat tidak bisa. Tapi ternyata dengan membangun kebiasaan, lingkungan. Jadi kan lingkungan saya 11 tahun ini itu mereka-mereka adalah orang-orang yang makan sehat. Akhirnya saya pun mulai makan sehat.
0: Dan menyadarinya.
1: Dan ternyata kalau kita membiasakan diri, akhirnya enak loh sebenarnya. Karena orang cuma belum coba aja. Dulu salad tak sehat ya.
0: Tapi sebelum beranjak ke pertanyaan, kita tarik sedikit lah sejarah berdirinya. Nah, dari salad tak ini sejak mulai kapan?
1: Tahun lalu baru mulai. 2025 ya. Awal tahun baru mulainya. Jadi kan memang saya menjadi coach wellness itu agak lama. Tapi kan memang sebelum pandemi, kalau orang mungkin bikin usaha makanan sehat kayaknya masih kurang sekali peminatnya. Terakhir ini orang benar-benar itu bukan cuma orang, jadi kan saya coaching bukan cuma orang yang mau turunkan berat badan saja, tapi orang yang pengen hidup sehat, tapi tidak tahu mulai dari mana. Jadi apa yang dimakan, apa yang tidak boleh. Jadi kan itu bukan cuma untuk orang yang mau menurunkan berat badan saja. Untuk siapapun yang mau hidup sehat.
0: Secara umum lah gitu ya.
1: Iya, secara umum. Orang yang mau maintain misalnya badannya yang sudah oke, tetap makan sehat. Nah dari situlah. Yeah. Baru saya kepikiran, oh oke deh. Dan kemudian saya kan juga mulai belajar bisnis. Nah dari satu mentor bisnis itu saya pelajari satu hal, bahwa ketika kita membangun bisnis, kita bisa membangun bisnis yang lain, yang ekosistem bisnis. Jadi kan saya coach, saya udah punya klien yang mau hidup sehat. Nah bagaimana caranya supaya saya punya ekosistem bisnis lain, ya itulah saya menghadirkan makanan untuk mereka.
0: Luar biasa, jalan mentong otaknya itu. Otak bisnisnya jalan itu.
1: Iya betul, harus jalan otaknya.
0: Ini produksinya di mana kak? Di rumah, masih di rumah?
1: Di rumah, iya masih di rumah. Jadi jualannya masih online.
0: Masih online, gak ada offline langsung?
1: Offline itu kita ada di CFD Sudirman setiap hari Ahad di depan lapangan Hasanuddin.
0: Luar biasa. Nah kalau bicara target kak, target pasar utama dari Salat Tak Sehat ini dominan ke mana ini? Kategori-kategori target peminat ini salat.
1: Kalau awalnya kan saya bangun itu memang untuk klien-klien saya kan yang tadinya
0: awalnya,
1: mengeluh.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, karena di perumahan saya itu agak besar, perumahannya ada seribuan rumah. Dan kita ada, enaknya sekarang ya zaman now semua bisa online. Jadi kita ada grup shopping dalam dalam kompleks. Nah, di situ saya mulai jualannya di situ. Lalu kemudian sudah merambah di Instagram, saya buka dan saya saat ini lagi membangun personal branding di sosmed Salat Tak Sehat itu untuk pekerja kantoran. Karena ternyata setelah kita buka di sosial media yang menemukan kita banyak sekali orang-orang yang mau bawa bekal pagi, mau sarapan pagi, mau makan siang, kayak gitu. Jadi ini makanya kita sekarang ini lagi fokus ke ibu-ibu yang pekerja kantoran, yang sangat chaos di pagi hari, bikin bekal rempong untuk anak, bekal untuk suami, mana bekal sehat untuk dia, mana antar anak, mau kerja lagi. Jadi Salat Tak Sehat kita berusaha untuk menjadi solusi buat ibu-ibu agar bisa tetap makan sehat di hari yang chaos.
0: Oke, dari tadi kita bahas salata. Bagaimana contohnya itu kakak, kasih lihat tawa dulu.
1: Ini salah satu wrap yang kita punya. Jadi ini isinya kecil-kecil, jadi ada regularnya yang gede itu untuk satu orang. Kalau ini adalah menu beberapa kemudian yang bukan menu awal yang saya bikin. Kenapa ini saya terinspirasi bikin yang kecil-kecil, karena suatu hari itu mereka mau bawa, saya mau bawakan temanku.
0: Gitu. Sampai ke situ kepikirannya
1: Jadi customer gitu mau bawakan temannya, mau bawa menjenguk, mau bawa arisan. Nah kan kalau gitu kan rame-rame, akhirnya saya bikinlah versi kecil-kecilnya. Jadi bisa dimakan bareng-bareng.
0: Kita spill lebih dalamnya, apa sisi dalamnya ini.
1: Berhubung karena saya adalah coach wellness, alhamdulillahnya saya paham komposisi makanan. Jadi banyak loh di luar itu yang makanan sehat yang tidak sesuai komposisi. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa komposisi makanan yang benar itu adalah kita harus meminimal namanya karbohidrat. Jadi yang harus tinggi itu adalah protein dan serat dalam makanan kita. Biarpun isi piring kita sehari-hari seperti itu. Nah kalau isinya ini sendiri, karena di luarnya itu adalah karbohidrat, di dalamnya saya nggak isi karbohidrat lagi, supaya karbohidratnya nggak double-double. Biasanya kan ada yang isi, orang-orang kan sudah ada pastanya, ada jagungnya, ada kentangnya, ada ubinya. Nah itu kan karbohidrat semua. Sementara cukup satu porsi saja karbohidratnya. Yang harus kita banyakin adalah serat dan proteinnya. Nah kalau di dalamnya ini sudah ada serat, ada lemak, ada, jadi seratnya itu ada selada, kol ungu sama timun. Ya proteinnya itu di sini ada telur dan kita ada keju, jadi enak banget. Hampir semua orang yang makan ini bilangnya ini enak banget.
0: Banyak orang spill.
1: Jadi kalau orang-orang yang saya tanya pasti bilang enak. Bahkan yang nggak saya tanya langsung kasih testimoni. Ika enak sekali wrapnya.
0: Betul-betul tawa. Ini untuk harganya itu sendiri bagaimana kak?
1: Kalau ini kita memang isi karena ini saya bawa bagi dua ya. Tapi ada
0: ini
1: yang
0: perbedaan yang satu kenapa kak?
1: Sama. Jadi sebenarnya ini satu porsi.
0: Oh iya.
1: Ya, satu tempat itu isi 12. Ini harganya 50.000.
0: Ah, 50.000 satu 6 ya isinya, Pak?
1: 12.
0: 12 ya?
1: Ini kan 6.
0: Oh. Iya. Yeah.
1: Tapi saya jualnya itu 50.000 untuk 12 pieces.
0: Wih, ya. Termasuk murah lah kalau begini.
1: Iya,
0: kan betul. 12 lagi. Nah, Kak, ini kan ada varian apa nih, Kak, namanya?
1: Ini mini wrap.
0: Mini wrap.
1: Cheesy wrap. Yeah. Ada yang cheesy wrap. Cheesy wrap itu dia langsung satu besar. Mm-hmm. Jadi makan sendiri.
0: Yeah, yeah.
1: Dan biasanya orang yang kasih testimoni, "Ika, saya kenyang banget loh makan siang pakai itu."
0: Itu bisa by request juga ukurannya.
1: Enggak, cuma ada dua.
0: Ada dua,
1: kecil
0: ya?
1: Sama besar aja.
0: Ya, sedang itu ya. Oh,
1: kadang yang orang request diisi daging kah, diisi ayam kah atau enggak. Tapi kalau secara reguler saya jual itu enggak isi apa-apa.
0: Misalnya kalau ada orkes kah, kemungkinan biasa orang susah itu kurang lengkap kalau enggak ada yang pedis-pedis. Itu boleh tidak? Apa atau merusak tatanan kesehatannya atau bagaimana itu?
1: Enggak merusak sih, cuman semakin banyak embel-embel ditambah. Jadi kayak sambal, kecap, dressing itu adalah sesuatu yang kecil tapi kalorinya tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau jaga berat badan atau mau makan sehat ya, tetap kalorinya juga dibatasi. Jadi saya nggak terlalu menambahkan embel-embel, tapi di dalamnya ini sudah ada enak karena dressingnya.
0: Oh, dressingnya
1: itu saya batasi tapi supaya tetap ini sehat.
0: Oke, okay. Kak, ini kan sudah di-spill produknya. Orang mau beli, mau di mana ya? Saya mau dapat ini di mana itu, Kakak?
1: Jadi kita ada di Instagram itu Salata Sehat namanya. Di situ ada link WA, nanti ordernya lewat situ. Kita juga ada di Grab.
0: Jam-jam operasional untuk pemasarannya.
1: Kalau operasional itu jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Sampai jam malam?
1: Iya.
0: Standby itu, Kak?
1: Iya, cuma kalau Senin Rabu itu kita opennya jam 2.
0: Jam 2.
1: Senin dan Rabu. Selain itu boleh order.
0: Oke, ini penjualannya ini kalau kita melihat dari riwayat usaha kita selama ini. Sampai di mana pelanggan terpesan ini? Sampai di luar Makassar kah?
1: Oh.
0: Atau masih Makassar yang masih belum tertangani atau bagaimana?
1: Makassar aja.
0: Jadi masih area Makassar saja.
1: Iya, kadang sih ada kayak area Goa itu kalau misalnya nanti ya Kak kalau saya ke Makassar. Karena kan jauh kan.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau mereka udah ke Makassar juga saya pernah dia dapat dari Sidrap. Jadi ngobrol-ngobrol ternyata orang Sidrap tapi sering ke Makassar. Akhirnya pas ke Makassar dia order.
0: Sudah melekat kayak di lidahnya ini. Wah.
1: Iya.
0: Saya harus pergi nih beli nih. Tidak afdol kalau tidak beli ya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, salah satu tantangan makanan salah bagi sebagian orang adalah rasa sayuran yang segar, yang dianggap hambar. Bagaimana salah tersiap meracik atau variasi menu agar mungkin ramah di lidah, bisa membuat kesan lidah itu, wah mau lagi deh. Apa itu Kak perbedaannya?
1: Jadi perbedaannya itu, saya kan juga dulu pikirnya, apa enaknya itu makan sayur? Sangat tidak mudah, padahal kalau kayak kita tadi ya, kuliner Makassar itu enak-enak semua. Dan ternyata kita menghadirkan dressing di dalam, jadi kayak ini, dalam ini atau di salad yang lain itu ada dressingnya, ada sausnya khusus memang. Dan ini saya belajar dari chef internasional, tapi orang Indonesia.
0: Bukan chef Juna?
1: Bukan. Dia memang chef untuk makanan sehat. Jadi untuk semua resep-resep makanan sehat itu dia. Makanya ikut kursus dia supaya bisa mendapatkan dressing untuk salad saya.
0: Oh, berarti itulah yang mencari perbedaan dari salad-salad yang lain gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi memang ini kan salad ada beberapa macam. Ini salad buah, salad sayur.
1: Iya, betul.
0: Ada tidak dari kita sendiri? Memang khusus untuk sayur-sayur itu saja kita dibuat?
1: Iya, salad sayur saja. Jadi ada perpaduan berbagai macam sayur ya. Yang warna-warni, ada kayak kol ungu, warna ungu, ada wortelnya orange, terus jagungnya kuning, terus saya juga ada sandwich, jadi kita pakai sandwichnya roti gandum.
0: Wih, wajar 50 gandum.
1: Kalau sandwich roti gandum itu cuma 35.000, itu sudah isi ayam.
0: Wih.
1: Iya. Cuma 35.000 dan itu sudah pakai roti gandum. Jadi kan lebih sehat itu roti gandum kebanding roti putih.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita selalu memang perhatikan kesehatannya.
0: Oke, oke. Kayaknya kan biasa orang bertanya-tanya. Mungkin ada yang produk yang semacamnya. Itu mungkin bisa jadi dia entah bermalam kah. Ini kita yang punya ini fresh langsung. Ketika orang pesan fresh.
1: Iya, jadi memang kita yang perhatikan itu bukan sekedar tujuannya adalah produksi, tapi kita selalu perhatikan ininya, higienisnya, bagaimana. Jadi waktu, jadi kalau di Salata sendiri ya, Salata pribadi itu orang-orang rata-rata pesan makanan itu lebih banyak di pagi dan malam. Jadi kalau yang pesan pagi itu memang kita produksinya sudah subuh hari. Jadi kayak ini kita produksi pagi sebelum kesini. Kadang ada masih beberapa sisa untuk siang dan itu masih aman karena berada di suhu kulkas yang tepat. Nah nanti kalau misalnya untuk malam itu kita produksinya sore lagi. Jadi customer itu selalu mendapatkan yang fresh.
0: Oh, fresh tawar luar biasa. Ini di tangan kita sendiri kah atau dibantu sama siapa?
1: Iya, saya awalnya saya, terus kemudian dibantu juga sama yang lain,
0: yang
1: sama
0: lain.
1: Tim. Iya.
0: Oh, ada tim?
1: Iya.
0: Apa sudah memberdayakan masyarakat?
1: Dalam
0: usahanya. Wah, luar biasa. Sehingga cuma misuah saja ternyata sudah berdayakan masyarakat sekitar ya.
1: Iya, betul. Insyaallah semakin besar nantinya.
0: Alhamdulillah, insyaallah, insyaallah. Nah, Kak, ini kan saya macam-macam sayur dalam. Kalau kita berbicara stok dari bahan baku dari serat itu bagaimana, Kak? Apakah kesulitan atau bagaimana?
1: Oh iya, kadang kita kesulitan. Jadi sebenarnya kita sudah kerjasama dengan para petani ya. Jadi kayak petani selada hidroponik. Cuman masalahnya itu adalah ketika musim hujan, hidroponik itu tumbuh dengan matahari. Jadi kadang tuh kita sudah butuh, ternyata mereka belum bisa panen. Akhirnya harus cari-cari lagi petani yang lain. Dan di Makassar itu belum terlalu banyak. Alhamdulillah hari-hari akhir-akhir ini sudah banyak juga yang menemukan kami. Mereka yang menemukan kami akhirnya menawarkan kami. Ada yang dari Goa, dari dekat-dekatnya Jeneponto, ada yang ujung-ujungnya Maros kayak gitu. Jadi banyak sekali yang jauh-jauh ya. Akhirnya kita juga harus bayar ongkir lebih mahal kalau orang-orang yang kita temani kerjasama itu belum bisa panen.
0: Gitu. Tapi kan biasa harga bahan-bahan pokok itu kadang naik turun.
1: Iya betul.
0: Naik turun. Itu bagaimana bisa mengakali ketika harga lagi melonjak tinggi-tingginya? Sedangkan harga yang kita patok ke tujuan itu bagaimana?
1: Iya, resiko pebisnis seperti itulah. Okay, ada up and down-nya. Jadi kayak sekarang itu timun lagi naik-naik daunnya.
0: Iya.
1: Lagi 3 kali lipat kayak naiknya timunnya.
0: Bagaimana?
1: Tapi alhamdulillah kalau ada kayak begitu yang naik, ada juga yang tetap stabil. Jadi gantian. Jadi dari petani Malino itu gantian ada yang wortel tetap stabil, ada kentangnya lagi stabil harga, jagung juga. Yang lagi meroket ini timun.
0: Timun.
1: Kadang kalau misalnya habis itu gantian lagi kentangnya yang lagi yang kemahalan.
0: Tapi ketika ada salah satu bahan yang mahal, tidak mengubah komposisi dari produk sendiri.
1: Tidak mengubah komposisi.
0: Harganya bagaimana?
1: Harganya juga tidak mengubah.
0: Wah, resiko mental.
1: Iya, resiko.
0: Mungkin sudah ada manajemen khususnya gitu ya.
1: Iya,
0: ketika mengalami kondisi begini, ini langkah-langkah yang harus dilakukan ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Kak, masih banyak ini pertanyaan kita mau sampaikan, tapi kita jeda dulu ya, Kak. Bagi sahabat budaya yang mau bertanya silakan nanti bergabung di 0811 400 9250. Entah sahabat mau tanya apakah manfaatnya, di mana pesan, nanti silakan saja bergabung sahabat budaya. Kita jeda dulu ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar
3: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di siang hari ini, masih bersama dengan Kak Dharma. Nah, Kak Dharma, masih banyak pertanyaan saya mau tanyakan. Banyak orang mengira salat hanya untuk diet atau menurunkan berat badan. Bagaimana salat sehat mengedukasi pelanggan bahwa salat adalah bagian dari pemenuhan nutrisi harian untuk menjaga kestabilan energi? Kan tadi konsultan juga, apa yang bisa meyakinkan lah, meyakinkan bahwa ini salat bisa loh begini untuk kesehatan ya.
4: Iya, jadi memang pada umumnya ya orang ya berpikir kalau mau turunkan berat badan itu makan sehat. Jadi selalu orang berpikir itu ya, kalau misalnya kita lagi makan salad, kamu lagi diet ya. Padahal enggak juga sebenarnya. Seharusnya semua orang itu bisa makan real food, makan salad sayur, diet atau enggak diet. Enggak harus diet, karena kan ini namanya pola hidup sehat ya, pola makan sehat harusnya. Dan yang kami lakukan adalah terus mengedukasi. Jadi saya ada dua cara akun Instagram. Jadi saya di Instagram pribadi itu memang mengedukasi. Di situ fokusnya ke ibu-ibu. Karena dari seorang ibu akan menciptakan dapur yang sehat, maka keluarga juga akan makan makanan sehat. Jadi utamanya ibunya dulu nih. Kalau ibunya bisa menciptakan makanan sehat, otomatis keluarga juga seperti itu. Nah, itu

0: kejadian juga sih dalam rumah tangga saya. Jadi keluarga saya itu, saya awalnya saya aja yang makan sehat, anak-anak sama suami enggak. Terus lama-lama mereka tanya, apakah itu kita makan?
1: Penasaran gitu.
0: Enak kan? Akhirnya lama-lama, oh enak. Jadi mereka akhirnya ikut makan semua makanan sehat yang saya makan.
1: Kebiasaan.
0: Yang saya masak juga seperti itu.
1: Lumayan kalau kita makan-makan sembarang, muncul mie asam urat. Sagi kepal ternyata tekanan tinggi. Ternyata sudah mengkonsumsi makanan sehat, alhamdulillah. Tapi yang saya mau tanyakan, haruskah mahal itu sehat?
0: Enggak harus sih, sebenarnya makanan sehat itu sangat murah kebanding kalau kita membayar biaya kesehatan di rumah sakit. Iya, akan lebih enak kalau kita lebih murah membayar makanan sehatnya kebanding biaya di rumah sakit.
1: Gitu. Contohnya ini 12.50 itu murah. Makanya pesan salata.
0: Iya, di salata sehat.
1: Iya.
0: Kita ada tempat dua edukasi, ada juga di sosial medianya salata sehat sendiri. Jadi di situ memang kita edukasi juga pentingnya makanan sehat itu bukan hanya untuk orang turun berat badan, tapi memang orang-orang yang untuk menjaga energi tetap stabil, jadi bisa tetap sehat.
1: Nah, kadang juga biasa kan ada pelanggan yang mungkin merasa dia fokus ke higienisnya, kebersihannya, kehalalannya dan sebagainya. Itu bagaimana? Kan terkadang pelanggan ada yang kritis gitu ya. Itu bagaimana itu? Meyakinkan pelanggan kita bahwa produk kita ini aman kok ini dan sebagainya.
0: Kalau kita sih nggak berusaha untuk meyakinkan, tapi karena memang kita memperlihatkan bahwa inilah memang fresh ketika mereka terima, memang kayak masih crunchy. Jadi kan salad apa sayur itu akan terlihat ketika ini sudah layu ini akan terlihat dengan jelas. Daun-daunnya bisa layu, yang kayak wortel itu bisa letoy kayak gitu. Nah memang kita memperlihatkan oh ini masih crunchy, masih sehat.
1: Bagaimana menjaga kualitas ini bahan bakunya tetap segar kak? Sekarang kan biasa ada kan namanya sayur cepat itu membusuk,
0: cepat memang,
1: layu.
0: Sayur memang cepat rusak.
1: Mungkin tidak sebutkan lah. Ada terkadang juga burger saladnya sudah menghitam sedikit tetap dipakai menjual. Itu bagaimana itu bisa menjaga salad kita tetap hijau, segar dan sebagainya juga teman-temannya itu bagaimana cara?
0: Jadi kan memang tadi yang saya bilang bahwa kita dapatnya dari petani hidroponik, jadi masih segar tuh dianterin. Dan kita ada cara packing memang supaya bisa tetap segar 3 hari saladanya di kulkas. Dan pada saat kita mau gunakan memang kita sortir dulu yang bagus itu yang kita gunakan. Karena kita bukan sekedar menjual salad, tapi kita harus menjual kenyamanan, kenikmatan dan kepuasan pelanggan. Kalau temanku bilang begini, temanku yang pengusaha kuliner lain bilang begini, uangnya orang loh dia pakai belanja, uangmu. Jadi kau harus berikan yang terbaik untuk mereka.
1: Takutnya nanti kalau merasa kecewa, bah mulut ke mulut, weh, udah bagus nanti itu.
0: Iya betul.
1: Itu yang harus dipikir ya sebagai pengusaha ya. Luar biasa. Nah untuk Arni sendiri kak, di era digital saat ini, seberapa efektif media sosial dan layanan pesan-pesan online dalam mendongkrak penjualan salata itu sendiri?
0: Oh sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah Allah mengizinkan itu. Sosial media sangat bermanfaat. Jadi selain daripada sosial media sebagai sarana untuk jualan, tapi memang menjadi sarana untuk kita mengedukasi. Karena edukasi yang tepat, kemudian orang-orang melihat manfaat daripada makanan ini, maka akan tercipta sendirinya pembelian, kesadaran untuk beli karena mereka sudah tahu manfaatnya. Dan di Instagram itu banyak yang menemukan kita, sosial media banyak menemukan kita, lalu DM ke kita, terus order dari teman-teman komunitas wellness juga. Jadi kita ada beberapa teman-teman komunitas yang sharing juga di sosial media mereka. Nah dari situ juga tercipta penjualan.
1: Nah ini kan makanan sehat. Selama ini pernah tidak kolaborasi dengan berbagai event-event kesehatan, mungkin lomba lari, sepeda dan sebagainya, itu pernah menjalin kerjasama?
0: Iya, dari awal kita membuka Salata Sehat ini, kita sudah mulai kolaborasi dengan komunitas-komunitas wellness. Ada tempat gym juga.
1: Oh iya, di tempat gym, iya.
0: Kita kolaborasi, kalau mereka bikin event, kadang-kadang bikin di hotel juga. Eventnya kita pernah kolaborasi dengan Bisa Community saat adain olahraga juga, terus ada komunitas mom to mom sharing ketika adain event yoga. Jadi banyak sekali, ada kemarin juga event pedal. Dan Ahad nanti ini Salata Sehat akan hadir di Erafon Run.
1: Wah, luar biasa. Karabosi. Berarti sudah mungkin jejak-jejak mitranya sudah banyak ini ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ketika bersamaan ini semua mau mengajukan kolaborasi, itu bagaimana membagi diri itu?
0: Iya, jadi kita lihat dulu situasinya ini bisa nggak kita handle gitu. Okay. Alhamdulillahnya juga kita bisa memilih ikut event yang mana gitu. Dan jarang-jarang juga sih yang bersamaan. Biasanya itu beda satu minggu. Jadi kita sudah prepare sebelumnya.
1: Berarti memang harus di manajemen baik-baik betul ini ya, supaya jangan sampai kecewa pelanggan, apalagi mungkin sudah merasa enak ini dengan salad ini. Wah, harus naik kelas lah kalau begitu, Dang.
0: Bismillah. Bismillah.
1: bagi para pelaku UMKM mungkin sedang menekuni bisnis kuliner sehat, apa kunci utama agar bisa bertahan dan terus berkembang di tengah tren yang dinamis? Mungkin juga saingannya banyak. Yakin, dan saya suruh beberapa undang sini UMKM, banyak juga saingannya. Tapi saya lihat ini ada berbeda. Bagaimana cara ini?
0: Caranya adalah saya berharap. Saya sebenarnya suka sekali ketika kalau misalnya kita menyampaikan bahwa banyak saingan loh.
1: Apa prinsip telah?
0: Sebenarnya bagus banget. Berarti banyak orang yang lagi menggarap bidang itu. Banyak orang yang bisa mengedukasi. Jadi banyak
1: bukan berpikir kepada bisnis dulu.
0: Iya, bukan berpikir saingan sehat nih. Tapi kita berpikir bahwa ketika ada beberapa orang yang lagi membangun dan mereka juga mengedukasi kesehatan, akan bikin banyak lagi masyarakat Makassar yang berpikir, oh bagus ternyata ini kalau kita makan sehat. Nah, sisa mereka memilih mana yang terbaik menurut mereka. Jadi sebagai pelaku bisnis F&B, kita harus memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik gitu.
1: Walaupun mungkin sama kategori makanan sehat, kan kembali ke usahanya sendiri, bagaimana pelayanannya, kualitasnya gitu.
0: Betul, kita harus sebagai owner itu harus terus bertumbuh, karena bisnis yang bertumbuh itu berasal dari owner yang bertumbuh. Jadi ownernya harus selalu belajar, jangan cuma fokus pada penjualan saja, tapi teruslah belajar, kemudian kita mengedukasi ke masyarakat, karena itu akan mempermudah pembelian. Yang kedua, konsisten bukanya. Jangan buka hari ini tutup, buka tutup, buka tutup. Jadi ini bingung, ini buka apa enggak sih?
1: Iya, nanti orang bilang, bosan ini deh, enggak jelas gini jadwalnya. Berarti harus konsisten juga. Tapi tujuan utama tadi yang setangkap ya, kita mau menciptakan masyarakat sehat gitu ya.
0: Iya, betul. Mari kita sama-sama menyehatkan Indonesia.
1: Pahala dapat jatuhnya begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Pahala dapat, berbisnis.
0: Iya, dapat cuan, dapat pahala juga.
1: Masya Allah. Nah, apa target atau inovasi baru yang sedang disiapkan Salata Sehat untuk pengembangan usaha ke depan untuk naik kelas lah?
0: Iya, alhamdulillah kita terus berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makanan sehat, dan kita berusaha agar mereka itu bisa menjangkau lebih mudah makanan-makanan sehat ini. Karena dari makanan sehat ini bisa membuat orang lebih produktif akhirnya. Jadi kan kalau misalnya, kenapa ada orang kalau jam 3 siang dan 3 sore itu udah mulai ngantuk, itu karena ada kesalahan di makan siangnya. Jadi teman-teman pekerja supaya lebih tetap energik, tetap produktif di jam-jam rawan sebelum pulang ini, makan makanan yang baik gitu, baik untuk tubuh. Dan kalau siang-siangnya mengantuk, perhatikan juga sarapannya. Sarapan apa dulu? Tadi jawab. Pagi sarapan gorengan kah? Atau memang sarapan yang real food yang tubuh kita butuhkan. Gitu.
1: Ketika kita makan produk dari salad ini, otomatis stamina kita setiap hari gejreng gitu ya?
0: Iya, insyaallah. Insya karena kan makannya dari kombinasi, jadi kita ada salad itu yang perpaduan warna-warni sayuran. Karena semakin berwarna sayurannya itu semakin sehat karena antioksidannya berbeda-beda.
1: Nah itu. Nah bagaimana masyarakat ingin menjamin bahwa sayur ini jauh dari, kan namanya petani biasa ada disemprot apa ya, disinfektan dan sebagainya. Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini bebas dari ya?
0: Kalau petani-petani hidroponik itu memang jarang sekali menggunakan seperti itu. Oh, apalagi kalau hidroponik yang memang sudah melewati teknologi. Jadi kan mereka merah tertutup, jarang yang kena hama.
1: Berarti sudah pasti ini higienis dan jauh dari zat kimia gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Kak, ini kan kita ada di pujung acara sebelum kita penutup ini. Selama 1 tahun lebih, kalau kena sari ya Kak?
0: Iya, 1 tahun
1: apa
0: lebih.
1: Apa kendala atau suka dukanya dalam usaha ini?
0: Suka dukanya ya, alhamdulillah cuan terus.
1: Alhamdulillah.
0: Yang dukanya itu adalah ketika ya itu tadi naik bahan. Kadang mungkin karena musim hujan ya jadi hilang. Jadi ya kita lagi cari-cari ya itu dukanya.
1: Ini kan berbasis UMKM. Bagaimana peran pemerintah selama ini? Apakah ada izin usaha kah? Atau mungkin pemerintah pernah mengajak ayo sini dibantu, dibina dan sebagainya itu bagaimana? Pernah
0: ya, alhamdulillah Kota Makassar sangat membantu UMKM termasuk kami dan pemerintah juga memudahkan untuk mendapatkan sertifikat. Ada sertifikat beberapa itu yang gratis gitu, dimudahkan. Terus alhamdulillah itu Makassar itu keren banget, bisa jadi contoh untuk kota lain karena menghadirkan komunitas-komunitas yang memang dibawahi sama Dinas Koperasi, Kota Makassar, dinas banyak dinas-dinas lain yang membawahi yang memang mereka membentuk sebuah komunitas yang memberi kita bantuan edukasi. Misalnya tipsnya bagaimana bagaimana menjalankan bisnis UMKM itu sendiri. Jadi kadang ada eventnya di hotel, itu gratis dari pemerintah. Iya, kadang ada di pantai juga. Kadang di mana ya kemarin?
1: Setiap ada event diundang gitu.
0: Iya, karena daftar dulu. Namanya inkubator. Oh, kalau di Makassar ya. Daftar inkubator, habis itu kita sudah masuk di grup, nanti diinfo, kau mau ikut yang mana gitu. Nanti kalau kita oh ini saya mau ikutin deh, daftar deh baru kita ikutin.
1: Wah, iya, berarti memang pemerintah hadir, memberikan kemudahan.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak kesulitan kak, apa?
0: Iya, benar banget.
1: Tapi kalau membicara unek-unek ada tidak?
0: Unek-unek tentang
1: usaha kita mungkin. Kadang saya dipersulit sih. Ini tidak ada kak?
0: Enggak ada sih.
1: Aman. Jadi yang sampai ada gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak, sebagai penutup, apa imbauan atau pesan singkat dari Kak Dharma sendiri untuk pendengar RRI terkait pentingnya menjaga pola makan sehat di tengah kesibukan era modern saat ini?
0: Pesan saya adalah nggak perlu tunggu sakit untuk hidup sehat.
1: Biasa.
0: Mari kita hidup sehat. Memulai kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa saya nggak bisa ini itu, nggak perlu terlalu ekstrim dulu memulai hidup sehatnya. Mulai dulu dari isi piringnya kita. Ya ini tips dari saya untuk teman-teman di RRI. Jadi mulai dulu dari isi piringnya. Nggak usah mikirin saya nggak bisa tinggalin ini, saya nggak bisa tinggalin itu. Mulai dari isi piringnya, selalu perhatikan komposisi piringnya. Jadi isi piringnya itu minimal terdiri dari 3 komposisi makanan. Pertama itu karbohidratnya cukup 20% aja. Proteinnya 30% dan sayurnya itu 50%. Tapi kalau misalnya di hari yang keos, kamu belum bisa masak sendiri, salad sehat hadir untuk menyiapkan makanan sehat untuk Anda.
1: Oke, khusus untuk produk tak, apa yang kita mau sampaikan? Promosi silakan.
0: Ya, jadi salad sehat itu memenuhi kebutuhan serat Anda, kebutuhan protein Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh yang tinggi protein kita ada, kalau misalnya teman-teman vegetarian kita juga ada, dan komposisinya itu tepat sekali karena kita hanya menggunakan 1 karbohidrat dalam 1 porsi dan kita memang sudah hitung porsinya. Itu cocok banget untuk teman-teman yang mau maintain hidup sehatnya atau mau turunin berat badan. Dan spesial untuk customer salad sehat, berhubung saya sebagai owner adalah Coach Wellness, dan Anda bisa dapat konsultasi gratis dari saya.
1: Ya, di mana tahu kita mau dihubungi ini? Di mana bisa memesan ini?
0: Kita ada di Instagram. Instagramnya itu Salata Sehat. Di situ ada link WhatsApp-nya. Nanti bisa klik link itu dan akan tersambung ke WhatsApp kami.
1: Ya, mungkin bisa disebutkanlah nomornya.
0: Nomor kan? WhatsApp-nya itu 0887-5165-406.
1: Baik, terima kasih Kak Dharma selaku owner dari usaha Salata Sehat sudah bersama dengan Perempat, tentunya mengedukasi itu sebenarnya, dan juga mudah-mudahan usahanya lebih naik kelas lagi.
0: Amin.
1: Dan tentunya masyarakat, tentu tujuan kita ini kita mau menghadirkan masyarakat sehat gitu ya Kak.
0: Ya betul. Baik.
1: Terima kasih Kak Dharma dengan mungkin waktunya kita cita ya. Minta, dan terima kasih juga sudah hadir di Perempat, dan tentunya kami memiliki harapan yang besar kedepannya usahanya lebih besar, naik kelas, dan pelanggannya lebih meludak.
0: Amin,
1: amin, amin. Baik, saya Bang Rian bersama dengan narasumber Dharma dari owner dari usaha Salata Sehat undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

0: Baratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, papiong menjadi salah satu makanan tradisional khas Toraja, Sulawesi Selatan. Hingga kini dibuat dengan memasukkan daging, bumbu rempah dan sayuran ke dalam bambu, lalu dimasak dengan cara dibakar. Sejak dulu, papiong hadir dalam upacara adat, pesta dan acara syukuran sebagai simbol kebersamaan, rasa syukur serta penghormatan kepada tamu. Hingga kini, papiong tetap mempertahankan nilai budaya dan tradisi masyarakat Toraja.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Mozaik Budaya.
2: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1x24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait keistimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pelestarian Burung Kelelawar.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Baru ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.

0: Nusantara Siang masih bersama Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara tak? Assalamualaikum. Apa Ji?
2: Sudah dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih Mbak Ji?
1: Kabar Mbak Ji,
2: Alhamdulillah, itu yang selalu kita harapkan.
1: Kita mungkin di acara IKT ya.
2: IKT yang setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 2. Jadi seputar masalah sekitar budaya yang di Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
1: Pokoknya santai-santai
2: jadi
1: siaran. Jadi pendengar tak ini mungkin yang lagi di apa pendengar yang di luar Sulawesi Selatan, pastongnya ada jadwalnya mau ke Makassar.
2: Oh,
1: daftar kabari Kijono hari Kamis. Bisa ndak, kebetulan saya ada di Makassar. Jadi jamah kita takut tuh daftar karena,
2: saja. Langsung saja datang. Kalau memang dari daerah, kalau tidak sempat daftar,
1: kita langsung pergi ke studio di
2: di Jalan Riburane. Jangan sampai ada orang tidak tahu di mana itu RRI.
1: Jalan Riburane. Oke deh, jadi ini hari sebentar pendengar tak juga yang bisa bergabung, silahkan di 0811 400 9250. Kita cerita ini sebentar tentang anu di Pak Ji,
2: kan perayaan 17 Agustus ya.
1: Lomba-lombanya ini. Iya, baru banyak. Apakah masih digunakan, dipakai gitu lomba-lomba tradisional yang zaman dulu, toh yang seru-seru, yang apalagi tuh lomba perahu apa begitu biasa kalau di daerah di.
2: Iya banyak. Ya, tergantung di daerah masing-masing. Kalau di daerahnya daerah mungkin yang banyak airnya mungkin ada lomba perahu atau baku pukul bantal di atas.
1: Iya. Oke deh sahabat budaya, kita dengar dulu Pak Eko ini. Pak Ketua FKP ini mau berkaroke dulu. Lagunya
2: bernyanyi dulu. Kita lagu Jawa dulu.
1: Lagu Jawa.
2: Jadi mohon maaf orang Jawa kalau mungkin salah-salah lirik enggak masalah. Saya cuma baca di layar.
1: Iya. Oke, kita lagu Jawa.
2: Lagu Jawa.
1: Ini
2: Umpomo
1: ya.
2: Seandainya. Iya.
1: Oke, selamat mendengarkan.
2: Buat seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 yang mendengarkan, selamat mendengarkan. Semoga bisa terhibur. Saya akan bawakan lagu Jawa. Lagu dari Jawa Timuran, guys.

0: Gimana tuh bahasanya, apa tuh?
1: Oke, iya, sekali-kali.
0: Sekali-sekali.
1: Cuma jangan bosan. Ya, selama ini kan yang penting kan lagu-lagu daerah Nusantara.
0: Iya, Nusantara. Ya. Oke, pendengar sebentar yang mau bergabung, motonya berkaroke bisa tonjil lewat udara ya.
1: Iya, boleh.
0: Iya, silakan Ki. Jadi anu nih Pak Haji, kan sekarang kita sudah masuk di tahun 2026 toh. Jadi lomba-lomba 17-an ini 17 Agustus kayaknya mulai nih bergeser ini dari lomba-lomba tradisional ya. Jenis-jenis lombanya.
1: Ya, disesuaikan dengan kondisi. Ada yang sudah mengarah kepada apa namanya gadget, perlombaan begitu. Kalau yang tradisional dulu masih ya sebagian. Lagi pula seperti Panjat Pinang itu bahannya susah didapat.
0: Iya bedeng di tidak kayak dulu itu. Padahal yang paling seru itu lomba apa Panjat Pinang. Karena ada tong itu ceritanya sejarahnya ya.
1: Iya, itu sejarahnya di bagi itu di zaman penjajahan di abad ke-19 sampai 20.
0: Iya.
1: Pada bukan hari kemerdekaan, hari-harinya mereka, hari Belanda itu diadakan Panjat Pinang sebagai hiburan dan apa namanya ya. Jadi pribumi itu disuruh Panjat Pinang ada di atas itu beberapa barang-barang kebutuhan yang dianggap ya pada saat itu kan kita masih miskin. Jadi kita masih miskin, jadi dibuatlah semacam kebutuhan yang ada di atas ujungnya itu. Kemudian ya usaha keras, kerja keras.
0: Dan
1: biasanya dilumuri dengan yang licin-licin.
0: Apa itu oli di?
1: Oli atau apa? Ya cuma akhir-akhir ini banyak yang protes bahwa itu sama dengan zaman penjajahan itu.
0: Iya karena kan
1: iya penyiksaan.
0: ada timnya itu. Lomba apa biasa nih zaman-zaman dulu yang sering kita ikuti?
1: Iya biasa saya ikuti kalau saya
0: tarik tambang.
1: Kalau yang anu juga botol kasih masuk pensi. Itu lebih mendidik. Kalau Panjat Pinang kayaknya seperti penyiksaan.
0: Tapi sekarang tidak terlalu dipakai itu digunakan itu lomba Panjat Pinang atau masih ada ini?
1: Sebagian melarang. Sebagian melarang karena itu dianggap penyiksaan
0: ya.
1: Ya karena mau dikasih tapi disiksa dulu karena kan setengah mati dia bayar dulu. Kadang kan dari pagi itu nanti siang baru bisa ada yang tembus.
0: Iya sampai anu itu
1: baku injak. Tapi memang ada suruhnya.
0: Iya baru paling atas itu yang hadiah yang paling bagus
1: ya,
0: kan.
1: Ya paling bagus. Jadi kan sekarang kan enggak bisa anu, jadi mesti kerjasama. Jadi biasanya kalau satu orang yang tembus dibagi rata kepada yang kan baku pangku-pangku di atas.
0: Kan di dulu beda ini zaman kolonial Belanda Pak Haji baru disebut bahwa orang pribumi disuruh ikut lomba.
1: Untuk sementara artinya kalau mau dapat hasil kerja keras.
0: Iya, sementara orang Belanda ini nonton misalnya ketawa-tawa itu
1: tidak tahu minum-minum, makan-makan dia lihat rakyat menderita gitu.
0: Ya itu ya, gitu. Jadi makanya
1: jadi sekarang, ada beberapa provinsi melarang.
0: Iya, provinsi
1: ada
0: melarang.
1: Beberapa.
0: Kita terima telepon dulu ini.
1: Silakan,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, Dende.
1: Dari mana?
2: Deliwang.
1: Oh, Deliwang.
0: Kenapa Ki?
1: Datang-datang cari Kamis Deliwang. Tidak perlu daftar sekarang, datang bagi saja. Kalau yang seperti kita disabilitas kita prioritaskan. Kalau misalnya ada yang lain, kalau ada yang lain ya kasih dulu Deliwang lah, karena pertama lagu bagus suaranya.
0: Baru-baru sudah tahu Pak Haji dia. Oh sama Pak Haji.
1: Tidak apa-apa biar baru datang bagi saja.
2: Insyaallah Pak Haji. Nanti.
1: Insyaallah kita diprioritaskan lah kalau dia datang.
2: Amin. Iya. Alhamdulillah.
1: Ya kita harus hargai orang yang disabilitas karena dengan bersusah payah bisa datang.
0: Iya. Yang penting ada diantar Ki ke sini, ada jemput Ki lagi, datang Ki.
1: Ada di biasa.
0: Iya. Oke deh.
1: Apa yang udah liwat ini biasa 17 Agustus yang semacam kita di komunitas tak?
2: Kalau saya deh Pak Haji, saya suka Banyak-banyak aja saja.
1: Bukan di 17 Agustus.
0: Ikut ke lomba karaoke, Ben, dia tahu.
1: Oh, lomba karaoke.
2: Lomba karaoke. Terus saya juga mengadakan lomba kalau misalnya ada teman-teman yang mau.
1: Iya, iya.
2: Saya tahun lalu pagi itu. Iya. Saya
0: sempat
2: menjadi panitia.
0: Oh, itu mau jadi panitia.
2: Sinuri, iya.
1: Oh, iya tahu.
2: Alhamdulillah. Iya. Pokoknya banyak hadiahnya, tapi ada sonji.
0: Ada-ada juga.
2: Ada-ada sonji.
1: Jadi jangan, kalau 17 Agustus ini kan.
2: Ya, kalau ini sama kayak tidak ada.
1: Iya, 17 Agustus itu dari Liwan, tidak perlu lihat nilainya. Tapi kebersamaannya dan turut meramaikan. Turut meramaikan dalam rangka hari kemerdekaan.
2: Iya. Ya salah Pak Haji Pak Nepal saya
1: kasih tahu tadi. Iya. Saya nyanyi itu Pak siapa namanya?
0: Kalau datang Ki dikasih menyanyi Ki.
1: Menyanyi. Apalagi suaranya di Liwang ini ada
2: alhamdulillah.
1: Seperti si yang diputar.
2: Tidak tahu ini kenapa
1: Pak Haji karena lagi dilihat mi lagi teksnya biasa salah-salah di Liwang apa lagi.
0: Tidak ada yang kurang satu pun namanya naskahnya.
2: Ya saya di Pak Haji.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita terima telepon lagi ini dari siapa ini? Halo.
1: Ada tadi Arjuna tapi
0: iya terputus. Mana suara? Halo.
1: 802.
0: Iya. Halo.
1: Ada suaranya.
3: Halo.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dari siapa? Di mana ini?
3: Desa Rodigo.
1: Oh, Desa Rodigo.
0: Oh, ini yang sebutan Ibu Fatma, pendengar setianya tuh Desa Rodigo.
1: Bagus dong itu kan, Desa Rodigo. Datang dari kami untuk ya cerita-cerita di sini masalah sekitar Sulawesi Selatan. Pasti.
3: Gimana kabar tadi?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah.
3: Tetangga ni Haji Eko sepupu kerim Haji.
0: Oh, tetangga
1: dari Tamaruna nak ke?
3: Iya, Haji Saripu dia tata.
1: Oh iya iya.
3: Tamaruna.
1: Tamaruna.
0: Dikenal nak kenal kita apa Haji? Iya. Oke deh.
3: Kerim Haji. Nak kerim Haji.
0: Oh dodo. Densarro.
1: Densarro.
0: Ah, bagaimana Densarro? Kalau 17 Agustus biasanya kita ikuti lomba-lomba apa saja?
1: Lomba apa yang biasa di? Kalau kita tidak ikut anak-anak atau di sekitar
3: kampung. Ya, nanti kerim Haji pun orang tua ni tera menyetibing.
0: Oh manja tebing mewah.
1: Manja
0: akhirnya. Manja tebing. Tapi bisa ki menyanyi toh karaoke, ikut lomba karaoke. Biasanya kalau rata-rata.
3: Kalau menyanyi di Mbak Jaya, ku kari di Liwang.
0: Mau dicoba dulu suaranya. Mau dicoba suaranya. Mau didengar kan bisa menyanyi sekarang lewat telepon.
1: Coba bentes ki apa?
0: Apa?
1: Apa?
0: Apa itu mau dinyanyi?
3: Salah nakalingku.
1: Ide.
3: Alamulamun pangai.
1: Coba tahu apa judulnya? Apa judulnya?
3: Paling kasihan.
1: Judulnya.
0: Angai taningai.
1: Angai taningai.
0: Angai taningai.
1: Tegoron musiknya, tangiron musiknya.
0: Tangiron deh saro.
3: Oi. Pamadrin sinurina.
1: Tegoron deh saro. Tunggu musiknya.
0: Iya, kita kasih dulu musiknya. Kedengaran ji deh saro.
1: Kedengaran musiknya deh saro.
0: Sama sekali kayaknya mesti dia telepon lewat. Karena kan kami putar di sini. Oh deh saro.
1: Dengar ji musiknya.
0: Didengar ke musiknya tadi? Tidak?
3: Ku dengar aja.
1: Oh bisa gitu.
0: Kalau ini kita dengar ya?
1: Iya. Oh iya, nyanyi lagi.
0: Ini mana? Desa Roto karaoke lagunya Anggai Taningai.
1: Langir jadi Liwang. Masa anak kena lebih baji di Liwang?
3: Kau dijari ngantri Mbak
0: Ji. Kau dijari, tadi bagus sih. Bagus sih. Bagus sih di sini, dengar suara
1: tak? Banyak suara tak?
0: Kelom lagi.
1: Ya korong tuh.

0: dulu Ki.
1: Bilangnya Raji.
2: Iya, cepet jalan keluar Ji.
1: Tidak Ji, bagus Ji.
0: Bagus Ji, suara kan? Oh, dia kedengaran putus-putus
1: kapan. Bagus Ji di sini.
0: Bagus Ji suara, tapi lebih bagus memang dari Liwang.
1: Bawa aja Ji tahu. Oke.
2: Kalau
1: agak kena baju. Iya deh, katanya Ji penyanyi nah.
0: Iya, stand by Ji, kau di paling.
2: Kasih.

0: deh suaranya mendengar tahu.
1: Oke, terima kasih dan banyak.
0: Di kemana kiri gua? Di gua di mana?
2: Di mana? Di Kartina gua ye.
0: Ya, di mana?
2: Sabaya.
0: Oh, Sabaya gua kan. Berarti di gunung ah. Tahu dingin kan, ne, oh. Punanang di Mangkasar batinnya berkeringat.
2: Apa si panen ini dingin aja kok dingin deh nih.
0: Iya, ini punanang di Mangkasar, nak kan ada deh deh. Tiada aku tahan nak di Mangkasar bela deh deh.
2: Kalau masih baju apa? Sama dengan baju.
1: Iya.
2: Apa jadi gula merah aja, boleh aja muter.
1: Oh iya, ada gula merah tau nanti tip dari Bu Fatma di Fatma.
0: Oh kamu aja.
1: Terima kasih banyak gula merahnya.
0: Itu anu apa namanya hasil bumi ya?
1: Hasil bumi, betul.
2: Nanam aku dewi bawa ke pusat apa sebenarnya yang pangeran nanding
1: deh pokoknya
2: nanding kuri pelanggan mantan deh baji.
0: Oh iya
2: injo ngirim dari bupat mu.
1: Oh itu mi yang bawakan di antarkan ya. Oke luar biasa.
0: Biasa
2: tuh
0: ini
2: apa yang
0: ada dari kater siapa ya apa deseru puna 17 Agustus apa nih anu nih perlombaan nih kita ikut ya. Kater siapa ya apa
2: tari tambang.
0: Tari tambang tahu cegasintong
1: tari tambang luar biasa juga ini.
2: Tari tambang
0: ini kita lomba karaoke tahu
2: kuat kelima aku dan menarik karena besar
0: oh
1: Oke. Iya Pak, Desaro. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Desaro. Sehat ke sekeluarga di Sabaya.
1: Iya. Oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ode Desaro ini.
0: Desaro.
1: Iya, kita terima telepon lagi.
0: Iya,
1: dari siapa ini Pak Arjuna ya?
0: Arjuna halo. Dari tadi tamu nelpon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh Arjuna cerah di kelong ini pernah mendengar ini pernah mendengar.
3: Eh tidak tahu semuanya nih Pak Haji. Luar biasa Pak Haji semuanya nyanyi lagu Jawa nih.
0: Asal jangan kutanya ke artinya udahlah. Lagi cek baca
1: aja.
3: Ini mas siapa? Mau nyanyi ternyata Pak. Pak mau nyanyi deh.
1: Iya dong.
3: Tapi tadi di luang ya. Di luang gak tadi nyanyi bahasa Jawa.
1: Bahasa Jawa.
0: Itu punya lagu Mangkasar itu nah ya dede. Nama betul.
3: Iya.
0: Gimana Arjuna? Tidak ikut di lomba-lomba apa anu karaoke seperti di luang kalau 17 Agustus.
1: Iya.
3: Bah biasa aja.
0: Oh,
1: iya. Biasa aja.
3: Tuh tahun kemarin sempat saya kesana juga.
0: Lebatannya nggak pernah juara.
3: Iya. Sempat saya ke Jalan Nur itu hari.
0: Nggak pernah jadi juara.
3: Kebetulan saya memang tidak menyanyi saja tidak dapat ke juara.
0: Oh.
1: Lomba apa ikuti? Lomba apa ini?
0: Saya kira juara satu, kira satu di peserta.
3: Saya juga suka yang anu tarik tambang karena ramai-ramai gitu.
0: Oh iya.
1: Oh sih yang jadi seru.
0: Iya. Iya.
3: Itu tarik tambang kan pakai teknik juga.
0: Pakai teknik tidak bisa kekuatan juga harus
3: menarik saja.
0: Bukan.
1: Oh, ada kuda-kudanya juga nih pagi.
0: Kalau tidak sebentar nah tarik kayak anu jadi.
3: Tarik paruntang gitu.
0: Jadi harus bertahan dulu, bertahan. Tunggu dia capek di sebelah baru kita keluarkan tenaga.
3: Kalau memancing kan begitu deh, Mbak Ji. Kayak memancing ikan.
0: Iya, di olor-olor sampai dia capek.
3: Ya, begitu kita kan sudah bisa ukur dia punya tenaga sampai sekian derajat. Kalau anemi sudah ada celah langsung dipacik dah ya.
1: Dipacik dah langsung jatuh lawan.
0: Langsung jatuh. Begitu jatuh satu jatuh semua itu.
1: Iya.
3: Tapi seru biasa tuh karena
0: iya.
3: Apa nih?
0: Seru biasa tapi biasa kesaki badan kalau sudah.
3: Iya. Dipersiapkan deh. Langsung kepo.
0: Karena dikeluarkan semua tenaga baru dia misalnya tidak kurang pemanasan kalau tidak atau tidak pernah yang jauh otot-otot kayak beda deh sebentar diuruk mising.
3: Tentunya teman-teman ada itu kan urut.
0: Jadi gampang gitu.
1: Iya, oke deh, Pak Arjuna. Jadi kasih makelong juga ini.
0: Tukik kelong deh, Arjuna.
3: Tidak tahu semuanya hanya di Mbak.
0: Oh tidak tahu kita wajib.
1: Mas, tidak tahu.
0: Iya.
3: Setia juga saya di perompa ini.
1: Oh, pendengar setia.
0: Iya pendengar setia ya.
1: Pak Arjuna, terima kasih banyak sudah bergabung di
3: KT. Buat mantawa, selamat siang Bu Fatma ya.
0: Oh, cesa semua Bu Fatma nih. Iya, cece.
1: Iya, iya.
0: Tetangga aku nyari mangasa, nyari mangasa.
1: Mangasa di Kewadi. Iya.
3: Oke, pernah ketemu ini Pak Haji?
0: Pernah, pernah saya antar. Kan kebetulan suaminya dulu mantan pernah tongin sama-sama kerja di situ di Latimojong.
3: Betulnya saya dengan Pak Haji.
1: Iya.
3: Waktu tanggal 28 datang ki Pak Haji.
0: Di mana?
3: Di studio itu ada acara itu tanggal 28.
0: 28
3: yeah. Tahun.
0: Oh, pasti datang lah kalau ulang tahun. Iya. Karena kita ada di sini.
1: Oke.
0: Okay. Datang juga kalau anu kan bulan 11
1: bulan 9
0: berarti iya. Bulan depan. Nah, iya. Nanti saya kasih tertambang kisah kan dari Liwan.
1: Sama Destar. Ai,
0: nanti anu yeah. Kalau RRI tidak siapkan sama anu, nanti siapkan hadiah untuk Destar anu dengan Juna. Iyo, sama-sama disabilitas. Yeah. Nanti saya siapkan hadiah. Yang penting seru-seruan. Yeah. Tapi mesti ditimbang badan tahu. Seimbang kalau diliwan cari jadi tahu nih macam nu besok peruntan je.
1: Oke deh, Pak Arjuna, terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Ini apa dia? Eh, bateri tinumbu idem kanang.
1: Angkat ke dulu.
0: Ini kideng kanang.
1: Deng kanang tahu. Assalamualaikum. Cocok mi, Ibu Hawani ya, masih teleponnya. Halo. Belum. Oh, matikan ki dulu Bu Hawani ya, telepon ulang ki lagi.
0: Telepon ulang.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, baru telepon lagi. Oh, hei, Kopral Jonon tama. Kopral Jonon tama.
1: Halo.
4: Halo.
1: Oh, ai,
0: tunggu dulu dia Bani. Memang Pak Jonon sudah masuk. Enggak yeah. Bisa lagi, bentar.
1: Pak Jon, silakan. Iya,
0: gimana? Pak Sekjen ini, Pak Sekjen ini.
1: Iya, harusnya merapat ki kan.
4: Tetangga aku, idola aku.
1: Siapa sih
0: ini? Nah,
1: Ibu.
4: Bertetangga.
0: Ay, saya kan banyak bertetangga. Banyak iya. Bertetangga juga di Liwa.
4: Saya tidak pernah tanya lagi bahwannya.
0: Oh iya.
4: Dipisahkan oleh kanal.
0: Iya. Tunggu dulu ya, tunggu dulu yang kanan. Sebentar sudah pi Jono hotel, baru kita telepon ulang.
4: Sebentar pi kasih kesimpulan saya dulu pasul.
1: Iya. Oke. Pak Jon, ini lomba apa? Oh, kalau dia ikut tarik tambang ini ada?
4: Saya itu masuk ke semua.
1: Pernah ikut lomba panjat pinang?
0: Tidak bisa ini.
4: Setiap tahun.
0: Bagaimana dia paling bawah. Dia paling bawah.
4: Saya setiap tahun itu tanggal 17 saya ikut dong. Tapi saya ikut nonton
0: je. Oh nonton je, saya kira ikut. Kalau kamu ikut pasti paling bawah.
1: Iya. Terus menurut tak ini kita ini panjat pinang ini seperti apa maknanya?
0: Iya. Ya. Menurut sejarah Pak Jono itu adalah sejarah orang Belanda dulu mau melihat rakyat Indonesia itu yang semua miskin itu supaya untuk mendapatkan hasil itu harus kerja keras.
1: Iya.
0: Menurut kau masih cocok tak di zaman sekarang ini yang begitu-begituan?
4: Sebenarnya itu lulit, sebenarnya itu cuma hiburan bagi Belanda.
0: Ya hiburan, ya. Hiburan tapi kan hiburan yang menyiksa orang lain.
4: Iya, yang menyiksa.
0: Iya.
4: Jadi saya kira kalau memang betul-betul kita tidak usah pakai oli lah.
0: Iya, kalau mau.
4: Kalau mau artinya, jadi panjat pinang namanya tapi jangan dikasih lagi.
0: Boleh, tidak usah teruan. Pertama itu kan tidak seimbang dengan hasil didapat dengan itu pakainya kan tidak bisa dicuci lagi tuh, enggak bagaimana kalau grease dikasihkan
4: cuma celana kaos.
0: Iya, baju bending itu Pak Jono biasa ada pernah kuliah tatar ke celananya tidak kelihatannya nunya belalainya.
4: Iya.
1: Baru tidak pakai baju ya.
0: Iya, kan tidak pakai baju.
4: Iya. Baru,
0: kan kalau orang di bawah itu kan dia tarik baku pegang-pegang. Iya. Tak lepas dari anunya celana yang tertarik. Iya. Sudah.
4: Adakan saja yang di atas itu
0: berpaksa. Mau dia lepas tangannya, yang mana dia mau tutup? Kalau dia lepas tangannya kan jatuh ke bawah. Jadi terpaksa dibiarkan saja belalainya.
4: Apalagi kalau perempuan.
0: Tidak ada perempuan panjat pinang.
1: Tapi memang
4: ada juga Pak Haji.
0: Masa?
4: Tapi ada.
0: Oh, saya tidak pernah lihat.
4: Khusus perempuan juga.
0: Iya.
4: Kalau saya sih ya kalau sekarang refund juga sih. Supaya jangan dikasih lagi tuh.
0: Ya, boleh, ya. Boleh untuk ya. Hiburan ya. Tapi itu, jangan itu, terlalu itu, menyiksa ya.
4: Cini-cini itu ya.
0: Iya.
4: Kan, kan
0: normal saja, saja normal, ya, saja. Normal saja.
4: Biar yeah. Rame kan.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau itu kan menyiksa baru hadiah itu.
1: Baru tinggi mentong pinangnya juga.
0: Tinggi.
1: Harusnya. Ya,
4: nah, itu kurang lebih 10 meter kah?
0: Dan dan tidak bisa anu, tidak bisa sendiri, mesti rame-rame. Hmm. Jadi yang iya, paling bawah.
4: Iya, itu.
0: Ah, tapi kalau dia ndak pakai anu, oli saya kira bisa. Jadi ya, siapa nah, naik bisa, gantian? Bisa. Gantian naik.
4: Ya, bisa.
0: Ambil satu.
4: Iya,
0: ambil kalau satu.
4: Saya sama panitia begitu enggak usah kasih oli apa. Enggak
0: usah kasih oli, tapi
4: iya.
0: Tidak usah kerja sama masing-masing
4: ya,
0: aja.
4: Kerjasama.
0: Ya, jadi siapa gantian. Yang paling anu, ya, jadi kalau misalnya ada orang coba nah tidak sampai, yang lain lagi gitu.
4: Yang lain lagi.
0: Ya.
4: Jadi terus berebutan apa
0: ya, dan diambil hanya satu, jangan ambil ya, semuanya.
4: Iya, betul hanya satu. Ambil saja sih
0: anunya yang paling baik yang menurut dia lah.
4: Ya, yang paling baik. Tapi kalau ya dipakainya kerja keras lagi, waduh.
0: Iya.
4: Cuma baru satu bungkus sabun
0: ya, iya baru itu kan celana kan tidak bisa dipakai lagi dibagi karena penuh dengan anu oli
1: jadi memang harus mentok
4: siap dibuang
0: siap dibuang
4: untuk itu kan
0: tapi peserta itu bukan dilihat anunya memang seru-serunya dia lihat kalau dilihat hadiahnya kan dan seimbang cuma kan hiburan menghibur orang itu kan sedekah juga
4: tapi kalau ada yang pernah saya lihat seru di talok itu di anunya airnya PDAM itu dia terdi tank itu jadi di tank itu tanknya itu pas tengah-tengah air.
0: Iya ya.
4: Jadi kalau jatuh orang juga tidak sakit kan?
0: Oh, di air ya?
4: Iya, di air.
0: Iya. Asal jadi, jangan asal jangan pele ngadakan lomba panjat tiang langsung naik sampai di atas mati.
1: Listrik aja nak pegang banyak. Saya pengalaman nak kapang ini.
4: Kalau paling sering itu senapan tambahan juga.
1: Iya,
0: tambahan ya. Yang jelas itu kita harus apa namanya? Kan kita dulu orang-orang kita dulu nenek moyang kita itu kan berjuang untuk merdeka. Kalau ini sekarang kita merasa sudah merdeka ya. Bagaimana kita meramaikan dari hasil kerja nenek moyang kita.
4: Kerjasama bersatu. Tapi kadang-kadang itu juga dalam satu tim itu biasa ada pengkhianat juga.
0: Oh begitu.
4: Iya. Sama seperti itu Pak Jito.
0: Iya.
4: Kenapa Indonesia lama dijajah? Karena ada penjajah,
0: ada pengkhianat juga. Ya. Makanya jangan diikuti lah.
1: Ya. Jangan diikuti. Kalau bisa jangan ada lomba begitu Pak. Mending.
4: Iya.
1: Yang apa yang seru-seruan
0: yang
1: ya
0: seru.
1: Tari tambang lomba
4: joget balon juga bagus
0: balon juga
1: kekompakan toh
0: iya lomba kelereng
4: juara anu juara joget balon di Sempepan Nurni tapi di digagak oleh Pak Jeko
1: jadi
4: tusuk balon saya di belakang balon tusuk
0: iya
1: oke iya Pak John, banyak penelpon masuk ini.
0: Iya.
4: Jadi teman-teman yang mau jadi apa
0: ya?
1: Pengisi acara.
0: Pengisi acara silakan. Bisa daftar, bisa datang langsung.
4: Iya, bisa daftar silakan daftarkan diri Anda minimal maksimal 2 orang lah. Jadi minggu depan insya Allah
0: Deli Wantawa
4: sudah ada.
0: Sudah ada ya.
1: Ready.
0: Iya. Pak Ismail.
4: Jadi Deli Wang saya akan pasangkan dengan Desale.
0: Ada telepon dari Ani.
4: Ya, oke, lanjut tugas selalu.
1: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Daniar, matikan dulu telepon tak baru telepon kembali ya.
0: Orang supaya lagi masuk. tahu ada.
1: Siapa yang diterima nih? Halo, assalamualaikum.
0: Aduh.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Oh, ibu
0: Wania tahu. Ini lombai Daniar.
1: Bu Daniar.
5: Lombai.
1: Nanti ku bayangkan ini Riolo anu Ibu Hawania lomba nih lomba tarik tambang.
0: Iya.
5: Ada.
0: Anu mau kalau perempuan anu mau.
1: Nampai ya riboko pagi.
0: Itu kasih masuk air. Jarum tuh jatuh apa menang di jarum mah perlomba begitu mau kalau perempuan.
1: Oke, bagaimana Bu Hawania?
0: Iya. Gimana kabar deh Bu Hawania? Mana deh sore?
5: Ya alhamdulillah.
0: Iya.
5: Tadi pagi.
0: Iya.
5: Sore lagi tugas
1: tugas
0: negara. Jadi tugas negara.
1: Jadi libur nah de anu de sore.
5: Sabtu Minggu
0: di
1: kamu anu kerjaan kantoran tahu.
0: Iya. Pengawas.
1: Pengawas Dede.
0: Lengkap dengan hatinya.
1: yang ngasih nama sih
0: deh. Iya, pasar ya
1: deh. Pengawas pasar yang kisalan deh.
5: Ya. Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggu lomba apa yang ada ya, pengalaman tak lomba?
0: Iya, yang ada di sekitar situ di Tinumbu. Apa yang masih dilaksanakan?
1: Yang dulu-dulu ini yang paling biasa kan juga dulu orang lomba seperti ini begini-begini sekarang tidak ada mi.
0: Apa-apa mami yang dilaksanakan?
5: Tidak ada mi Rembaji.
0: Apa mami yang di sana di Tinumbu dan sekitarnya yang kita lihat?
5: Yang kayak lomba-lomba yang dulu-dulu misalnya seperti panjat pinang tidak ada sekarang.
1: Iya, iya memang sudah tidak disarankan. Terus tarik tambangnya tidak nah laksana kami di situ daerah tak?
5: Masih. Kalau tarik tambang masih dengan anak-anak aja di sini anu tusuk botol, lomba joget balon, lomba apa itu lagi?
1: Iya, lomba makan kerupuk.
0: Iya, makan kerupuk.
1: Tapi memang beda mi. Dulu memang semangat mentongnya orang lomba deh dibanding sekarang.
5: Beda,
1: atau beda, mungkin beda, karena nut kapan Pak Haji kan juga disediakan tongi hadiahnya.
0: Iya, iya.
1: Nah, sekarang kapan ini swadaya na masyarakat kah agak kurang mi kapan di?
0: Tetap
5: ya. Tetap ya. Lokasi panjat pinangnya juga enggak
0: sudah dibangun rumah kapan?
5: Tidak ada. Sudah dibangun di rumah di lapangan siapa? Ya setiap tahun dia lomba panjat pinang. Sudah ditona bangun rumahnya
0: jadi. Iya, jadi apa mami yang diadakan sih itu di lorong-lorong tak
5: kayak sana. Joget balon.
0: Oh, joget balon mami dia.
5: Iya. Makan kerupuk.
0: Iya, yang pentingnya ada diketawai.
1: Dulu juga ada tuh itu lomba anu di SKJ senam ibu-ibu kan.
0: Cuma yang begitu Mbak terlalu banyak biayanya, keseragamnya, latihannya.
1: Mana sepatunya harus seragam.
0: Karena itu penilaian.
1: Iya.
5: Tahun lalu sempat ya dapat hadiah lomba joget.
1: Oh, Dini.
0: Di mana di RRI atau di kampung di anu tadi Tinumbu?
5: Lomba joget per
0: Oke sih. Tapi ikutan jadi tuh di anu di sini RRI kan banyak juga adakan di sini.
1: Iya, itu kalau hari lomba
0: biasa. Hari radio.
5: Iya. Mudah-mudahan ada Ji.
0: Ada lah, pasti ada.
5: Masa Pak Haji
0: cuma kan saya jadi anu mami enggak bisa mengikuti kebelah kada deka gasing kayak encok jadi
1: anu mami mensupport mami toh
0: kita penggembira mami yang penting datang ke sini ketawa-ketawa pasti ketawa kalau ada perlombaan tidak mungkin orang datang lihat perlombaan dan menangis pasti orang ketawa nah itu yang dibutuhkan
5: pasti ketawa apalagi tuh tahun-tahun yang lalu di Pantai Biru lomba apa
0: tangkap apa kayak itu ditutup mata
1: tangkap
0: itu
1: bebe.
0: Tangkap bebe
5: lucunya
1: oke deh
0: biasa tuh kayak menyanyi nih lewat telepon deh kadang
1: belum pernah pikir yeah.
0: Biasa kayak menyanyi lewat telepon
1: karaoke kayak di sini di lewat telepon
5: di mana
0: di sini tidak di situ bang menyanyi kita dengar musiknya baru kita menyanyi
5: iya
0: ini lagu apa karena lagi sekarang
5: jangan
0: lagi
1: Jangan
0: ada buat sini nih. Iya Pak Tawa. Makasih dengan sehat selalu. Telepon lagi buat sini. Ini buat sini deh Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buat sini ini.
1: Biasa kalau baru pindah tutup penelpon ya baru bisa telepon kembali.
0: Ya, telepon lagi.
1: Ibu Daniar tadi juga.
0: Ibu Arsina masuk.
1: Ibu Arsina kayaknya masih nih teleponnya. Halo.
0: Iya.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, bagaimana kabar?
6: Alhamdulillah.
0: Masih ada kue kah? Masih ada kak kue?
6: Tapi kudengar kini terpaksa biar nggak masuk. Biar begini ceritaku. Agak bengkak anu kemukaku jadi.
0: Kenapa kiseng?
1: Kena sakit apa ki?
6: Dari puskesmas ini.
0: Iya.
1: Iya. Komentar tak dulu ini
0: lomba-lomba apa yang biasa di kampung ta yang masih ada
6: di sini masih ada apa itu panjat enggak tahu minta Tahun lalu masih ada.
0: Masih ada panjat pinang
1: tahun lalu, iya. Tahun ini.
0: Ini cuma ada sarannya Pak Jono, kalau bisa jamu aku kasih oli tahu. Iya.
6: Menyiksa itu lapangan ada di rumahnya.
0: Hey, oh, iya. Sama tuh di Cinum bu.
1: Tidak ada mi lokasinya di.
6: Tidak. Anu bantal kah? Iya,
0: anu. Lomba anu. Kan kita barangkali cocok lomba bikin kue, ay, pasti mikirnya juara.
6: Yang
1: penting masuk kita di acara.
0: Yang jelas di 17 Agustus ini hari kemerdekaan, kita harus menikmati perjuangan orang-orang kita dulu. Ya, dulu kan berjuang dengan senjata, kita tinggal berjuang bagaimana mengisi kemerdekaan ini.
6: Supaya kita bisa gembira rasakan kemerdekaan ini.
0: Walaupun dulu kita buat orang-orang ya, nenek moyang kita dulu
6: selalu jok balu.
0: Pokoknya apa saja buat lucu-lucu.
6: Apa saja. Karaoke. Dulu tertambal, sekarang tidak buat.
0: Kalau ada lomba bikin kue kita mau.
1: Iko makin cepat.
6: Bisa juga.
0: Pernah dia itu lomba bikin nasi goreng. Nanti kalau hari radio dengar-dengar mama gitu, siapa tahu ada perlombaan masa nasi goreng.
1: Segera.
0: Pasti jago gitu.
1: Terima kasih
0: Bu Arsina di Paropo, sehat selalu.
6: Sehat
0: ke
6: selalu bersama keluarga.
0: Ada mitau dia. Yang kita boleh telepon benar masih ada. Kalau masih ada orang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati pi telepon
1: ah.
0: Baru kita lihat.
1: Assalamualaikum akhirnya.
0: Akhirnya juga bisa.
1: Mana Maki?
0: Gimana mi?
1: Mas,
0: ay, ini mana? Ada je tahu.
1: Waalaikumsalam. Kenapa hilang-hilangnya suara ta?
7: Mesin jahitku kumatikan dulu nih.
0: Apa urusannya mesin jahit?
7: Lagi menjahit.
0: Oh, begitu. Saya kira gara-gara mesin jahit jalan, psiknya jadi anu.
7: Tidak. Dia batin orang si lapo-lapo telepon.
0: Banyak penggemarnya ternyata.
7: Masalahnya bintang tamu narti.
1: Tadi lagu Jawa ya, sebentar lagu Mandar
0: kesini. Lagu Mandar.
1: Atau lagu Tora.
7: Sebentar.
1: Lagu Toraja juga bisa.
0: Lagu Cina juga bisa.
7: Pokoknya semua.
0: Apalagi kalau lagu Bugis ya, didikan Pak Jono.
7: Itu mau lagu apa kata lagu Bugis?
0: Boleh. Itana enten ribolo.
1: Iya, Itana enten ribolo. Oke. Komentar tak kita lomba apa tuh yang biasa?
0: Iya, kita ikuti.
7: Saya itu ikut lomba waktu. Pernah ikut lomba tari tambang wakil RT.
0: Kudu bisa sama perempuan. Berapa orang itu?
7: Tujuh orang Pak. Pak Haji itu kita, waktu kita, masih remaja.
0: Waktu tapi kita tuh paling cowo.
1: Deh salon namun itu tahun
7: berapa dulu kan? Oh.
1: Tahun berapa ada itu? Tahun berapa ki dulu ikut lomba?
7: Tahun ini ku lupa.
0: Iya, pokoknya masih gadis tahu.
1: Masih cewek. Duh, berapa 20 tahun yang lalu.
7: Umur itu deh 22, 23, 25 kayaknya seumuran-umuran begitu.
1: Iya.
7: Kalau waktu remaja suka ikut lomba. Pernah
0: kalau sekarang ini. Iya, kalau
7: ada
0: sekarang.
7: Top-topnya senam sajojo.
0: Iya.
7: Tiap 17-an pasti ada senam sajojo.
1: Iya,
7: sajojo. Kok baru papa tapi setelah menikah pertama kali saya lomba itu setelah
0: sudah menikah kah?
7: Dereripi
0: sudah menikah kah?
7: Itu yang saya bilang selama saya sudah menikah pertama kali lagi saya
0: kira masih gadis kita.
1: Jadi
7: tahun
1: lama
7: kemarin
1: deh sekian lama lagi lomba.
7: Enggak mau memang tom malu kan ya mama mau ikut lomba
0: deh sama tuh mama kan kita juga
7: motongnya karena bilang Nesa
1: peteng,
7: oh
1: dan
7: lu
1: gue
7: bilang, ayo
1: Mibi. Tahun ini lagi meriahkan lagi nih tahun.
7: Ternyata lomba joget balon ini seru. Yang biasanya saya ketawai orang, akhirnya saya diketawai.
1: Tapi ya, menang itulah, kayaknya.
0: Jadi hari kemerdekaan itu harus bergembira.
7: Iya. Terus itulah, begini. Tadinya kan suka nonton.
0: Iya,
7: jadi suka nonton. Dikasih semangat anak-anak.
0: sudah tapi, tahun 2026. Yeah. Menurut kita tahun lalu mulai tahun lalu kira-kira masih ada kan enggak yang perlomba-lomba di 17-an ini yang lama-lama yang dulu-dulu atau sudah berubah?
7: Kalau di sini ya, masih, di kampung, masih ada lomba makan kerupuk,
0: Pak. Oh, iya, tapi makan kerupuk.
7: Anak-anak ya. Sama itu koin yang di dalam itu buat semangka.
0: Ya.
7: Nah, itu kan yang dulu-dulu sama tisu akas masuk ya benang dalam jarum kan lomba-lomba dulu.
0: Ya, botol.
7: Apalagi yang dulu-dulu itu. Tapi lebih banyak nih memang anak-anak bikin yang baru kayak joget itu baku rampas kursi. Dulu-dulu kan enggak ada namanya joget balon, joget bola enggak ada dulu begitu. Tarik tambang gitu. Terus olahraga selalu banyak, ada tenis meja, ada bulu tangkis. Dulu-dulu tapi sekarang-sekarang itu kurang yang cabang-cabang begitu, lebih banyak juga anak-anak, diutamakan anak-anak. Kalau di sini ya Pak Haji, ibu-ibu kurang dikasih lomba, meji makan lah ibu-ibu.
0: Iya, kan kita anu. Jadi kasih gembira-gembira, kasih gembira. Yang jelas itu di hari kemerdekaan harus merdeka orang.
7: Itu di RRI anu, sepak bola bapak-bapak pakai daster
0: deh. Oh, tidak ada tempatnya. Tidak ada tempatnya.
1: Saya harus biar tempat ini karena nanti kalau jatuh.
0: Iya, apalagi sekarang di samping itu ada restoran, jadi tidak bisa bilang.
7: Iya, dia tidak bisa. Maksudnya jangan yang sepak bola.
0: Oh, yang sedikit-sedikit.

0: itu siapa tahu bisa.
1: Bisa ya, kalau anu tidak ada tidak bisa. RRI dengan FKP ini tergantung apa maumu.
0: Oke, pala
1: deh. Iya, makasih punya.
0: Makasih pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu.
2: Iya. Jadi menyanyi kik dulu pale. Nah, Paji,
1: lagunya ini apa? Permintaannya. Itu Andri Bolo.
2: Ah, ini
1: yang bukan yang anu yang Andrikan.
2: Andrikan.
1: Ini tuh dibawa yang merah.
2: Iya, merah.
1: Iya, iya.
2: Dede. Ahmad, oh ciptanya ini dia Andrikan.
1: Iya, sebenarnya ini lagu-lagu perempuan, tapi ini kan versi laki-laki.
2: Ada di versi laki-lakinya. Kita dengarkan
1: ini dulu. Lagu ini spesial untuk Pak Jone, Pak Sekjen. Ini paling suka sekali ini. Setiap saya ketemu nyanyi dulu itu.
2: Iya. Kita nanti Ribolo.
1: Oke,
2: kita dengarkan dulu Bapak Eko Senior.

Buat para fans yang FKP yang mendengarkan, selama mendengarkan Anda Ibu Cida di Baru, ada Andi ini di mana di KPU dan gimana saja berada. Sementara mendengarkan, selamat mendengarkan lagu Bugis Ita Menten Triboro hasil ini.

0: Dede terhibur itu Jono. Oke, jadi tadi apa itan enten ribol?
1: Itan enten ribol.
0: Apa
1: jadi,
0: itu artinya?
1: Kira-kira begini yang diajarkan sampai Pak Jono ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi ibarat bunga yang ditanam tapi tidak disiram.
0: Oh,
1: jadi perumpamannya begitu. Jadi ada mungkin ya.
0: Iya,
1: jadi ini perempuan yang menyanyi ini, yang menyanyi bahwa dia sementara disia-siakan sama si doinya.
0: Si doi ya.
1: Iya.
0: Kekinian toh gipai ko ini mah si doi.
1: Iya, si doinya.
0: Bahasa kean itu bahasa Gen Z ini sekarang. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Pampang.
2: Iya, Mbak Pagi.
1: Pasti menyanyi suruh ibu ini. Anu, ibu siapa?
0: Ya, bagi komentar.
1: Ya, bagi komentar. Suruh menyanyi dulu, anu.
2: Oke.
1: Apa lagu, anu? Idi Nasabari. Idi Nasabari.
0: Ya, nah hafal kata.
1: Jago, apa lagi ini?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ibu Nursia, anu dulu.
0: Ibu Nursia.
1: Ibu Nursia kayak Pak Umar kan tidak bisa menyanyi.
0: Lagu dandut kan?
1: Lagu dandut.
2: Bisa kalau dandut.
0: Oh, dandut mau biar mi lagu dandut mi mana mi?
1: Tidak, Ibu Nursia mau tahu. Ibu Nursia mau. Idi Nasabari.
0: Benang emas berdua maki duet.
2: Kusum Pak Benang Emas.
0: Iya.
1: Tirajana jintu nalle punya
2: apa?
0: Apa?
2: Saya merondol dulu
1: bebe. Iya, apa lagu ta?
0: Lagu apa?
2: Lagu
1: Lagu Bugis, lagu Makassar. Yang jelas
2: itu mapangnya di Nasabari.
1: Oh, di Idi Nasabari. Yang mananya itu kebanyak?
0: Idi Nasabari.
1: Pokoknya
2: yang perempuan.
1: Yang perempuan tahu, yang perempuan, yang perempuan ini bawah ini ya itu.
0: Dari pokoknya biar
1: ya, mari kita dengarkan.
0: Dengarkan dulu Ibu Nursia.
1: Ibu Nursia dari Pampang 2. Pampang Sere.
0: Pampang 1 dia.
1: Iya.

0: tidak diragukan lagi. Apa biasa kita anu Bu Nursia? Apa biasa kita kalau 17 Agustus pertandingan apa yang kita ikuti?
1: Yang kita ingat.
2: Dulu itu.
0: Apa itu?
2: Saya sering ikuti itu lomba karung.
0: Oh, karung diri.
1: Lari karung.
0: Oh ya, kita tahu jarangnya. Nanti kita lari ke belakang, Ji.
2: Tidak.
0: Oh, tahu.
1: Enak aja tahu.
2: Itu anunya, ujungnya karung tuh.
0: Iya.
2: Kaki ujung pukul ujung.
0: Cocok, tapi biasanya arahnya lari kemana?
2: Di atas itu, ujungnya di atas, baru kita jalan.
0: Terus kita tahu jarangnya?
2: Kan dulu kan normal di mata aku.
0: Normal itu normal.
2: Iya. Selama saya begini, enggak pernah miku.
0: Iya.
2: Enggak pernah masuk
0: tapi
2: sekolah
0: yang anu, luar tapi biasa, enggak pernah miku. Tapi di kampung tadi, ada di kegiatan di situ.
2: Iya.
0: Yeah. Ada di kegiatan.
2: Di sini ada.
0: Iya, apa-apa saja yang dianu kita tahu yang ada di situ di Pampang.
2: Oh, di sini banyak. Iya, yeah. Lomba kar anu.
1: Iya. Yeah.
2: Lomba lari.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, lomba tarik tambang.
0: Iya.
2: Yeah. Okay. Di sini itu ada pernah terjadi itu dibilang bapak-bapak pakai daster.
0: Oh iya, Di.
2: Iya. Ada juga lomba makan kerupuk, saya dengar itu.
0: Kayak yang penting lucu-lucunya saja.
2: Iya, lomba
0: jadi kita hadir tuh mau ke situ ketawa-ketawa tuh mau apa nak ketawa ini.
2: Iya, kita dengar-dengar di mami.
0: Iya, pokoknya orang ketawa kita ketawa tuh.
1: Oke, Mi pamit.
2: Menyanyi dangdut.
1: Langsung mami ke pamit ini.
3: Ada anu saya. Pernah saya ada ke Menggola Tunanetra.
0: Oh iya, tahu. Mulanya ada bu anunya dia ada kering-keringnya di.
3: Iya, betul. Itu Pak Haji itu di baju hitam.
1: Iya.
3: Itu bolanya kan pakai giring-giring.
0: Iya.
3: Ah itu kan bunyi itu dicari.
0: Iya. Baru itu tapi biasa tuh biasa tuh kita tabar-tabrat tuh.
3: Tapi ada acaranya pakai helm kita ini kepala dia. Baru tanya di depan satu. Itu anak-anak kan ke guru tadi di yayasan saya pernah adakan, tadi adakan. Akhirnya itu anunya gawanya pakai gendang.
0: Oh, pakai gendang ya. Jadi kalau masuk bunyi.
3: Lucu Pak Haji, lucu nih Pak Haji. Tapi sampai saya diketawa sama penonton, kenapa nih satu kalau ketawa? Sebelum saya diketawa kan saya ingat tuh masih melihat tuh. Oke.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Umar.
1: Terima kasih Pak Umar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Jika, ini ternyata motomi habis waktu, tapi saya putar dulu satu lontara plus ini iklannya kan pas ke jadwalnya tawa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Oke, sudah menghadirkan Lontara Plus.
2: Lontara Plus ya.
1: Iya, hampir mi kebersamaan tak ini selesai pagi.
2: Iya, hampir jam ya, jam 2 ya.
1: 2:14 ya. Satu penelpon lagi kita terima.
2: Silakan.
1: Ya. Atau ada penelpon belum ada? Iya.
2: Ada tahu.
1: Terakhir ini di
2: dari Ibu Fatmawati, tetanggaku, idolaku ini di Goa.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Pak Adiko.
2: Iya, waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Fatma?
3: Iya,
2: baik. Iya, hanya sekali lagi datang anu. Datang ke.
3: Dan Baji. Kemarin itu Delia anjurkan karena kebetulan saya ada di sana jam 12. Tapi saya bilang sama siapa?
2: Tidak perlu sama siapa.
1: Biar sendiri.
3: Cari saja pasangan di situ, penyiar siapa kan. Mumpung saya ada waktu itu hari Kamis.
1: Kalau Kamis kemarin lalu di itu, Kamis saya datang.
2: Kamis lalu.
3: Iya, kan ketemu Ji juga Jembaji.
1: Iya, ketemu saya.
2: Oh, siapa yang lalu enggak ada?
1: Kebetulan berkunjung ke Fatma.
2: Oh, gitu.
1: Iya, enggak kepikir. Saya kira itu hari mau meki pulang, jadi enggak ya,
3: mau
1: aja
3: mau pulang tapi janjian di si Bali. Tadi dia lagi usulkan bilang kita mau masuk karena kebetulan kita ada maunya begitu. Tapi Dembaji sudah keluar juga.
1: Oke.
2: Daftar lagi di Jono kalau kita atau datang lagi saja.
3: Nanti silaturahmi. Soalnya kita di kantor juga sibuk ini menghadapi 17-an.
2: Iya.
3: Selesai 17-an kita menghadapi juga hari listrik untuk kunjungan-kunjungan ke kampung dulu ke daerah.
2: Iya.
1: Oke deh, apa
3: namanya ini?
2: Temanya 17 Agustus, jadi lomba-lombanya apa? Kira-kira di kampunta yang masih dilaksanakan yang dulu-dulu.
3: Tidak tahu ini dulu-dulunya ada, khusus anak-anak.
2: Iya, anak-anak.
3: Kadang kita juga masuk gabung orang tua yang.
2: Iya. Kan yang dipentingkan itu lucu-lucunya.
3: Iya, lucu-lucunya.
2: Bukan hadiahnya.
3: Jadi anak-anak yang kecil 2 tahun, 3 tahun itu, sampai 5 tahun kita ajar, mamanya ikut di belakang.
2: Iya, mamanya ikut lomba.
3: Lucu. Pernah kata di kantor kan Pak Haji Eko,
2: namo
3: wilayah kosong, namo keramaian.
1: Iya,
3: tapi di UPT mami nih ya, tapi kan tersembunyi, tidak usah kita.
2: Iya.
1: Untuk intern ya.
2: Iya, intern mami. Iya.
1: Lomba apa dulu biasa kita ikutin?
2: Iya.
1: Tugas singa-singa.
3: Kayak lomba tari tambang.
2: Widih, jago tuh.
3: Tari tambang karena di antara istri-istri yang apa aja Pak Ji bagian-bagian pesin itu bagian lapangan kan lumayan nggak Jeko juara satu Ji.
2: Iya, alhamdulillah. Berarti kumpah ya.
1: Baju-baju gini anu nah hadiah pun na pelen.
2: Anu biasa anu ala rumah tangga.
3: Alat rumah tangga Ji.
2: Kebutuhan ibu-ibu.
3: Untuk ibu-ibu jadi biaya alat rumah tangga aku karena hadiah Ji. Bapak nama gol ke lapangan.
1: Iya.
3: Iya, jadi ada serunya juga memang 17-an itu. Kata poin-poinnya rukiah listrik ya. Anu rolon di RRI nampak
2: RRI dulu. Bulan depan minyak RRI.
3: Iya, RRI bulan depan ini.
2: Ikut-ikut mau kegiatannya.
3: Nanti saya lihat kalau ini karena bulan 10 kan. Nanti Ya tahun lalu saya ikut, tapi tidak ada pertandingan saya ikuti.
2: Oh iya. Yang penting nanti saja turut ramai.
3: Iya. Gitu. Nanti saya lihat Pak Haji kalau memang ada waktu ya saya ke sana. Iya, itu saja. Iya.
1: Oke, terima kasih.
3: Sehat ke Pak Haji.
2: Terima kasih.
3: Keluarga.
1: Amin.
3: Pak Haji sehat ke sekeluarga.
2: Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak Eko. Jadi pamit meki.
2: Iya,
1: pekan depan akan ada midi yang
2: ada
1: isi.
2: Yang isi.
1: Jadi pendengar yang mau bergabung di acara IKT, hubungi Pak Jono.
2: Pak
1: ya.
2: Jono atau iya. Kalau pas ada di sini datang ke sini.
1: Iya. Jadi siapa saja yang pas waktunya ada di studio datang meki. Biar bukan pijat dual tak. Kalau kebetulan paling kalau biasa kan kau agak jauh-jauh dan tak kalah dari Goa, dari Maros, baru sempat datang di hari Kamis. Kamis ini yang tidak masalah langsung ke studio ya. Oke, Pale.
2: Sebagai lagu penutup Indonesia saya membawakan lagu Mandar.
1: Lagu Mandar
2: penutupnya. Balisa tamatindo. Gelisa tidak bisa tidur.
1: Gelisa
2: kan. Ini menceritakan seorang pemuda dia mengincar-incar tetangganya. Dan tetangganya adalah tapi dia malu menyampaikan.
1: Malu menyampaikan.
2: Bukan karena malu ditolak.
1: Iya.
2: Biasa kalau yang belum, tapi kalau yang sudah itu kadang-kadang tidak ada malu-malunya.
1: Oke,
2: sebuah lagu dari daerah Mandar, Balisa Tamatindo. Bisa sini.

dengan tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program Jakarta Suara Budaya Nusantara. Anda berempat Jakarta Bandung Banjarmasin Banjarmasin Bandung Tinggi Banjarmasin Bermenaru Bukit Tinggi Jayapura Kendari Pangdampi Malang Makassar Kendari Padang Matopang Makassar Medanu Padang Palang Maraya Alembang Palembang Bandaraga Pontianak Palembang Samarinda Bekasi Semarang Pontianak Medan Surabaya Semarang Jakarta Tanjung Pinang Surabaya dan Surakarta Tanjung Pinang selamat mengikuti dan Yogyakarta selamat mengikuti.

0: nasi. Serta bulan yang sementara. Tradisi dan kontrasi dengan kota suara muda yang sementara. Dalam program berjaringan kompas suara
1: muda. Terima kasih dari Mantan 6 Gunung Ngerati Medan Merdeka Jakarta. Masih bareng Ayo Merdeka Jakarta. Bang Kote masih bareng Ayo Merdeka saya cantik Ayo dari Impo tadi ya Bang Kote ya Bang Kote lagi ya Bang Kote Ayo dari Impo tadi ya Bang Kote ya Kote lagi ya Bang Kote Bang Kote Udah Ayo cantik ya Bang Kote Ayo berapa ya Bang Kote Bentar Sabar Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote Ayo Bang Kote

0: Bentar, yang ini Ponova yang saat buka kayaknya boleh. Yang mana ini Ponova? Ya, kalau gitu kita langsung aja
1: boleh.
0: Yang mana nih? Ya, kalau gitu kita langsung aja Rinda. Jangan pakai di RRI sama Rinda. Ada yang pakai sama Rinda di RRI sama Rinda. Ayo mau sampai dulu dah yang ada sama Rinda yang udah dari

0: Orang mesti kembali aja kayaknya.
1: Seperti yang bilang cari dasar manis masalah pelam-pelam. Ya deh. Sudah nasaran malah sempat dijajar. Sebentar malam, tapi kita sebentar sebentar ya. Sebentar berapa tapi kita sebentar ya. Mungkin udah mau hijau ya. Sampai satu bulan tidak dijajin mau hijau.
2: Begitu. Iya lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh asalnya udah lumayan lama juga ya? Iya benar. Ya yang penting hatinya nggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Bonita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya Busu.
2: Ini nih.
1: Busu. Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya contek dah contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mpok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Anita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu. Konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya. Misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Mm-hmm. Nah, yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah, itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah, di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah, kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
2: Masih diminati ya Pak ya. Iya, betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
3: Ya, yes, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke,
3: sampai ke depan.
2: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai? Ya gitu ya. Bo, ya. Ya, sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf, saya potong ya agak boleh dekat sama mereka. Oke, mantap, Bapak silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan tuh kan sukanya musik-musik pop ya, Bu.
2: Betul.
3: Ya.
2: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
3: Iya. Mulai. Saya nggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah tuh. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Nah, lanjut Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu
2: Iya benar.
3: Hampir di setiap bandar di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Tuh. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja ya, gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi.
2: Melodi, oke. Okay.
3: Ya, melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsu itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang
3: bebas ya, ya kan, nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul.
3: Mungkin itu, jadi okay. Ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Okay. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelok, selendur, itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit,
2: sulit
3: ya,
2: Pak, ya
3: dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Oji ya.
2: Si Oji ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Kelompoknya Oji.
2: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya, Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga, Pak ya, di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
2: tiga elemen
3: yang memang gak bisa saling terpisah ya gitu ya, di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
3: Ada.
2: Ada ya, ada, Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan tuh biasanya apa Pak?
3: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya. Dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu. Jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya
2: gitu. Iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
3: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
2: Oke, siap. Mungkin Inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
1: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
2: Oke, siap.
1: Ya, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
2: di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh?
2: Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain?
2: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-35-04-510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124-928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI sama Rinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda, sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum penumpang yang cantik yang belang-belang sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya gak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova suaranya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah luar biasa. Oke Ica.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
4: Lagu Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian, jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini gak sih sama anak-anak di situ Mbok Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin, tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya, Mpok ya. Di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811.

0: 081-589-9984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
1: Iya, silahkan.
2: Salam budaya-budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Suagu.
2: Kenal lagi masih suaraku ya.
0: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Suagu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
2: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Suagu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
1: Amin. Ya, salam ya, kenal kembali.
0: Langsung Bu Suagu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
2: Ini pertanyaannya nih, apa nih?
0: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen modern.
2: Aku nih enggak... bisa lo minta lagu daerah aku nih?
0: Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Suagu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Suagu ya.
2: Iya.
0: Ada pertanyaan kah?
2: Nah, ada pertanyaan aku nih.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Nita sama... Buat siapa tadi?
0: Mbak Nova.
2: Buat... Hanya nih, semoga sehat selalu aja, Mbak Nova.
1: Amin.
2: Ubur-ubur, senok. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi kah, Mbak Nova di sana?
1: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Halo. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bang Taher.
1: Iya, iya. Bang Taher.
3: Taher. Iya.
1: Silakan, Bang.
3: Halo. Bu Nita di Samarinda.
0: Iya, halo, Bang Taher.
3: Iya. Jangan butuh air nih, Bang Taher.
0: Siap.
3: Iya, sama apa-apa narasumber.
0: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
3: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya, ya, jelas saja pelajaran ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu. Karena ya, aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia kaitkan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
0: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya, Pak Novi ya.
1: Iya.
0: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
4: Iya.
0: Boleh, silakan.
4: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
0: Betul.
4: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
0: Oh iya, betul.
4: Jadi memang masih banyak diminati.
0: Masih banyak ya, Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
4: Oh, itu dengan modern itu, Mbak.
0: Modern ya. Oh, itu hitungannya modern, Pak ya, penyanyi. Oh, oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
4: Betul, iya.
0: Gitu ya, Pak. Ya, okay,
4: tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
0: Oh, betul.
4: Khas Kutai ya.
0: Gitu. Ah, iya benar, bahasa ya, betul sekali. Oke, Pak, selanjutnya juga ada dari Bu Taher tadi ya. Kalau Jakarta Mbak Bang Taher gitu ya. Nah, sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Mbak Nova ya?
1: Iya benar.
0: Iya benar. Iya, Pak. Silakan, Pak.
4: Oh, mungkin aransemen ini bukan nama grup ya, Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu, dengan disesuaikan dengan masa kini.
0: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya, oh, Pak ya. Ada banyak di sini, orkes Tingkilan.
4: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan, betul, ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
0: Betul.
4: Ada sih, Bu ya. Ubit juga di IKJ itu dari Aceh gitu ya.
0: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya, banyak se-Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
1: Boleh, silakan.
0: Oke, halo, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
0: Iya, usul-usul. Ini
2: siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
2: Salam kenal Mbak Nova dari Dusun Isran, Lokataman.
1: Salam kenal kembali.
2: Siapa lagi tuh?
0: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
2: Salam kenal Pak Bayu dengan Dusun Isran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
4: Salam kenal juga Pak.
2: Aku mau tanya lagu tuh, Bang Jali siapa tuh? Eljang dari Nusa aja, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagu itu ada kan?
0: Kenapa itu? Kenapa
2: itu? Kayak apa lagu itu yang menabak itu?
0: Ada, tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya?
2: Liriknya bagaimana? Liriknya berita dengan Mas Bayu tadi.
0: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
2: Ya, Hujan Gerimis.
0: Kenapa itu lagunya?
2: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan, itu kan lagunya kan?
0: Iya.
2: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pentun ya, kan itu lama. Mas Bayu?
4: Iya,
0: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
2: Okay. Tradisional.
0: Oke, siap.
2: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, Nita, siapa lagi kan itu?
0: Mbak Nova.
2: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
1: Iya, sama-sama.
2: Selamat, Mbak Bayu, Mbak Nova, Mbak Nita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonita, ini ada WhatsApp, kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
0: Oh.
1: Iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
0: Aman.
1: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Mpok Nova dan juga dari Samarinda, titip pertanyaan. Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Mpok Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Okay,
0: siap, langsung dijawab boleh Pak? Silakan.
1: Iya, silakan.
4: Ya, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi soal lagu
0: Hujan Gerimis.
4: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya? Saya juga nggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan, apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya? Aransemen, gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
0: Ya, Betawi ya.
4: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya. Ada cekok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah. Gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi Iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
0: Termasuk lagi, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, beda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Mbak Nova ya. Boleh.
4: Boleh lagi, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
0: Waduh. Itu, yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
4: Itu asalnya dari kita ya,
0: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
4: Oh gitu.
0: Sebentar ya, saya cari juga.
1: Coba kita searching dulu ya.
4: Ini kan, jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
0: Oh Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur, iya.
0: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
1: Anak siapa pakai kerudung? Oh itu dari Kalimantan ya? Iya iya.
4: Iya itu sudah dijawab betul.
0: Ah iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
4: Soal nasihat ya Mbak ya.
0: Iya betul.
4: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
0: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
4: Bisa, sangat, oh, bisa tetap sangat ya? Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
0: ya, betul.
4: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
0: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelpon lagi.
1: Silakan. Silakan.
0: Iya. Iya. Iya. Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya, selamat siang.
0: Siang. Iya, siapa di mana ini?
2: Selamat siang, Bapak Bayu.
4: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Ponopa yang gemblem.
1: Selamat siang.
2: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Benita, betul. Iya, apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Pembayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
1: Ya, silakan, dijawab dulu.
0: Oke, silakan Pak.
4: Ya, baik. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu, dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak.
0: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
4: Iya betul.
0: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
1: Teleponnya masih saya tutup ya.
0: Oke.
1: Belum dibuka lagi.
0: Ngetok nih, boleh dibuka?
1: Ya sudah, silakan.
0: Oke, satu lagi ya.
1: Iya satu lagi kayaknya.
5: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan cantik.
0: Iya. Ini
5: dengan Ciguria di Jakarta.
0: Oh iya.
5: Halo, Bonova, Bonova.
1: Iya, Ciguria.
5: Saya kesini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini dari Papan.
0: Oh
5: iya. Halo, Bapak Bayu.
4: Ya, Bu.
5: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, electronic dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua Bulung Anggam itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Nah, kakaknya tuh
1: Bapaknya sudah bisa menangkap pertanyaannya?
5: Ya, salam budaya dari saya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
1: ya,
0: Kak?
1: Ya.
4: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
0: Bobolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak.
4: Okay. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
0: Oke, okay, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya, Pak ya. Burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu, Pak ya. Oke, siap. Ada lagi, Pak, yang ditambahkan, Pak? Mungkin saya salah.
4: Enggak, silakan.
0: Oke, siap. Mungkin Pak Nova, udah gak bisa gabungan ya?
1: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
0: siap.
1: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan. Dari Pak Bayu.
0: Silakan, Pak.
4: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya, jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
1: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya, Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih, Pak Bayu.
4: Sama-sama.
1: Mbak Nita, terima kasih ya.
0: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
1: Baik. Maaf
0: juga kalau ada kurang-kurang ya, Pak Nova ya.
1: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, kebakaran melanda bangunan sekolah dasar negeri kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari ini. Seluruh pelajar di sekolah ini telah dievakuasi untuk memastikan keselamatan saat petugas suku dinas penanggulang kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan melakukan pemadaman. Kepala Seksi Operasi Sudin Gukamat Jakarta Selatan, Jukri Bahanan mengatakan kondisi kebakaran kini memasuki tahap pendinginan setelah api berangsur padam. Petugas masih melakukan penyemprotan air untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memprediksi panen padi pada Agustus 2026 mencapai sekitar 24.000 hektar sebagai puncak panen raya musim tanam kedua. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan di Cilacap pada hari ini, prediksi panen tersebut tetap akan menopang produksi padi daerah meski sebagian areal persawahan mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Hingga Juli 2026, realisasi panen padi Cilacap telah mencapai 90.689 hektar dengan produktivitas rata-rata 64,44 kuintal gabah kering panen per hektarnya. Sigit menyebut luas lahan baku sawah 67.031 hektar menjadi modal utama menjaga Cilacap sebagai salah satu sentra pangan di Jawa Tengah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Sound FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
0: Kabar baik. Oke, hari ini kita berjumpa di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna From Paces. Dan kita hari ini sahabat budaya akan bicara topiknya ada sebentar. Tapi mau kak dulu bacakan lagu-lagu atau kelong-kelong yang bisa didengarkan ya. Dan saya Ines sama Dila akan menemani di Sirina Pace. Nanti mereka tuh temani kak sampai jam 4. Jadi iya tuh Dila sama Ines.
1: Iya kak.
0: Ya deh, malas deh. Oke lah, baiklah. Kita akan saya akan membacakan beberapa lagu atau kelong yang sahabat budaya bisa dengarkan di hari ini, yaitu Mata Pak Corak Na Sopeng, ada Karaimi Parisiku, Na Kuku Mu Pak Gangkani Sengeremu. Oke. Okay. Mangga pala Riana Na. Ya, kurang nyambung ya. Panjang ki bahasanya jadi tertutup ki. Mangge pala Riana na melok ka Rialena cakar utajeng jandamu kak deji ku jangang-jangang Pak Risi ku kimbolong Pak Goncina surga. Itu kelong-kelong di sesi pertama yang bisa sahabat budaya dengarkan dan request di hari ini. Kita coba akan terima telepon 0811-400-9250. Dila dan Ines, topiknya hari ini apa ya?
1: Oke, jadi topik hari ini tentang coffee culture ya.
2: Nah, coffee culture itu kayak budaya kopi yang ada di Makassar. Lagi marak-maraknya nih ya, kayak kopi-kopi 13.000 kayak Komar, Mocha.
0: Itu ya beberapa kopi-kopi yang ada di jalan gitu ya. Nah, pendengar atau sahabat budaya lebih memilih minum kopinya di tempat apa ya, kafe begitu, atau beli langsung bawa pulang? Orang istilahnya take away gitu ya. Take away. Ambil langsung pulang. Oke. Baik, kita coba terima telepon di si sore Mika hari ini sih masih siang ya, menjelang sore begitu ya. Oke, baik. Saya juga bingung, oke. Kita
1: sore.
0: Coba menjelang sore, siang menjelang sore. Kita terima telepon dulu. Iya, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Oke.
3: Sirina Pace.
0: Iya, dengan siapa Ki?
3: Sebentar
0: ya, sebentar, ada yang terputar kayaknya.

0: Oke, okay, sudah Mi. Oke, okay, saya dapat Mi yang terputar. Baik, Ibu Sri Sinta di Minasaupa ya. Iya. Yeah. Oke, okay, pertanyaannya tahu Ines sama Dila, apa pertanyaannya? Lebih memilih
1: yeah, Ibu lebih pilih ki beli kopi di kafe langsung atau di
0: jalanan
1: yang ya, di jalan, yang di jalan, jalanan itu.
0: Gerobak itu ya, gerobak-gerobak. Iya,
1: yang ada yang di gerobak atau yang di tenan-tenan begitu.
0: Iya.
1: Atau kamu mau langsung bawa pulang?
0: Oke, okay.
1: Nikmati di rumah.
2: Bawa pulang.
0: Oh, beli baru bawa pulang.
1: Oh, ya berarti yang di tenan-tenan begitu ya, Bu.
0: Iya.
1: Berarti ibunya enggak suka nongkrong.
0: Iya, enggak kayak ini sama Dila suka nongkrong. Saya itu ya suka nongkrong ya. Hai, Kim, sudah ibu-ibu ya, nenek-nenek ya. Kenapa? Kenapa, Bu?
2: Jalannya.
0: Oke, longnya, Kak Dejiku jangan-jangan. Ibu, suaranya kecil sekali begitu ya. Kita juga kurang jelas. Oke lah, baik. Nanti saya putarkan kelongnya, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Siapa ini? Aduh, anu ki banyak yang menelpon. Jadi tadi suaranya Ibu Siti Nurbaya, Siti Nurbaya, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Sri Sinta. Oke, okay, baiklah. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Siri Napace.
3: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Prompaces.
0: Iya, dengan siapa? Iya.
3: Dengan Ibu Lina.
0: Ibu Lina di
3: Veteran.
0: Iya. Iya, oke deh. Iya. Ibu Lina di Veteran, boleh tahu.
3: Iya.
0: Apa pertanyaannya tahu Adila?
3: Apa tahu?
1: Ibu, kalau pergi ki ke kafe begitu lebih pilih ki nongkrong di kafenya atau mungkin beli kopi yang di jalan-jalan begitu yang kayak Komar, Moka ya gitu.
0: Yang gerobak-gerobak.
3: Yang dibawa pulang ji.
1: Yang dibawa pulang, ya, dibawa pulang. Oh,
3: yang dibawa pulang ji. Enggak suka kan nongkrong-nongkrong saya.
1: Suka ki di rumah.
3: Enggak seperti itu pada dengan Pak Asis yang suka nongki-nongki.
0: Aduh, tua mi tidak mungkin juga nongki. Hayalan tingkat tinggi je tu kalau nongki.
3: Nak nah, suka ketawa nongki nongki dan tene.
1: Siapa kamu nostalgia tahu ah?
3: Nostalgianya bukan main.
0: Oke deh, kalau apa kita
3: okay, salam pun untuk berdua. Salam yeah. Kenal paling nah.
0: Iya yeah, untuk
3: iya. Yeah, lagunya Karena Parisiku.
0: Karena Parisiku.
3: Iya dan tene. Oke lah. Untuk berdua lagi tugas sih dan tene juga makasih banyak. Lagi tugas sih. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat Ibu Lina di Veteran. Baik, kita ke penelpon berikutnya yang mau ikutan kelong ini. Saya coba lagi ada Ibu Siti Nurbaya ya, tapi yang lain bergabung Pak Marsuki, tidak bisa terangkat bela. Silakan. Oh iya, telepon biasa juga nanti di kita terima telepon biasa. Ibu Siti Nurbaya, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagunya Prompace.
0: Oke deh, baiklah. Dengan Ibu Siti Nurbaya di Maros. Boleh. Pertanyaannya tak apa Dila Ines?
1: Iya, kalau ibu suka beli kopi tuh sambil nongkrong di kafenya atau di tenan-tenannya atau kalau
4: langsung dibawa pulang?
0: Oh, beli langsung pulang. Oke deh, baiklah. Mau ikutan Kak Dejiku jalan-jalan Karaeng Mi Parisiku?
4: Oh iya, enggak apa-apa ikut lagunya.
0: Ikutan. Oke, terima kasih Ibu Siti Nurbaya.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon biasa ya, mau ikutan galang ini Kak Dejiku jalan-jalan Karaeng Mi Parisiku. Paris, iya, cecak. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Nandung lirik laguna Prompace.
0: Iya, tahu ah. Dengan
5: Ibu Nur Intang kita kalah.
0: Ibu Nur Intang kalah. Pertanyaannya tahu ah? Dila atau Des? Ya.
1: Ibu, kalau kita beli kopi, kita tipe yang nongkrong di kafe atau beli langsung di tenan-tenan untuk dibawa pulang?
5: Lebih baik beli di toko-toko itu baru dibawa pulang di rumah.
1: Lebih suka kayak di rumah di minum
5: iya,
1: kopinya.
5: Iya, kalau di rumah banyak yang nikmati.
1: Iya, betul sekali Ibu. Iya, cocok.
0: Terima kasih Ibu Nurintan. Yes. Ikuti kalong Nana, ikut kalong Nana.
5: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Alhamdulillah.
0: Ines.
5: Selamat bertugas, Ki. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dengarkan dulu doa Kelong sekaligus berturut-turut.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Baik, kita masih bersama di Sirin apa C? Apa kepanjangannya? Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Eh, tinggal hafal lagi dulu.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Ini sudah lambat sama diri lah, malas deh. Oke, kita coba terima telepon ya. Ada siapa di sana? Ada penelpon kita. Assalamualaikum.
1: Sirin apa C?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Mantap. Dengan siapa tahu enggak? Pak.
2: Pak Radin.
0: Pak Radin di Bantimurung. Oke, Pak Radin, pertanyaannya tahu di live Ines apa ya?
1: Pak,
2: ada tamannya ini.
0: Ada temanku dua orang.
2: Iya,
0: baru
1: kita,
0: lagi.
1: Kita teman baru, Pak.
0: Iya, teman baru.
2: Orang baru lagi.
0: Iya, teman baru tahu. Teman baru. Cocok ya. Mantap.
1: Iya.
0: Pertanyaannya tahu Ines apa deh? Idilah.
1: Ya Pak, kan kita ini pasti sering ngopi nih. Nah, biasa kita nongkrong atau kita beli saja baru kita pulang?
2: Tidak biasa, saya beli saja saset.
1: Kopi saset, kopi saset dibikin di rumah.
2: Iya.
1: Deh, tapi pernah kita coba yang di jalan yang tenan-tenan itu,
2: Pak? Tidak pernah.
1: Beda itu rasanya, Pak. Coba kipas sekali-sekali, 13.000 jibanya enak sekali, Pak.
0: Nanti, nah. Coba-coba kipas Radin, nah.

0: Oke, okay. Celong apa kita mau dengar, Pak Radin?
1: Apa ya celongnya?
0: Malas ku deh membaca ulang. Mata pacorana sopeng nak kuku. Mupa gangga ni sengermo. Mang palariana na melo karialena cakar utajeng jandamu Pak Risi kukim bolong Pak Goncinna suruga ya mana?
1: Melo rialeno.
0: Hah? Melo Kak Rialena.
1: Oh, Rialena.
0: Oke. Baiklah, terima kasih Pak ya.
1: Ya, selamat pagi buat tugas bentar. Siapa yang dua orang itu?
0: Dila sama Ines.
1: Ini, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini toh kalau kakek-kakek, terus kalau cewek, cepat. Nah, apalagi itu namanya Pak Gun. Aduh, itu Pak Gun. Ada namanya Pak Gun toh suka sekali. Kita coba dulu. Pak Gun di PC satuku nah, enggak bisa enggak PC yang satunya gangguan ki telingaku kalau yang ada di komputer satuku. Telepon ulang ki kembali 0811 409250. Ada beberapa telepon. Oke, kita coba dulu terima telepon. Iya. Assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung.
4: Senandung lirik lagu nomor 4 C.
0: Iya tahu. Namanya tahu apa?
4: Pak Gun tadi.
0: Pak Gun tadi tahu dan tadi sudah disebut baru
3: tiba-tiba.
0: Itu tadi namanya Pak Gun tahu. Tiba-tiba ki datang. Ada lagunya tuh tiba-tiba
3: cinta.
0: Sukanya partnerku. Oke deh. Pertanyaannya deh apa?
3: Oke, jadi pertanyaannya ini Pak, kita lebih suka beli kopi yang ada di tenan ataukah di kafe, ataukah bawa pulang langsung? Lebih suka nongkrong di kafe atau bagaimana ini?
4: Saya udah minum kopi saja deh.
0: Apa pale?
4: Air putih.
0: Tidak, dulu tuh muda deh, suka juga di mana? Suka nongkrong. Waktu muda. Suka nongkrong juga toh? Nongkrong di kafe, bukan take away. Sudah mi?
4: Nongkrong kafe, jarang saya nonton nongkrong.
0: Dulu masih muda nongkrong.
3: Suhunya dulu.
4: Dulu.
0: Sekarang pensiun mi. Cocok ya. Nah, taunya nih anak muda ya. Oke lah. Kalau nggak apa Pak Gun, yang kita mau Pak Gun. Ya.
4: Halo Kak Rialena, ada nggak?
0: Melo Karya Lena, iya. Ada sudah toh? Mi, iya. Itu mi saja, tidak mau kian Lena. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak.
4: Terima kasih dokter Ne.
0: Iya Pak Gun.
4: Dengan cewek-cewek cantik itu.
0: Oke, makasih Pak.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tuh kalau orang-orang tua begitu tuh, kalau cewek-cewek cantik, suka sekali. Oke, kita ke penelpon biasa. Iya, assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam. Salam beli lagu apa dente nel?
0: Ces.
5: Dente nel, boleh?
0: Teh jadi.
5: Cantik.
0: Pertanyaannya, oke deh.
5: Lagunya perempat Ces.
0: Iya, tahu mantap. Tanya kita namanya siapa?
5: Siapa nama Pak Ina atau Kak Ina?
0: Siapa nama? Siapa Ines Bapak. Sama Dila ditanya dengan siapa kita wa
3: dan dari mana Pak?
0: Iya.
5: Dengan teman Kak Anti.
0: Banyak temanku.
5: Dengan teman Kak Anti.
0: Deliwang di ya, Nuri tahu, baru.
3: Oh, di Nuri.
0: Pertanyaannya tahu apa? Adik-adik.
3: Pak, kan di banyak sekali tenan-tenan kopi di Nuri itu kulihat. Biasa kita beli di kafe atau di tenan-tenan itu baru kita bawa pulang.
5: Kalau saya itu tidak pernah kasih di kafe minum. Saya merasa tidak pernah kasih beli kopi kalau di luar.
0: Okay.
5: Ya, tidak pernah kasih begitu.
0: Jadi bikin sendiri Ji tahu.
3: Banyaknya Ji padahal di Nuri Pak. Tenan-tenan lebih nikmat kita kalau dinikmati sendiri Dila. Di rumah toh.
0: Ntarnya ini sama Dila.
5: Daripada ada penonton apa
0: kamu? Oke, baiklah. Kita mau dengar kelong apa?
5: Lagunya Mangge Pala.
0: Hah? Apa sih? Mana? Mangge Pala Riana nah.
5: Iya, Mangge Pala Riana lah.
0: Oke, oke. Makasih Dani Wang.
5: Iya.
0: Ye.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke penelpon berikutnya yang mau ikutan. Ada dua keleng tersedia di sore hari ini, sahabat budaya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke. Dengan Tawa, dengan siapa Ki?
2: Ya, orang di Ponto ini.
0: Oh, di Nompo Tawa, di Cine Ponto.
2: Iya, betul betul.
0: Oke, pertanyaannya tahu Adila Ines, apa itu?
1: Kalau kita Pak lebih suka beli kopi-kopi yang di kafe atau di tenan, ataukah beli baru langsung bawa pulang ke rumah? Atau lebih suka kayak nongkrong sama teman tak sambil ngopi?
2: Ya biasanya.
0: Beli langsung pulang, bawa pulang.
2: Ya begitulah.
1: Iya begitulah.
0: Oke. Iya dong. Oke, baiklah.
2: Ya saya itu saya beli bola di rumah saja. Minum sama teman-teman.
0: Sama teman-teman di rumah dia. Ya. Oke, baiklah. Oke, ikutan kalau ngapa? Melok Kak Ria Lena, Mangge Pala Riana. Nah, yang mana?
2: Dua-duanya pada.
0: Dua-duanya mau.
2: Kayaknya dua-duanya jangan di situ samping tak.
0: Oke deh.
2: Biasa sendiri dua-duanya.
0: Oke. Baik. Terima kasih Den Nompo.
2: Oke, kamera menyiar.
0: Menyiar. Oh, di libur hari Minggu tapi acara bari basa.
2: Akhir ini hari bukan kita menyiar.
0: Iya, menyiar kagak.
2: Iya, tidak perlu tanya kita di mana, Pak.
0: Iya, lupa di nanti kita ketemu lagi. Makasih ya, Deng.
2: Ya, terima kasih waktunya, Pak. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang mau ikutan dengan keleng ini? Melok Kak Ria Lena, Mangge Pala Riana. Nah, 08 11 409 250. Kalau tidak ada, kita mau dengar kan kelong. Ines dan Dila harus pamit ya sahabat budaya karena dia jam 4 pulang nih tahu. Terima kasih ya untuk Dila, untuk Ines. Yeah, nanti ketemu lagi dengan teman-teman yang lain dan penelpon lain lagi ya.
1: Iya,
0: sampai jumpa ya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santara Sore Pro 4 Makassar.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasa.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tanding kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena bapak masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
6: Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lay dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, De Lay mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.
0: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
7: Kabaratna Pro 4.
8: Sahabat budaya, Mapalili merupakan tradisi adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sebelum dimulainya musim tanam padi. Tradisi ini diawali dengan ritual doa bersama dan prosesi menggarak alat bajak sawah sebagai simbol dimulainya kegiatan pertanian. Mapalili bertujuan memohon keselamatan, kesuburan tanah, serta hasil panen yang melimpah. Selain memiliki nilai spiritual, tradisi ini juga mengajarkan pentingnya gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah alam. Hingga kini, Mapalili masih dilestarikan di berbagai daerah sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis.
7: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Perompat Ces. Kita coba terima penelpon berikutnya, 0811 400 9250. Assalamualaikum Sirina Paces.
1: Halo.
0: Ya, Sirina Paces,
1: Senandung Lirik Laguna Perompat Ces.
0: Aih, terlambat ki Ces.
1: Lambat gede.
0: Pulang arah PKL ku gang.
1: Nggak apa-apa sih, kan ada jadi ente ini tuh.
0: Saya aja deh, malas kak.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Warjina, Warjina, boleh tahu kalau kita sendiri lebih suka minum kopinya di kafe atau beli langsung bawa pulang?
1: Bawa pulang saja deh.
0: Di situ begitu.
1: Lagi sekarang kan Bambang itu kalau kita di luar.
0: Nggak tahu, nggak deh. Betul, cocok.
1: Bawa ke rumah saja.
0: Iya, oke deh, baiklah. Kalau ngapain kita mau dengar? Belum piku baca di? Iya nanti nih kak. Iya, saya bacakan dulu nah.
1: Iya, ya, dibacakan mak.
0: Mata pa corak na sopeng na kuku mupa gangkani sengeremu cakar uta jeng jandamu pak risi kukim bolong pak
1: itu gonci. Maku ku tunggu jandamu.
0: Dah.
1: Bapak-bapak. Apa jadi?
0: Teja. Ini bapak-bapak yang suka tunggu janda ini. Males deh.
1: Iya pala ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Telepon berikutnya. Kita ke telepon biasa sahabat budaya. Assalamualaikum. Sirina Pace. Iya halo. Iya.
2: Halo.
0: Iya Sirina Pace.
2: Halo.
0: Halo bu. Iya bu. Iya, Sirin apa cek?
2: Halo.
0: Halo bu, iya.
2: Halo.
0: Aduh, mohon maaf ibu ya, kayaknya tidak kedengaran suara saya, tapi saya mendengar dengan jelas suara ta. Kita akan penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirin apa cek?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirin Pace Serandol Mirilan Benepurum Pace.
0: Iya,
3: Pak Saleh Repukali.
0: Baik, Pak Saleh. Kalau kita lebih suka minum kopi di kafe atau beli langsung bawa pulang?
3: Lebih baik saya minum di kafe karena biar bawa pulang tidak tunjur mau minum.
0: Ah, begitu. Kita aja yang suka, begitu ya.
3: Saya aja minum itu.
0: Oh, gitu jadi saja. Kentara aja orang-orang suka nongkrong juga.
3: Di sana kan dimakan temi kue-kue, nah.
0: Nggak tahu, nah. Kentara suka nongkrong ya, gitu ya. Oke, baiklah. Pak, mau dengar kelong apa, Ki?
3: Manggi pala Rianatna. Ada kapan itu tadi?
0: Tunggu dulu, mangge pala.
3: Ih. Mangge, dia enggak mangge kapan?
0: Tunggu no. Mau Pak gangkan nih segeremu cakar Pak risiku kimbolong Pak goncina suruga robaya maruk dani selem pacap pureng saloma semusim kenapa begitu salah ini si telita si solangi lek basaran
3: ya dari si telita si solangi pada kena gager jam mengimati degager
0: iya ndak ada memang
3: iya mau pale
0: iya
3: menangnya di Pak Kulo masumpah aja
0: ada mau Pak gangkan nih sengeremu tapi sudah mi di ini
3: oh ada mi yang ngambil
0: tidak bisa ji kalau mau ki itu mau Pak gangkan nih
3: ya itu mau tadi apa ya, tadi mana? Itu
0: si telita si solangi
3: iya
0: oh itu
3: telita si telan orang Bugis
0: iya oke lah.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Telepon biasa, Modi. Iya. Assalamualaikum, Mas Sirin apa cek?
4: Saya senang dong lirik lagunya From Paces.
0: Iya.
4: Ya, rentenya ini kah?
0: Betul, Bahar.
4: Iya, dari Bahar Bone Caming ini.
0: Iya, Bahar Bone Caming.
4: Siapa yang tadi itu menelpon biasa terputus? Ya.
0: Ibu ini kayaknya di
4: oh ya yeah. Terputus gini.
0: Iya.
4: Kira-kira habis putusnya.
0: Anu Nen enggak dengar suaraku kok dong.
4: Iya iya iya.
0: Bahar ibu.
4: Apa lagunya?
0: Ada Uta Jeng Jandamu, si Telita si Solangi.
4: Oh iya Uta Jeng. Kutunggu Jandamu.
0: Ndak deh.
4: Ya Jandamu bisa ya. Kutunggu. Ya.
0: Pertanyaannya, lebih suka minum kopi di kafe atau bawa pulang?
4: Kalau saya, pas begini, di kampung ini, daerah Bone, teng.
0: Oh, teh.
4: Ya, teh, kaya panas. Tapi jangan terlalu manis, gulanya sedikit lagi. Teh di bawah roti.
0: Oke, baiklah. Terima kasih ya, Pak Haribun.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum. Sirina Pace.
5: Iya. Lagu Perompak C.
0: Senandung lirik lagu Na Perompak C. Teh, jadi. Pasti banget. Ku tahu kipas di utak jeng jandamu toh.
5: Iya. Jelas. Makanya itu saya.
0: Ini memang tong semua ini bapak-bapak kah? Dede. Apa? Kenapa kipas dengar lagi? Utak jeng jandamu. Jandana siapa? Coba jelaskan dulu ya. Siapa punya jandanya?
5: Jandana siapa? Veterang Utara.
0: Ada deh, baru sudah janda nih. Oke lah. Apa mau dengar kelong itu, Ji?
5: Itu tadi.
0: Iya. Tapi ya. Pertanyaannya, lebih suka nongkrong di kafe minum kopinya atau bawa pulang?
5: Oh, nongkrong di kafe bersama Tri Tioano. Tiga serangkai.
0: Tiga serangkai.
5: Pak Asis.
0: Itu mana bilang Ibu Lina. Ibu Lina. Opa itu suka sekali nongkrong di kafe.
5: Oh, jelas.
0: Jelas. Iya, Pak. Lebih enak ya, lebih nyaman ya.
5: Iya, kalau di rumah terbatas kita.
0: Iya, mau bicara
5: kalau
0: ini.
5: Kalau di kafe itu tidak.
0: Iya.
5: Okay. Malah tambah dua kali sampai tiga kali.
0: Makan kuenya sama kue lagi ya.
5: Ya, tambah kue.
0: Iya.
5: Kalau ada aminnya bagus sih, itu ada itu ubi atau pepe, apa pisang pepe.
0: Pisang pepe atau ubi goreng.
5: Iya.
0: Oh, begitu. Dah.
5: Masih nikahan Ibu Dina?
0: Belum. Sudah tahu tadi, sudah. Sekira Pak Is belum.
5: Apa pesan lagu?
0: Pak Is. Pak Asis belum. Apa pesan lagu tadi? Enggak tahu apa tadi itu di awal kini ya.
5: Awalnya.
0: Iya.
5: Oh, anu Pak Asis belum?
0: Belum.
5: Oh iya, anu kerja itu.
0: Kerja iya tahu.
5: Kerja anu. Iya. Bersih-bersih rumah itu.
0: Iya. Bagi. Betul, mau ya. 17. Oke. Okay. Terima kasih, Opa.
5: Iya, makasih banyak dencana.
0: Iya, Opa. Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Kita ke penelpon biasa dulu. Assalamualaikum, Sirina Paces.
1: Halo.
0: Iya, Sirina Paces.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Angkrar ya.
0: Iya Bu.
1: Selamat.
0: Sirina Paces, pasportnya.
1: Ya.
0: Senandung.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Oke deh Ibu Nurmala. Ibu Nurmala alhamdulillah. Tadi enggak bisa tembus. Oke, Ibu Nurmala. Ya. Pertanyaannya, lebih suka minum kopi di kafe atau dibawa pulang?
1: Ya.
0: Lebih suka minum kopi di kafe atau minum di rumah, bawa pulang ke rumah,
1: dibawa pulang.
0: Oke. Okay. Yeah. Kelong apa yang kita mau dengarkan?
1: Apalah lagu Makassar.
0: Saya bacakan ya Bu ya. Mata pacor ana sopeng nakuku mupak gangga ni
1: sanarimu.
0: Oh lagu Makassar. Oke, okay, nanti saya Pak Risi Kukim Bolong.
1: Ya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, baik. Yeah.
1: Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam.
1: Selalu.
0: Terima kasih Bu Nurmala di apa lagi namanya, di Kompleks Agraria. Oke, okay, ada penelpon berikutnya. Ibu Dewi di Takalar. Assalamualaikum Ibu Dewi. Sirina Paces.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, oke okay deh Ibu Dewi. Kalau minum kopi, lebih suka beli langsung bawa pulang atau nongkrong di kafe minumnya?
2: Jujur saya enggak terlalu suka minum kopi.
0: Oh begitu. Kalau begitu teh bikin di rumah
2: deh. Kalau teh ya.
0: Bikin di rumah deh teh nih. Enggak usah pergi ke kafe.
2: Iya, di rumah misalnya kapan kalau minum teh.
0: Oke, okay, bisa ya bikin sendiri gitu maksudnya. Oke, okay,
2: baru ada kue palu di depan tak.
0: Nyaman. Iya, Ibu Dewi mau dengar kelong apa?
2: Masih adakah lagu Makassar?
0: Ini banyak, ada Cakar. Tapi ini kayaknya Bugis ya. Pak Goncina Suruga, Surabaya, Maruk Dani, Seleng Pacap Pureng, Saloma, Suang Akib, ada lagi Lekba Sarenta Mikate.
2: Itu milik Basarenta Mikapang.
0: Oh iya deh, karai. Ay, kada. Baik, terima kasih ya Ibu.
2: Iya, kasih kembali. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penelpon berikutnya silahkan. 0811 409 250. Untuk Sahabat Budaya mau bergabung boleh ya Sahabat Budaya. Kita coba lagi. Yang ikutan Pak Risi Kukim Bolong dan Lekba Sarenta Mikate. Oke, okay. Assalamualaikum Sirina Paces. Iya, halo.
3: Halo.
0: Sirina Paces.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam. Dengan
3: Sirina Paces.
0: Sirina Paces dengan siapa?
3: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya tahu. Dengan gitu. Dengan siapa, Ki?
3: Desar di gua.
0: Desar di gua. Baik, Desar. Pertanyaan atau kalau minum Ki kopi toh lebih suka Ki minum di kopinya di kafe atau bawa pulang, Ki? Beli baru pulang, bawa pulang.
3: Minum di tempat.
0: Lo minum di tempat? Ya tahu, sukanya nongkrong. Berarti jam berapa Ki bisa nongkrong di kafe?
3: Pernah mengantuk pulang, Mak.
0: Apa? Jadi tidak kenal waktu maksudnya di bunda mangan cepat dentennya ero nagang.
3: Kena mengantuk pulang mulut.
0: Iya tuh cuci ide kawase. Pokoknya kalau mengantuk pulang pak dentennya, kalau belum mengantuk tidak pulang kak.
3: Iya kan tenggah orang tak di rumah.
0: Ah?
3: Nagang gak mak di rumah.
0: Oh nagang gue ki kalau ini di pulang ki bawa kopi di. Nah minum nah, juga.
3: Makan,
0: oh, nah tunggu ki mama ta di rumah. Mama ta atau istri?
3: Kalau kan ti saya ti nak istri ikut nak
0: istri. Tapi
3: sementara mencari ini.
0: Oh sementara mencari.
3: Mana janda bawa umur ya?
0: Mana janda mau kandain tenne?
3: Kita 30 tahun ke bawah tenne janda bawa umur.
0: Iya betul, ada janda kembang banyak sih. Yang penting mencari sih. Ya, banyak janda saya di perempat ini, fansku.
3: Jai.
0: Jai.
3: Kamu ibu Lina tua-tua lah,
0: cem. Oh, tua-tua. T.I. dan T.N. yang janda-janda kayak yang itu, teman tak semua. Yang lain lah dan T.N. maksudnya.
3: Mencari 25 tahun ke bawah.
0: Salah tong tempatnya di sini, Gang. Di sini dan janda lagi. Bagaimana Bunda Sofi? Lain-lain janda di sini semua. Sudah-sudah tidak ada mi 21 ke bawah.
3: Sama pasnya upading nganing.
0: Ah.
3: Nganing.
0: Ya, sama juga begitu umurnya semua. Kama tunggu. Nah,
3: ibaratnya pemain bola, biar apa sih umi? Oh, ya.
0: Kalau mau cari-cari yang kembang, kalau mau cari yang kembang, tidak didapat. Memang di perompak. Kayak kembang layu je yang ada.
3: Kedek. Masa ni pernah pasir.
0: Acak-acak. Pari sih kukai molo kelo nalek basa rentam ikat
3: teh. Boleh ni, ada parung yang ngene.
0: Ah, kenapa?
3: Punya saya berapa numpang ni ni, minta yang numpang numpang.
0: Berapa numpang? Iya cocok. Poso lagi.
3: Apa lagi lebih nyaman negara ni ni nunggu.
0: Cocok ni. Atin rong.
3: Bukan yang menanggur nanti kur. Apa lagi ni?
0: Tindro rong deh, teh mau deh, tindro mau rong, ero aku deh.
3: Biar kami jalan dong nak yang mengundang.
0: Makalah kagang, agen deh, wajik kelon na, kelong, hari sih kukim bolong lek basa renta mikat teh.
3: Iman. Ikut ke mana ke?
0: Ikut sama Miki. Oke, Pak. Terima kasih dan suara Rodi. Sehat ki terus, Di.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Kita juga amin. Iya.
3: Panjang umur segala bun segala urusan.
0: Amin kita juga.
3: Iya. Sama Ibu Fatma Digo.
0: Iya. Ibu Fatma sing.
3: Iya.
0: Sudah ki ketemu Ibu Fatma.
3: Di rumpi. Suruh lihat di rumah aku ini.
0: Iya tahu. Bos supaya ketemu ki. Jawabnya
3: iya, karena anaknya masih yang ibu Inces.
0: Oh, dan Baji.
3: Sama kerencana.
0: Saya? Kenapa? Iya. Mau kak juga? Itu aja deh.
3: Undang.
0: Undang kak? Nggak mau kak?
3: Isi bandernya.
0: Nggak mau kak?
3: Iya. Udah enggak kita ramah.
0: Oke. Terima kasih ya Den Saro ya. Nanti lagi ya.
3: Sip selalu.
0: Iya, sip selalu.
3: Sampai bulan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Pak Marsuki.
1: Hah? Melek-melekku.
0: Kenapa melek-melekku?
1: Sini baca dulu. Senandung lirik Laguna Perompah. Yes.
0: Iya, tahu. Cucuki. Jadi
1: ini judulnya apa sebenarnya? Judulnya janda atau kopi?
0: Tidak, judulnya kopi.
1: Oh, kopi.
0: Iya, tapi menyerempet ke tempat lain karena dia
1: mau. Tapi kenapa melebar ke janda?
0: Karena dia mau dengar lagu janda. Nah, tidak ada lagu janda kok dong. Sudah
1: itu minta janda dengan ya itu harus disantuni.
0: Oh,
1: iya.
0: Iya,
1: harus dibina. Harus di, iya.
0: Kalau tidak mau ya tidak jadi.
1: Kamu bikin perjanjian di atas meterai itu.
0: Oh, istilahnya perjanjian pranikah, Di.
1: Menikah saya kalau mencari janda.
0: Oh iya, karena kita juga mencari janda atau tidak, Ji?
1: Itu rahasia pribadi.
0: Oh, itu rahasia.
1: Tanya Google.
0: Oke, baiklah. Kita lebih suka minum kopi di kafe atau bawa pulang kopinya?
1: Pesan minum pulang. Kopi di kafe supaya sampahnya saya tidak bawa pulang.
0: Oh begitu.
1: Iya, ada botolnya. Kalau aku bawa botolnya dipindah-pindah lagi baik biar di kaki urus Ki.
0: Bilang saja waktu muda Ki suka Ki nongkrong di kafe. Selesai Mi. Banyak alasan tak lagi bilang sampah. Tidak ada hubungannya
1: belum
0: dengan
1: ada
0: sampah.
1: Belum ada kafe waktu aku muda.
0: Oh belum
1: warung
0: ada kafe
1: kopi.
0: Warung kopi.
1: Warung
0: kopi. Oh iya.
1: Bukan warung kopi.
0: Warung kopi, warkop, istilahnya warung kopi.
1: Itu di belakang, itu ada istilahnya warkop.
0: Oh, dulu warung kopi.
1: Kayak itu warung kopi itu di Jalan Somobo, itu di depannya toko kerajinan. Aci.
0: Oh, Aci. Terus,
1: Aci dengan ko.
0: Jadi sukanya nongkrong di kafe, di warkop itu, warung kopi itu.
1: Ya, nongkrong.
0: Sampai ngantuk baru pulang. Sama seperti tadi, Deng Sarro bilang.
1: Halo.
0: Iya.
1: Intermezzo dulu satu menit. Itu okay. Kalau makan pawa kayak itu dia punya bungkus. Pawa ingat.

0: l'enquête.
1: Yeah.
0: Certaines peuvent l'ouvrir. Ça a déjà dit tout.
1: Waktu
0: dia menyapu, kan kering itu tadi jati dia bilang, kurangnya jalan ini Marsuki ini punya perbuatan ini.
1: Tapi Faya. dia tahu itu Pak Marsuki yang pergi makan di sana.
0: Iya, dia tahu kan, kan kita kan goyong-goyong, kan Acik dengan, kalau datang dia bilang, apa kau? Mau kopi kita atau campur telur?
1: Oh begitu.
0: Intermezzo nanda. Yang penting, bayangkan berapa juga menunggu ini.
1: Iya,
0: tapi tidak apa-apa.
1: Baik.
0: Ini kan acara bagus sekali, bisa membuat kegirangan. Ada daya tariknya, ada peregaknya. Saya selalu nanda sama maaf lagunya ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marsuki. Anu yang belum bergabung itu Pak Ahmad Yani Taslim, Pak Jangkis. Telepon Ki lagi sebentar, nah. Sebentar, Pi. Kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Saya coba terima penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Ada penelpon. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Dente Neces.
0: Terlambat.
1: Ya, banyak pekerjaan Dente ne. Begitulah kalau bintang utamanya tuh di belakang baru muncul.
0: Wah, salah.
1: Justru biarkan dulu lewat-lewat yang lain-lain.
0: Iya, karena detik-detik
1: pemeran utamanya, detik-detik terakhir itu baru masuk.
0: Oh, begitu kak?
1: Iya, begitu.
0: Saya kira detik-detik terakhir penghabisan minafas begitu.
1: Banyak pekerjaan ku dente.
0: Oh, pantas. Oke lah.
1: Baru pulang di warung, beli ini, beli itu.
0: Iku dong, jomblo dong. Nah, lewat mi itu lagunya Utajeng Jandamu. Lewat.
1: Namanya saya begitu, namanya lagu itu. Nggak suka lagu-lagu begituan.
0: Tapi suka pelakunya, maksudnya.
1: Apa temanya lintennya? Kasihkan itu yang lagu-lagu janda.
0: Opa
1: tidak suka.
0: Opa tadi mau lagu itu.
1: Opa itu lagi puasa, kenapa bilang begitu, Opa?
0: Puasa ya.
1: Nanti puasanya makruh. Puasa baru bilang-bilang begitu, nggak boleh.
0: Atau mantai itu. Oke deh. Pertanyaannya, lebih suka minum kopi di kafe atau beli kopinya langsung bawa pulang minum di rumah?
1: Tapi satu kali satu bulan nanti.
0: Iya, paling tidak nongkrong di kafe ya.
1: Iya, cuma satu kali satu bulan.
0: Iya, alhamdulillah, maksudnya dijalani
1: tidak,
0: begitu.
1: Tidak setiap malam.
0: Iya, nggak kayak Opa.
1: Ah, kalau Opa memang begitu Pak Jokka.
0: Tapi dikurung.
1: Tapi sekarang
0: burung dalam sangkar.
1: Tapi sekarang dia tidak berdaya.
0: Dipotong sayapnya dua-dua. Oke, baiklah.
1: Ibu Lina tahu ada jampang. Apa itu?
0: Gitu kak.
1: Maunya ada dijemput lah, atau?
0: Iya.
1: Perjalan-jalan. Jangan biarkan ngopo terbelenggu begitu.
0: Iya.
1: Nanti dia stres.
0: Oh itu kak, kelen ah.
1: Lagunya itu.
0: Kelen apa? Mau kita dengar?
1: Kita sebut dulu apa lagunya.
0: Malasku, malas deh. Aneh.
1: Karena kita kan baru monitor ini.
0: Ada deh. Matopak corana sopeng, nak kuku. Mau pak gangkani sengaremu, cakar. Pak goncina suruga. Robaya Marudani selang pacapurang saloma cincing rijariku siapa ini lagi ya sitaro janci makul makal
1: itu sitaro janci
0: dari tadi kek mana sitaro janci. Oke lah, makasih nah Pak.
1: Kapan lagi menyiar internet?
0: Saya menyiar hari Minggu sama hari Senin malam hari Senin
1: malam acara Kelen Tarung.
0: Iya.
1: Senin ini yang datang ini?
0: Iya, Senin depan. Iya, tanggal 10 ya.
1: Iya, kemudian okay. Ada kotak lagi.
0: Beli dong, modal.
1: Iya, tapi kalau kita tidak tahu kalau kita menyiar bagaimana cara?
0: Iya juga. Tapi
1: kadang ponjol kota di sini jauh.
0: Kurang.
1: Masa pergi malam lagi?
0: Astaga. Oke.
1: Ya Pak Nintendo.
0: Iya, baik.
1: Opa sudah tembus kah?
0: Iya, Opa sudah dari tadi. Sesi pertama dia.
1: Iya Pak Nintendo, ada tugas sih.
0: Iya.
1: Siap-siap selalu. Iya Pak,
0: kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita harus tuntaskan kebersamaan di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Anda pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Sandek merupakan perahu tradisional khas suku Mandar dari Sulawesi Barat yang dikenal sebagai salah satu perahu layar tercepat di Nusantara. Perahu ini memiliki bentuk ramping dengan layar segi tiga yang memungkinkannya melaju cepat di lautan. Sejak dahulu, Sandek digunakan oleh masyarakat Mandar untuk menangkap ikan serta berlayar antar pulau. Hingga kini Sandek tetap dilestarikan melalui berbagai festival dan perlombaan sebagai simbol keahlian bahari, semangat serta warisan budaya masyarakat Mandar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Kerajaan Bantaeng merupakan kerajaan kecil yang mendukung Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Bantaeng memiliki peninggalan arkeologi berupa terakota, makam kuno, dan tembikar. Kerajaan Bantaeng berkembang sebagai wilayah perdagangan dan pertanian sejak awal abad ke-13 hingga awal abad ke-17. Kerajaan Bantaeng menjalankan pemerintahan secara adat, yaitu melalui adat Sampulorua, dan tugas dari anggota adat Sampulorua adalah membuat hukum kerajaan dan memelihara tradisi dan adat istiadat. Setelah pemindahan istana kerajaan dari Onto ke Karantuang, Raja Kerajaan Bantaeng memakai gelar Karaeng. Raja menjadi penguasa tertinggi pemerintahan dan dibantu oleh Perdana Menteri bergelar Galarang. Selain itu, dibentuk juga jabatan Karaeng Salewatang yang bertugas mewakili raja apabila dalam keadaan berhalangan untuk menghadiri suatu pertemuan. Terdapat juga seorang kepala pemerintahan di wilayah pegunungan yang disebut Karaeng Tompok Bulu. Setelah Kerajaan Goa menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka Kerajaan Bantaeng juga melakukannya. Hal ini dilakukan pada masa pemerintahan Raja ke-14, yaitu Karaeng Majombeya Rijalanjang. Saat ini, makamnya dapat ditemukan di Kelurahan Bantak Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Menurut Syarifuddin Dengawing, penjaga makam Karaeng Bantaeng, makam tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Keberadaan makam ditemukan pertama kali oleh Datuk dari Daeng Awing. Penelusuran sejarah menyebutkan bahwa masa Kirang Daeng Mamangung Karaeng Majombeya Matinroa Rijalanjang Latendri Rua adalah Raja Bantaeng ke-14 yang memerintah pada tahun 1590 hingga tahun 1620.
1: Itu dulu Datuk kan penjaga kampung juga di sini. Entarang karena sering-seringnya kasih bersih-bersih dalam, karena di dalam itu kalau kita cerita dulu dia tidak nampak bahwa dia memang ada di situ. Itu Datuk mungkin karena seringnya di situ istirahat habis kasih bersih-bersih apa ke. Itu awal ceritanya itu. Ada yang antara, dia bilang antara tidur dengan tidak. Tapi nyata, langsung dia lihat, tiba-tiba datang dari arahnya, dari mana ada kuda. Kuda jalan putih, dia ikuti, begitu dia ikuti, langsung menghilang. Tepatnya hari Kamis itu, Kamis sore. Dan malam Jumatnya, dikasih mimpi, dia bilang saya mi ini, dia sebutkan mi namanya, dia minta dijaga, dikasih bersih-bersih. Pas dia hilangnya itu kuda, dia tak bilang oh di situ karena ada pohon, dia di situ dia tahu bilang pohon nangka dengan mangga. Tiba-tiba itu ada keluar asap. Demi awalnya, malamnya dia mimpi, langsung dia sebut namanya. Ini sejarahnya sudah ada memang dari zaman Belanda sudah ada. Dan pernah itu apa? Dia bilang orang karena nyakit dongko. Ya dia artinya dia tanya namanya. Dia bilang saya ini apa? Tanya namanya, nama lengkapnya, dari namanya itu di dalam. Pada umumnya kan orang kenal cuma Karaeng Bantaeng, tidak tahu nama. Namanya itu Masakiran di Mamangung, Karaeng Majombeya Matinroa di Jalan Jang, Raten Berdua. Karena itu yang nganunya apa, dia bilang Karaeng Bantaeng.
0: Menurut Daeng Awing, Karaeng Majombeya Matinroa Rijalanjang dikenal berparas gagah dan bertubuh tinggi serta mengendarai kuda putih.
1: Ya kan itu dia punya tunggangan kuda putih, sedangkan dia punya pakaian serban coklat. Beda dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro semua putih-putih. Kalau dia serban coklat, kuda putih. Jadi kalau kita cerita Nabi Yusuf kan orang paling gagalnya. Dia orangnya itu orang keduanya. Kita kalau kita duduk begini kita menengok ke atas karena dia tinggi besar.
0: Mari Deng Tanang, ibu dari Deng Awing bercerita kalau dahulu saat almarhum suaminya Abdul Rahman Deng Ngepe masih menjadi penjaga makam, dirinya sering sekali mendengarkan suara kaki kuda dari Kareng Bantaeng.
2: Sering mendengar kaki kuda kalau kami malam Jumat tidak ada itu dua kaki itu kaki ada situ. Kalau cuci kaki nah itu kuda. Sudah ada dengar bila ada di situ. Di sini tempat.
0: Dain Awing membenarkan bahwa Kareng Bantaeng masa kiran Dain Mamangung Kareng Manjombeang Matin Jalanjang Laten Rihua adalah seorang penyebar agama Islam.
1: Dia kan itu apa ya? Dia kan dia orangnya itu penyebar agama dia. Dan apa-apa yang dia kehendaki agak pasti terjadi. Jadi itu biasa juga dalam banyak orang datang bersiar, tapi ya apa yang dia inginkan ya mungkin didengar dengan yang di atas juga biasa juga terkabul. Setiap malam Senin, malam Jumat, dari pelosok-pelosok daerah juga biasa datang.
0: Masyarakat lebih banyak berziarah ke makam Kareng Bantaeng di setiap hari Kamis sore

0: Kita masih bersama di Perempat RRI Mangkasar. Sari Batam Malak Biriku di mana saja berada. Satu informasi sudah kita dengarkan sama-sama. Di sore hari ini ada informasi yang kami hadirkan tentang Makam Raja Bantaeng. Inilah satu tempat juga yang bisa sahabat budaya kunjungi di kapanpun ya sahabat budaya ingin mengunjungi untuk melihat betapa Indonesia itu punya tempat yang bisa dikunjungi, ya, wisata sejarah yang bisa sahabat budaya kunjungi. Tempat apa lagi nanti saya akan hadirkan informasinya sahabat budaya saat lagi kita dengarkan kembali yang berikut ini dan dua kelong berturut-turut.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
4: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: Nusantara Sore, Kompat Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, informasi kembali kami hadirkan di malam hari ini. Dan sahabat budaya, bicara tentang tempat wisata, yang pasti wisata bahari itu adalah salah satu tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Ada apa di sana, sahabat budaya, wisata bahari di Kabupaten Pangkep? Apakah itu orang Pangkep, mana ya orang Pangkep? Banyak di Dentene, ada Pak Jangkis di Pangkep, ada siapa lagi? Baik, kita ke Pulau Cambang-Cambang. Pulau Cambang ini, Cambang-Cambang adalah salah satu tempat yang bisa sahabat budaya kunjungi, karena di sana itu adalah wisata bahari. Tempat ini juga sahabat budaya berlokasi di Kecamatan Lakbakang, Liukang, Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Akses di sana atau ke tempat sana sahabat budaya itu cukup apa ya? Cukup bagus ya. Kenapa Dentene bilang begitu? Karena sudah bisa dijangkau oleh masyarakat. Kalau ke sana perjalanan darat menuju Dermaga Macini dilanjutkan naik perahu Dentene. Naik perahu tahu Dentene. Ini sebenarnya mau tanya sih, sebenarnya dari orang Pangkep begitu, siapa Dentene itu? Demangka di Pangkep. Di sana sahabat budaya penyeberangan itu dilakukan ya oleh sahabat budaya kalau mau ke Pangkep tempat ini atau ke tempat wisata Cambang-Cambang, dilanjutkan naik perahu nelayan atau kapal sekitar 15-20 menit dari dermaga. Nah, daya tarik di sana sahabat budaya tempatnya adalah air laut yang bening, pantai berpasir putih dan pemandangan matahari yang terbit serta terbenam yang terbit dan terbenam yang indah. Nah, tempat ini bagus untuk snorkeling, memancing, berenang dan berswafoto. Nah, di sana sahabat budaya tradisinya sering dipakai warga sekitar untuk ritual adat namanya mandi safar atau jene safara. Iya, sudah pernah ke sana Dentene? Oh, belum. Saya belum pernah ke sana. Oke. Jadi saya tidak bisa bicara. Hanya saya baca informasinya dan semoga ada yang tahu begitu. Di sana sahabat budaya juga mau cari tahu lebih lanjut ini. Di sana sahabat budaya ada gazebonya, tadi saya bilang ada penginapannya, ada kantinnya, taman permainan.

Taman Anak dan Permandian Pasir Putih. Dan kalau ke sana sahabat budaya cocok ya untuk berrekreasi bersama keluarga atau teman, karena selain lokasinya hanya 15 menit dari dermaga di Lak Bakang dan cukup mengeluarkan uang sekitar Rp30.000 untuk transportasi kapal kayu yang dikenal dengan nama Perahu Jalara. Untuk sahabat budaya yang mau ke sana bisa. Ih bagus ke tempatnya Denteng. Oh iya Kak. Oke, mudah-mudahan bisa ke sana ya sahabat budaya lain waktu. Kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: sakti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Mbak Jimmy, sahabat amal berikut di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Sebelum kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu bernuansa islami berikut ini.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

0: kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa Islami, kita jelang mengikuti acara berikutnya yaitu risalah maghrib.
1: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, ini dia. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi kurang ada orang yang bisa menjadi contoh. Artinya apa? Saya bisa memberi contoh kepada orang, tapi belum tentu bisa jadi contoh tiap hari kepada orang. Tapi kalau Rasulullah memberi contoh dan bisa jadi contoh. Ini luar biasanya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini akhlak yang paling penting, lebih tinggi daripada kedudukan ilmu. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak karena Rasulullah bisa memberi contoh dan bisa jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita untuk makan, duduk, minum dengan dalam posisi duduk, maka Rasulullah bisa memberi contoh dan Rasulullah jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahan emosimu, jangan marah, Rasulullah bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang harus kita contohi. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sore hendak ke masjid untuk sholat maghrib, ada orang tua memang yang disuruh sama kafir Quraisy, setiap sorenya itu dilempari kotoran dan dilempari debu. Apa Rasulullah marah? Karena Rasulullah yang menjadi contoh, memberi contoh dan jadi contoh, Rasulullah tidak marah. Selama beberapa hari dilempari debu dengan kotoran, Rasulullah tidak pernah marah. Suatu ketika Rasulullah hendak ke masjid untuk sholat, tiba-tiba tidak ada lagi lemparan kotoran dengan debu. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Hei sahabatku, tahukah kamu siapa yang punya rumah itu?" Sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah. Sepengetahuan saya itu adalah seorang ibu nenek yang tiap hari itu dia tinggal di situ." "Sekarang dia di mana?" Sahabat menjawab, "Dia lagi sakit ya Rasulullah." Rasulullah datang jenguk, siapkan makanan, sampai ibu tua itu mengatakan, "Hei anak muda, siapa kegerangan engkau?" Apa kata Rasulullah? "Sayalah yang engkau lempari tiap hari itu kotoran dengan debu." Apa yang terjadi? Si ibu itu mengatakan, "Saya sungguh malu sekali. Orang yang menyuruh saya melempari kotoran itu tidak datang menjenguk saya. Sedangkan engkau yang tiap hari ku lempari kotoran, justru engkau yang datang menjenguk saya." Ini adalah salah satu contoh. Rasulullah memberi contoh dan jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Rasulullah, insyaallah fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzabannar. Oke, coy.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

0: Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."
1: Pro 4 Makassar.
2: Pro 4 Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil ghafur. Al-wadudis syakur. Mudabbiril umur. Wajabiril maksur. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli makdur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji ka ilaha minaz zulumatil kubur. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan tak sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara. Mau juga bebas seperti kita ini. Mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya. Cuma satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salama kiri saliun. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungi pengalah ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu di saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus dipenjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah. Jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama siapa? Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabal-kabalnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabal-kabalnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuh ini. Apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian kubagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali. Ya Allah kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang 1 hari, ada yang seminggu, setahun, bahkan tidak bakal sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi ziarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya, mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luar biasa. Sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah. Kuburannya terang, makesing ampi-ampena.
Nasabah ada juga itu orang. Itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya. Padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, bahkan esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar perempat yang saya muliakan. Tapi bayangkan juga, kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan? Bahkan yang merasa paling sukses pun. Banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunianya, saya akan memperbanyak ibadah saya. Saya akan memperbanyak sedekah saya. Tapi tidak cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa

Tapi setelah itu kita bahagia seterusnya. Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian. Karena hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat, kita puasa, zakat, atau yang jelasnya, kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal. Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana jamaah. Taruhlah misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu, dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini, selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis, saya bangun rumah untukmu juga 10 juta per bulan, cuma permintaan saya satu, dikarena di pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya, coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah 10 juta per bulan, ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin 1 biji beras. Tidak ada yang bisa bikin 1 biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Coba kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau tahu, kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu, kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat. Hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita aja. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sholat tidak beres, apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardhi lati lil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allahumma waffiqna wa antrik.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tarian Dero, warisan budaya dari Toli-Toli. Tarian Dero merupakan salah satu kesenian tradisional yang dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tarian ini dibawakan secara berkelompok dengan gerakan sederhana sambil bergandengan tangan membentuk lingkaran, melambangkan persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan antar warga. Dero biasanya ditampilkan dalam acara adat, perayaan maupun penyambutan tamu sebagai wujud rasa syukur dan kebahagiaan bersama. Hingga kini, tarian ini tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Toli-Toli serta menjadi daya tari seni budaya Sulawesi Tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di acara apresiasi budaya lokal, dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yang akan berbincang bersama kita di malam hari ini. Sebentar, itu ada Andi Prasasti Esfil, koordinator Steering Komite Pakarena Jilid 1, dan juga sebentar ada Muhammad Syawal, Ketua Panitia Pakarena Jilid 1, ada juga Muhammad Isnansia, Ketua Umum Paskibra SMKN 2 Goa. Alhamdulillah hari ini kita akan bicara sahabat budaya tentang Paskibra SMKN 2 Goa Road to Pakarena Jilid 1. Oke, kita menyapa dulu Andi Prasasti Esfil. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Kak.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Puji Tuhan.
1: Oke, malam hari ini nanti kita akan bicara tentang Paskibra SMKN 2 Goa Road to Pakarena Jilid 1. Yeah. Nanti kita akan berbincang lebih jauh ya. Jangan kemana-mana dulu sahabat budaya dan ya, pendengar kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Suara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah kita akan berbincang malam hari ini di apresiasi budaya lokal tentang Paskibra SMK 2 Goa Rotu Pakarena Jilid 1. Baik, kita ke narasumber kita Andi Prasasti Esfil, Koordinator SC di malam hari ini. Mungkin siapa saya panggilnya Andi Prasasti. Andi Prasasti, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar kita tentang filosofi dibalik nama Pakarena Jilid 1 dan mengapa memilih nama tarian tradisional Makassar ini untuk event Paskibra. Ya, silakan Ki.
2: Terima kasih Kakak sebelumnya. Jadi memang ada yang melatar belakangi mengapa Pakarena ini dipilih menjadi nama event kami, Pakarena. Sebelumnya memang Pakarena ini adalah sebuah akronim dari ada kepanjangannya Kakak. Kepanjangannya itu adalah panggung, aksi kepaskibraan, nalar dan atraksi. Kalau disingkat jadi Pakarena. Nah, kenapa Pakarena? Pertama, SMK 2 Goa itu adalah sekolah yang base-nya adalah kesenian. Jadi memang sekolah pertunjukan yang sangat akrab dan mengakar pada kesenian, tari, musik tradisional dan sebagainya. Dan itu mungkin hanya satu di Indonesia atau di Sulawesi Selatan lah sekolah kami seperti itu. Lalu kemudian, jadi bicara tentang tari-tarian, hal-hal yang tradisional memang sudah mengakar pada semua siswa maupun organisasi di sekolah kami di SMK Negeri 2 Goa. Maka dari itu juga memotivasi kami bahwa kita mau menjalankan event ini dengan nama yang mempromosikan identitas sekolah kita. Nah, di sisi lain adalah secara filosofis bahwa mengapa kita pilih Pakarena, karena ketika orang dengar kata Pakarena memang yang terlintas hanyalah tarian adat Makassar dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ketika orang menari, khususnya menari Pakarena, di dalam tarian itu sendiri sebenarnya tanpa disadari ada nilai-nilai kepaskibraan. Contohnya Kakak, orang mau bergerak menari kan harus disiplin dalam gerakan, harus tegas, harus tangguh, harus ada estetikanya, ada keindahannya. Nah, semua hal-hal yang ini, semua nilai-nilai ini adalah ada dalam kepaskibraan juga. Jadi dari sisi filosofis ini ada hubungan yang erat antara Pakarena, tarian, budaya maupun kepaskibraan. Nah, itu yang memotivasikan pada akhirnya bahwa ternyata budaya dan kepaskibraan dan nasionalisme itu bukan hal yang berbeda yang harus didikotomisasi. Ternyata itu hal yang bisa diintegrasikan. Bahwa di saat yang sama kita bisa tangguh dan disiplin di lapangan, tapi juga di saat yang sama kita juga bisa melestarikan budaya lewat gerakan baris berbaris, main formasi dan sebagainya. Maka dari itu Pakarena, nama Pakarena ini menjadi simbol bahwa Paskibra SMK Negeri 2 Goa adalah sebuah organisasi atau yang menjalankan event Pakarena yang mau mengajak seluruh pesertanya untuk disiplin dalam gerakan di lapangan, tapi di saat yang sama juga mau melestarikan budaya sebagai identitasnya. Gitu Kakak kira-kira.
1: Baiklah. Nah, bagaimana konsep apresiasi budaya lokal diintegrasikan ke dalam kegiatan Paskibra yang biasanya itu identik dengan ketegasan baris berbaris. Harus kan sigap.
2: Betul.
1: Silakan Ki.
2: Paskibra itu kan identik dengan yang namanya jiwa nasionalisme. Nah, ketika orang bicara tentang nasionalisme seringkali mungkin pikirannya adalah jadi militer. Jadi hormat di bendera saja dan sebagainya. Apakah salah? Tentu tidak, itu hal yang benar sekali Kakak. Tapi juga dalam hal ini kita mau mengedukasi, mempromosikan bahwa nasionalisme juga bukan hanya tentang hormat kepada bendera merah putih saja, bukan hanya tentang menjadi abdi negara atau melakukan hal-hal yang bersifat bela negara saja, tapi nasionalisme juga adalah tentang bagaimana kita sadar akan budaya dan mau melestarikan budaya itu. Sekali lagi seperti yang saya bilang di awal, sebagai identitas kita. Bahwa budaya bukan hanya sekedar yang kita bisa pilih, tapi budaya adalah identitas kita. Itu yang paling penting harus saya tekankan di situ. Maka dari itu Pakarena ini mau mengajak semua orang, khususnya para pesertanya nanti Kakak, untuk mengenal bahwa menjadi seorang paskibra yang nasionalisme adalah menjadi seorang paskibra yang tangguh, disiplin, berwibawa, di lapangan dalam berbaris, tapi juga kreatif dalam memakai budayanya, memakai tradisinya, menghormati nilai-nilai leluhur yang dia terima selama ini. Nah itu yang kita mau mengintegrasikan itu. Jadi dalam satu event kita mengkonsepkan bagaimana budaya, tradisi, kearifan lokal Sulawesi Selatan itu bisa diramu sebagus mungkin, sekreatif mungkin, tanpa menghilangkan substansinya dan tetap mengedepankan jiwa-jiwa nasionalismenya para peserta dalam event nanti, kira-kira gitu kakak.
1: Oke, eventnya kapan nanti?
2: Rencana insya Allah kalau Tuhan kehendaki bulan Oktober 2026.
1: Oktober.
2: Iya, dua bulan lagi.
1: Oh iya, persiapannya cukup matang ini kalau begitu ya. Oke, baik, Andi Prasasti, kita jeda dulu, nanti kita akan berbincang lagi dengan teman yang lainnya. Kita siap, dengarkan kakak yang berikut ini.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
6: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, tadi kita sudah berbincang bersama Andi Prasasti dan kali ini kita akan ke Muhammad Isnansyah, Ketua Umum Paskibra. Baik, Muhammad Isnansyah sebagai Ketua Umum, nah apa yang melatar belakangi Paskibra SMK Negeri 2 Goa menggelar event skala ini? Mungkin silakan dijawab ya.
7: Ya, baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi yang melatar belakangi Paskibra SMK Negeri 2 Goa untuk membuat event skala ini tentunya untuk menaikkan nama sekolah, karena seperti yang kita tahu selama SMK Negeri 2 Goa dibangun ini adalah pertama kalinya SMK Negeri 2 Goa membuat event yang besar skala tingkat provinsi dan dilaksanakan oleh Paskibra SMK Negeri 2 Goa. Mungkin itu saja gambaran dari saya Kak, sekian.
1: Oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang visi besar yang ingin dicapai organisasi Paskibra SMK Negeri 2 Goa lewat kegiatan ini, apa sih itu visi besarnya?
7: Visi kami sebagai seorang pengurus khususnya ya Kak ya, dari Paskibra, tentu yang pertama juga untuk membangun nama Paskibra bukan cuma dari dalam sekolah saja, tapi dari luar sekolah, karena kami juga ingin dikenal bahwa ternyata sekolah dari Kabupaten Goa SMK itu membangun event yang luar biasa dengan mengangkat tema budaya. Jadi ini event yang pertama mengangkat tema budaya khususnya dari kabupaten sendirinya. Dan itu khususnya dari luar Kabupaten Goa tentu mengetahui, oh ternyata Kabupaten Goa itu memiliki budaya yang seperti ini. Dan itu akan menjadi khasnya SMK Negeri 2 Goa ke depannya.
1: Oke, baik. Kita jeda dulu dengan sebuah iklan berikut ini.
8: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
9: Jadi guru itu sulit loh.
8: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
9: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
10: A few moments later.
8: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
9: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
8: Ih, ngeri mah.
9: Masih mikir profesi guru itu gampang?
8: Enggak mah, enggak. Ampun.
11: Papa.
9: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
8: Enggak mah. Ampun.
12: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Tadi sudah bicara dengan Muhammad Isnansyah, Ketua Umum Paskibra. Kali ini kita ke Muhammad Syawal. Dia adalah ketua panitia. Baik, nah Muhammad Syawal, kalau bicara tentang sebagai ketua panitia nih, kan sudah sejauh mana sih persiapan timnya Syawal untuk hingga saat ini ya, dan kapan dan di mana kegiatan puncak Pakarena Jilid 1 ini akan digelar? Boleh, silakan.
13: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, Kak. Yeah. Jadi alhamdulillah persiapan dari kami sebagai panitia dan terkhususnya saya sendiri sebagai ketua panitia nanti di Pakarena Jilid 1, saya rasa bisa dibilang sekitar 80%, Kak. Karena kenapa? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memantapkan konsep rangkaian acara dari Pakarena Jilid 1 nantinya, Kak. Dan kalau ditanya tentang kapan event Pakarena Jilid 1 ini akan dilaksanakan, jadi Pakarena Jilid 1 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober sampai tanggal 17 Oktober 2026 nantinya.
1: Di mana?
13: Dan lokasinya itu ya sudah jelas, Kak, di SMK Negeri 2 Goa, Kak, tentunya.
1: Oke, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Nah, kalau bicara tentang lomba, kategori lomba atau kegiatan apa saja yang disajikan dalam Pakarena Jilid 1 ini, dan siapa saja peserta yang disasar? Apakah tingkat SMP, SMA, SMK, sesulsel atau bagaimana nih? Silakan.
13: Oke, ketika ditanya jenis mata lomba dari Pakarena Jilid 1 sendiri ini, Kak, saya ingin membahas terlebih dahulu di tingkat SMA-nya, Kak. SMA, SMK, MA, sederajat. Nah, di tingkat tersebut kami menyediakan 3 jenis mata lomba umum, yakni LBB, latihan baris berbaris, formasi, dan PASDEL, pasukan 8. Dan untuk lomba lainnya, yakni ada lomba darah daeng, tari kreasi, dan ada juga lomba futsal tentunya, Kak. Oke, dan untuk lomba di tingkat SMP-nya sendiri, SMP MTS sederajat, kami juga seperti sebelumnya ada lomba LBB.
1: Apa itu?
13: Latihan baris berbaris, PASDEL, pasukan 8, dan formasi. Dan tentunya di SMP ini kita ingin, kami tertarik untuk membuka, kami tertarik untuk mencari tahu kami ingin membuka
1: lomba apa?
13: Mohon maaf, Kak, sebelumnya jadi nanti di tingkat SMP itu ada satu lomba yang bisa dibilang cukup menarik dan kami sendiri belum ingin men-spill-nya.
2: Surprise. Jadi,

0: kakak lomba-lomba duta, menjadi duta begitu. Ada ajang di mana orang-orang meningkatkan, mengaktualisasi kemampuannya, bakatnya dalam icon, fashion show, public speaking dan sebagainya, seperti jadi modeling begitu. Nah, Pak Karena juga mau sediakan itu wadahnya, menjadi Dara Daeng, tapi nuansanya adalah budaya, bagaimana dia hadir di atas panggung, mendeklarasikan ataupun apa namanya memperkenalkan budaya yang dia bawa, khususnya Sulawesi Selatan. Jadi sebagai seorang pelopor, bagaimana ketika dia terpilih menjadi seorang Dara ataupun Daengnya Sulawesi Selatan di Pakarena Jilid 1 nanti, bagaimana budaya itu dilestarikan lewat aksi-aksi nyatanya. Nah, ini salah satu mata lomba yang cukup memantik banyak sekali perhatian dari para peserta maupun supporter kreatifnya nanti, kakak.
1: Jadi persiapannya sudah mantap semua ini ya.
0: Insya Allah, kakak.
1: Iya, oke deh. Baiklah, kita kembali ke Andi Prasasti. Iya, kalau lo boleh tahu dari kacamata steering komite, apa tantangan terbesar dalam mengarahkan dia muda atau siswa ini agar acara tetap berbobot dan melestarikan nilai budaya?
0: Jadi kami harus akui ini tantangannya besar sekali bagi kami, karena tentu ini adalah event perdananya SMK Negeri 2 Goa. SMK Negeri 2 perdana mengadakan event dalam skala provinsi yang besar. Itu baru diadakan kalau nanti jadi dan harusnya jadi, itu nanti perdana dilakukan oleh ekstrakurikuler Paskibra SMK Negeri 2 Goa. Dan tantangannya berat sekali, karena di sekolah sendiri kita belum punya pengalaman. Jadi tentu kita harus benar-benar membangun dari nol, belajar betul-betul mengkonsep dan sebagainya. Dan tapi paling besar bagi saya adalah bagaimana caranya di era modernisasi hari ini, di mana orang-orang, anak-anak Gen Z hari ini, kakak ya, sangat terpapar dengan modernisasi media sosial dan sebagainya, sehingga ada mungkin sebagian besar orang cukup asing maupun anti dengan kebudayaan, dengan hal-hal yang tradisional. Bagi mereka itu hal yang kuno. Nah, tantangannya adalah bagaimana Pak Karena ini menyajikan keduanya, modernisasi yang kreatif tapi tidak melupakan tradisi maupun budayanya, tidak melupakan nilai-nilai leluhurnya. Nah, ini sulit sekali untuk dikonsep. Tapi saya punya panitia yang hebat-hebat, kakak. Dan saya tentu juga tidak sendirian. Saya punya steering komite, alumni-alumni, pihak sekolah, kepala sekolah, pembina, guru-guru, mitra-mitra kerja yang luar biasa mendukung. Sehingga kami semua percaya bahwa event ini akan sukses nantinya, dan bukan hanya mengharumkan nama SMK 2 Goa, tapi mengharumkan nama Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan, kakak.
1: Oke, baiklah. Kita akan buka line telepon nanti, mudah-mudahan ada yang bertanya di 0811 400 9250 dan menyapa komentar di live streaming kita. Ada siapakah di sana? Ini YouTube ada yang menonton, sahabat budaya. Ada Muhammad Anugrah, iya menyala katanya ya. Ada lagi siapa nih? Restu Umo, ada Fitriana, iya tahu semangat katanya. Buat siapa lagi nih? Ya, Fitriana juga bilang AWL, apa itu AWL? Ya, pokoknya menyala mungkin juga ya, begitu ya. Ada juga Rafika katanya keren, ada Emil Dring keren katanya, oke keren awal dan teman-temannya. Ada juga Hidayat, terima kasih ya sudah bergabung dan menonton kami malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan nanti, boleh di YouTube ya, ada yang mau bertanya, teman-teman kalian yang mau nonton mungkin silakan bertanya. Ada yang ya Dende. Semangat Paskibra katanya. Oke, baik, kita ke lagi yang berikutnya. Ada Muhammad Isnansya dan Muhammad Syawal. Nah, bagaimana antusiasme teman-teman siswa dan juga pihak sekolah SMK Negeri 2 Goa dalam mendukung terselenggaranya acara ini? Baik, silakan. Coba dulu Isnansya. Oke, Isnan atau siapa? Mau, Sawal. Sawal,
2: mungkin,
1: silakan.
2: Saya dulu, Kak.
1: Oke, silakan.
2: Oke, baik semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya semua elemen yang ada di SMK 2 Goa itu sangat-sangat mendukung, mulai dari kepala sekolahnya sendiri, guru dan staff yang lainnya, serta siswa dan siswi yang ada di SMK Negeri 2 Goa, Kak. Dan bahkan sampai saat ini pun teman-teman saya sendiri banyak yang bertanya-tanya bilang, kapan sih acara Pak Karena Jilid 1 itu dilaksanakan? Jadi mereka sangat antusias dan sangat menanti-nanti jalannya event Pak Karena Jilid 1 ini, Kak. Oke, mungkin Kak Isnan.
1: Boleh, silakan Isnan.
3: Baik, jadi ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh ketua panitia kita, bahwa pihak sekolah ini sangat mendukung, terutama kepala sekolahnya yang betul-betul

0: mendukung, mengizinkan, dan memberikan segala macam di belakang layar. Dan tentu ini menjadi semangat untuk kami panitia untuk betul-betul melaksanakan kegiatan ini. Apalagi guru-guru juga sangat mendukung kami, sangat memberikan antusiasme yang sangat luar biasa kepada kami, khususnya di Paskibra SMK Negeri 2 Goa, Kakak.
1: Oke, baiklah. Kembali lagi, kalau menggabungkan, nah bagaimana menggabungkan kedisiplinan Paskibra dengan kelembutan atau keindahan nilai-nilai seni budaya lokal bagi generasi muda saat ini? Silakan. Berdua ya, siapa dulu yang mau jawab?
0: Saya dulu.
1: Oke, silakan.
0: Baik, tentu Kak, budaya lokal itu adalah salah satu identitas kita, khususnya selaku generasi muda. Dan menurut saya kedisiplinan itu adalah salah satu dari cerminan budaya itu sendiri, karena budaya tidak bisa ada karena kita tidak bisa mendisiplinkan bagaimana kebiasaan orang-orang terdahulu kita. Nah, ini yang mau kita bangun di Pakarena, khususnya bahwa budaya ini bisa kita bangun dari kedisiplinan Paskibra. Jadi bukan tentang kedisiplinan baris-baris saja, tetapi mengangkat tema budaya. Nah, ini tentunya menjadi wajah yang baru, pelestarian budaya yang baik untuk Paskibra SMK Negeri 2 Goa, SMK Negeri 2 Goa khususnya Kabupaten Goa, Kakak.
1: Oke, baiklah. Kita jeda dulu, saya mau kasih dengar dulu satu iklan berikut ini atau pesan berikut ini.
2: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu Umbut Rotan.

0: Makassar.
1: Kayaknya penontonnya malam hari ini banyak ya, dan kita masih diapresiasi budaya lokal, sahabat budaya. Malam hari ini saya masih bersama Andi Prasasti dan juga ada Muhammad Isnansyah serta Muhammad Syawal. Kembali lagi, kita akan coba terima telepon di 0811 409 250, siapa tahu ada yang mau bergabung. Boleh ditanyakan juga langsung ke WhatsApp kami, di WA boleh, atau juga di YouTube ya, boleh bertanya langsung. Mungkin ada yang mau ditanya tanyakan tentang lomba tersebut, apa saja persyaratannya, mungkin ya ada yang mau tahu, mungkin persyaratannya apa ya, ada yang belum tahu, mungkin yang dari luar gua boleh ya mendaftar ya,
2: boleh ya?
3: Sulawesi Selatan kan?
1: Sulawesi Selatan boleh ya. Terus kalau datang ke sana harus berapa hari nih kalau boleh tahu?
3: Satu minggu. Jadi harus prepare banyak baju ya.
1: Harus prepare banyak baju
3: karena menginap satu minggu.
1: Menginap satu minggu, yeah. Tapi tempatnya disediakan tidak ya?
3: Itu kami lagi koordinasikan dengan pemerintah setempat, bagaimana bisa menyediakan tempat menginap di sekitar lingkungan sekolah. Dan juga pihak sekolah tentunya, bagi siapa tahu ada peserta yang jauh yang mau menginap di dalam sekolah, kita lagi siapkan hal-hal tersebut, Kak.
1: Iya, kayak hiking. Bukan hiking sih,
3: persami begitu. Tapi
1: begitu
3: satu,
1: ya.
3: Tapi bukan satu minggu, tapi satu minggu.
1: Satu minggu. Wah. Keren. Baiklah, kembali lagi ke Muhammad Syawal. Bagi sekolah atau peserta yang ingin mendaftar atau berpartisipasi, bagaimana caranya dan sampai kapan pendaftaran itu dibuka?
4: Kembali lagi, oke, baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Untuk undangan ke sekolah-sekolah itu, insya Allah rencana bulan ini akan kami jalankan. Kita edarkan surat undangan untuk pendaftaran Pakarena Jilid 1 ini. Dan untuk bagi sekolah-sekolah yang berada di luar Kabupaten Goa, kami sangat terbuka untuk mereka yang ada di Makassar tentunya, di Maros, di Pangkep, itu kami sangat terbuka untuk mereka mendaftarkan. Dan sedikit
3: spoiler, ya?
4: Spoiler. Dan di bulan ini juga kita akan melaksanakan technical meeting tentunya, Kak.
1: Iya, tahu. Jadi aman ini persiapannya mantap.
3: Bahkan kemarin Kakak ada dari Kabupaten Luwu Timur yang katanya siap turun di Pakarena ini, kalau jadi maka mereka akan jadi peserta yang paling jauh.
1: Iya,
3: luar biasa. Saya apresiasi mereka. Buat teman-teman dari Luwu Timur, dukung sekolah yang akan ikut nanti.
1: Iya, amin. Oke, baiklah. Banyak sekali yang bilang semangat Syawal, sukses acaranya, keren katanya, semangat Kakak. Oke, kembali ada penelpon. Kita coba terima telepon dulu. Oke, sudah deh. Ya, belum ya. Dicoba lagi. Ada nih. Oke, baik. Kita coba terima. Oke, ulang lagi. Mungkin bisa di boleh langsung ulang kembali lagi di 0811 409 250. Kita coba angkat dulu teleponnya. Iya, assalamualaikum. Selamat malam.
5: Halo, Kak.
1: Iya. Iya. Kembali lagi di 0811 409 250. Siapa? Iya,
5: kita coba. Ini Kak, saya Mira dari Makassar. Selamat malam.
1: Boleh.
5: Ini, Kak,
1: pertanyaannya Mira.
5: Kan, kami lihat di RRI ini ada event yang dinamakan dengan Pakarena. Sebelumnya saya mau bertanya, Kak, berapa sih anggota dalam kepanitiaan di event Pakarena ini, Kak? Dan panitia apa saja yang ada di dalam event ini? Dan boleh nggak kita tahu kalau peserta dalam event ini itu berapa sih, Kak?
1: Oke, baik, Kak. Diterima ya.
3: Oke.
1: Boleh. Baik, mungkin silakan ya, siapa yang menjawab?
3: Andi
1: Prasasti, silakan.
3: Yeah. Jadi Pakarena Jilid 1 nanti akan membuka 9 slot untuk 9 slot. SMA dan juga 9 slot untuk SMP. Jadi memang slotnya terbatas, Kakak. Maka dari itu buat semua peserta yang mau join, kalau sudah buka pendaftarannya, cepat-cepat ke mendaftar, nanti kehabisan slot, Ki.
1: Iya.
3: Cuma sedikit dibuka, cuma 9.
1: Apa saja itu?
3: Maksudnya 9 untuk tingkat SMA dan 9 untuk tingkat SMP. 9 kuotanya, Kakak, kuota pesertanya. Begitu. Lalu kemudian per kontingen peserta itu hanya 25 orang saja. 25 orang itu, jadi saya rasa itu tidak terlalu memberatkan buat sekolah peserta untuk persiapan lebih maksimal lagi. Jadi buat peserta-peserta ditunggu di Pak Arena Jilid 1.
1: Iya, tahu. Oke. Baiklah. Nah, selanjutnya ke Andi Prasasti dan juga nanti tadi Andi Prasasti sudah, Muhammad Isnansyah ya. Kita nanti di closing statement nih, coba mungkin apa yang perlu mungkin disampaikan untuk pendengar kita atau teman-teman yang mau mendaftarlah begitu kepada anak muda Sumsel, terutama terkait kedisiplinan dan kepedulian terhadap budaya lokal. Silakan.
3: Saya persilakan adik saya duluan dulu, ya. Bapak Ketua Umum, silakan.
1: Iya, silakan. Ya.
0: Baik, jadi mengenai budaya lokal, tentu bagi masyarakat saat ini sudah banyak yang mengikuti arus globalisasi sehingga sudah melupakan budayanya sendiri. Tentu ini menjadi semangat bagi kami para panitia Pakarena untuk membangun kembali budaya yang ada khususnya di Kabupaten Goa. Jadi saya khususnya Ketua Paskibra SMK Negeri 2 Goa mengajak seluruh para sekolah-sekolah Paskibra se-Sulawesi Selatan untuk mendaftar atau gabung ke join ke event kami di Pakarena Jilid 1 SMK Negeri 2 Goa. Terima kasih Kak.
1: Baik. Silakan mungkin Andi Prasasti dan juga nanti Muhammad Isnansyah Isnansyah nanti. Silakan. Syawal, maaf. Iya, silakan. Closing.
3: Jadi saya sebagai steering komite, koordinator steering komite mau mengajak rekan-rekan calon peserta, bahkan semua anak muda khususnya yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Saya mau bilang sama teman-teman bahwa menjadi gensi atau menjadi anak muda yang modern itu tidak harus meninggalkan atau melupakan budayanya. Ya, bahwa budaya itu bukan sesuatu yang kuno, bukan sesuatu yang harus kita buang. Tapi budaya adalah identitas kita sebagai seorang anak muda. Karena kalau bukan kita yang menjaga budaya kita, kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Kitalah harapan-harapan leluhur kita hari ini, bahwa kita yang orang-orang yang akan melestarikan apa yang telah ditanamkan dan diteruskan oleh para nenek moyang kita ya, yang lalu-lalu. Maka dari itu, melalui Pakarena Jilid 1, kami mau ajak semua teman-teman muda, semua siswa-siswi tingkat SMA, SMK, MA, SMP, MTs se-Sulawesi Selatan untuk membuktikan bahwa menjadi seorang paskibra, menjadi seorang yang nasionalis, boleh disiplin, boleh tegas di lapangan, tapi juga mampu untuk melestarikan budaya dengan cara yang kreatif lewat berbagai macam mata lomba yang akan diperlombakan nanti, lewat baris berbaris, lewat formasi, lewat tari dan sebagainya. Bahwa budaya itu sekali lagi merupakan identitas kita, dan kepaskibraan, kedisiplinan itu harus mengakar pada kebudayaan itu. Maka dari itu mari kita menjadi anak-anak muda yang tidak hanya bangga pakai atribut kita, tidak hanya bangga pakai baju parade kita, seragam lomba kita, tapi kita juga bangga bahwa ketika kita melangkah ada budaya, ada tradisi yang kita bawa, yang kita pegang erat, dan kita perkenalkan ke dunia ini bahwa budaya Sulawesi Selatan khususnya orang Goa adalah orang-orang yang cinta akan budaya, cinta akan tradisi, walaupun mereka adalah orang-orang yang juga cinta pada negaranya sendiri. Maka dari itu sekali lagi kami tunggu kehadiran semua teman-teman untuk mendaftar, join di event kami. Kita merayakan budaya kita, kita menumbuhkan karakter kita, kita membangun masa depan kita yang kreatif, karena kita percaya bahwa dari tradisi akan lahir prestasi.
1: Iya, tahu lah. Iya, kalau daftar online bisa atau
3: bisa,
1: ada syarat-syaratnya?
3: Bisa, bisa. Bisa. Nanti untuk semua informasi yang akan teman-teman mau dapatkan, bisa follow Instagramnya Pakarena Jilid 1.
1: Iya.
3: Ya, di Instagram ya, boleh di-follow di situ.
1: Oke. Okay. Ada mungkin yang ingin disampaikan untuk
4: Baik.
1: Kita iya. Siapa lagi namanya?
4: Andi Wachol, Kak.
1: Iya, oke, okay, silakan.
4: Seperti apa yang disampaikan oleh Kakanda Andi Prasasti tadi, Kak, saya juga ingin mendukung dan mengajak kepada seluruh peserta pendaftar Pakarena Jilid 1 nantinya untuk tetap semangat dan betul-betul mempersiapkan dirinya dari sekarang. Karena lomba kita ini bukan lomba main-main, tapi lomba yang memang betul-betul kami sudah persiapkan dari awal. Dan saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan seluruh rangkaian kegiatan nantinya. Dan yang terutama sebagai ketua panitia sendiri, saya ingin meminta kepada seluruh rekan-rekan panitia saya untuk dapat bisa menjadi orang yang pendengar kepada saya, karena saya tidak bakal bisa jalan sejauh ini kalau bukan karena mereka tentunya.
1: Iya, cocok. Jadi dibutuhkan kerja tim begitu ya. Oke. Baik, terima kasih buat Andi Prasasti Esfil, koordinator SC. Terima kasih juga buat siapa, Muhammad Isnansyah, juga Muhammad Syawal sudah hadir bersama kami malam hari ini. Sukses untuk acaranya ya.
3: Amin.
1: Sampai
3: amin,
1: ketemu
3: amin,
1: lagi di event-event berikutnya. Mudah-mudahan ada event lagi ya, bisa ke RRI ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, kita mau masuk di Kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sandek, perahu tradisional kebanggaan suku Mandar. Sandek merupakan perahu tradisional khas suku Mandar dari Sulawesi Barat yang dikenal sebagai salah satu perahu layar tercepat di Nusantara. Perahu ini memiliki bentuk ramping dengan layar segitiga yang memungkinkannya melaju cepat di lautan. Sejak dahulu, sandek digunakan oleh masyarakat Mandar untuk menangkap ikan serta berlayar antar pulau. Hingga kini, sandek tetap dilestarikan melalui berbagai festival dan perlombaan sebagai simbol keahlian bahari, semangat, serta warisan budaya masyarakat Mandar.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baju Misa di Batam malam berikut di mana saja berada tuntas sudah saya Anti menemani dari pukul 15 hingga pukul 20 malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 RRI Makassar dalam program lanjutan apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Karena sesaat lagi Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai budaya. Dan tepat pukul 9 nanti Lakapi akan menemani ruang dengar Anda dalam program... Program apa ya? Nungguin ya. Jadi Lakapi akan hadirkan nanti tepat di pukul 9 atau 21 waktu Indonesia bagian tengah program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu satu kelong dari Papua, Vicky Salamor. Salam Gimaring Kalinga.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949. Terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual kepada para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

0: Gilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga.

Masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya. Lakapi hadirkan satu nih kisah, mungkin sebuah kisah atau cerita rakyat, atau bisa juga dikatakan legenda lisan dari daerah Madello, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Jadi toko ini dikenal karena memiliki keunikan fisik berupa buah dada atau susu yang sangat panjang, serta kisah penyembuhan lukanya yang berkat bantuan seekor ikan mua, atau bisa dikatakan ikan sidat atau belut besar di Permandian Ompo. Kita bahas dulu dari kisah dan asal-usul nama. Asal nama dari Kajau Lampe Susu disematkan karena

ia memiliki buah dada yang sangat panjang melebihi ukuran normal. Sambil menggendong anak, konon karena buah dadanya yang sangat panjang, ia terbiasa di punggung dan tetap leluasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menggoreng pisang atau memasak. Nah, kecelakaan minyak panas, sahabat budaya. Suatu hari saat ia sedang menggoreng sambil menyusui bayinya yang ada di belakang, anak tersebut melepas kemudian hingga jatuh dan mengenai kuali berisi minyak panas yang sedang mendidih. Dan akibatnya kejauhan lempe susu terluka parah dan melepuh. Nah, bisa dikatakan pada saat terluka tersebut, kajau lampe susu mengobati lukanya menggunakan air ompo. Nah, setiap pagi pergi ke sumber mata air ompo untuk merendam bagian tubuhnya yang terluka. Bantuan Raja Ikan Mua. Ketika ia sedang berendam, datanglah seekor Raja Ikan Mua atau ikan sidat yang mematok-matok bagian itunya. Kemudian berkat keajaiban dari ikan mua tersebut, luka bakar akibat minyak panas itu berangsur-angsur sembuh kembali seperti sedia kala. Dan di balik cerita tersebut, sahabat budaya, ada pesan luhurnya atau pamaliknya, di mana larangan makan ikan mua betina sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan atas kesembuhan yang ia peroleh. Kajau lampe susu membuat sumpah atau pantangan atau pamali bagi anak cucu serta keturunannya untuk tidak memakan ikan mua. Jadi, sahabat budaya, inilah sebuah cerita singkat atau cerita rakyat, atau bisa juga dikatakan legenda lisan dari daerah Madello di Kabupaten Sopeng. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ini ada beberapa kata yang mungkin terlalu vulgar. Mohon maaf lakapi tidak terlalu ini tadi. Cuma ini adalah sebuah cerita rakyat atau legenda lisan dari Madello Kabupaten Sopeng yang mungkin bisa menambah wawasan sahabat budaya kenapa kita tidak boleh makan ikan mua ya. Jadi sahabat budaya yang kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Sere yang merupakan lagu NTT yang dinyanyikan oleh Sika dan Sere. Salam kemarin kalinya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: mendengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Baik sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, sandek merupakan perahu tradisional khas suku Mandar dari Sulawesi Barat yang dikenal sebagai salah satu perahu layar tercepat di Nusantara. Perahu ini memiliki bentuk ramping dengan layar segitiga yang memungkinkannya melaju cepat di lautan. Sejak dahulu sandek digunakan oleh masyarakat Mandar untuk menangkap ikan serta berlayar antar pulau. Hingga kini sandek tetap dilestarikan melalui berbagai festival dan perlombaan sebagai simbol keahlian bahari, semangat serta warisan budaya masyarakat Mandar. Demikian kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Tapi sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu cerita rakyat dari Rasa Rasis. Selama kimaring kalinya.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda.
2: Saya bernama Maruna. Saya terasangka akan hidup jauh dari sabu tanah kelahiran. Ini sabu perjalanan menuju tanah Jawa. Karena sabu suami orang Jawa. Dan saya pindah ini untuk ikut dengan dia. Khawatir, bingung, takut. Saya merasa jadi satu sudah. Tapi saya bahagia. Karena sabu suami sangat cinta saya. Dan saya mau sabu mama mantu bisa terima saya.
3: Kamu kenapa toh? Ada yang kamu khawatirkan?
2: Tidak mas, saya cuma takut nanti kok Bu Mama bisa terima saya kah tidak?
3: Loh, kenapa ibu gak nerima kamu? Kan kita sudah menikah dan ibu sudah merestui. Gak usah mikir macem-macem, gak usah khawatir, ya?
2: Ya.
3: Udah, bismillah. Semoga penerbangan kita selamat sampai tujuan.
4: Take off station.

mau kasih buku juta. Alhamdulillah sudah sampai. Depan belok kiri ya mas, macet biru muda, kiri jalan.

0: Sopo kuwi? Kok ada mobil berhenti?
1: Assalamualaikum.
0: Loh, Ridwan. Anakku lanang.
1: Bu, sehat kan?
0: Yalah, pulang kok ya ndak ngabari dulu lho.
1: Kan biar jadi kejutan toh, Bu.
0: Alah, kan kalau ngabari dulu ibu bisa siapkan masakan kesukaanmu. Wan, ini?
1: Iya, Bu. Ini Maruna, istri Ridwan.
0: Walah, akhirnya bisa ketemu ya, Dok.
2: Mamae, Mama sehat kah?
0: Sehat. Ibu sehat. Wis, aja panggil Mama, panggil Ibu saja.
2: Biar sudah.
0: Ya wis, ayo masuk. Pasti kalian capek toh.
3: Weh, Mas Ridwan, pulang toh? Bu Murni bakal enggak kesepian lagi ki.
0: Iya, Bu Wiwi, kejutan ini.
3: Mas Ridwan.
1: Iya, Bu.
3: Istrinya ya?
1: Iya, ini istri saya.
3: Oh, alah. Piro teman.
0: Ngomong apa, Bu?
3: Mboten, Bu. Ndak apa-apa.
0: Ya wis, ayo masuk, Nduk.
2: Iya, Mama.

0: Dek.
1: Yo.
0: Aku mau keluar dulu, enggak apa-apa toh?
1: Iyo, istrimu ndak kamu ajak, Le.
0: Sebentar saja kok, Bu.
1: Kopi mana, Mas?
2: Kopi. Kamu pengen kopi, Nduk? Itu ada di dapur. Kamu bikin sendiri, ya.
0: Bu, maksudnya Maruna itu, kamu mau kemana?
2: Walah, kudu belajar bahasa Papua, Nduk.
1: Iyo, Mama. Nanti saya kasih ajar Mama bahasa Papua, eh.
0: Alhamdulillah, seneng aku lihat Ibu sama Maruna bisa akrab gini. Aku cuma keluar ke rumah Rudi, teman SMA kok, Bu. Lama gak ketemu.
2: Ya sudah, kalau begitu aku ya mau ajak Maruna ke pasar, biar ngerti juga daerah sini. Melu aku ke pasar, ya, Dek.
1: Melu?
0: Dek, melu itu ikut.
1: Oh.
0: Kamu mau ikut. Diajak Ibu ke pasar.
1: Iya, Mama, iya. Enggih, Mama.
2: Wis pinter bahasa Jawa, menantuku. Saya aku tak ambil tas belanjaan.
0: Ya sudah, saya pergi dulu ya, Dek. Kamu temenin Ibu ke pasar.
1: Iya,
0: Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayo, Dek, kita berangkat. Nanti keburu siang. Tutup itu pintunya.
3: Bu Murni, akrab temen sama mantu, Nek. Nggak takut, toh?
2: Takut biar tak maksudmu. Ngomong kok sembarangan.
1: Memang saya kenapa, kah? Jangan takut sama saya, eh. Saya ditera jahat.
3: Halah, mbak ojo nesu, tak, Bu. Ngono wae nesu.
2: Ngono wae, ngono wae. Bu itu kalau ngomong kok dijaga. Asal jeplak.
3: Wah, Bu Murni itu kalau ngomong, mbak ojo jangan kasar. Asal jeplak. Dikurangnya aku ini apa?
2: Loh, kan malah aku saya disalahkan, toh. Pernah jelas.
4: Ngapa toh, Bu? Esok-esok kok sudah ribut?
3: Itu loh, Pak. Bu Murni itu loh. Ngarani aku. Katanya asal jeplak. Dikira aku ki apa?
2: Pak Arjo, istrimu itu mbok dikandani, dinasehati, tetangga kok sukanya bikin ribut. Heran aku.
4: Ngapunten nggih, Bu. Maafkan kelakuan istri
3: loh,
4: saya.
3: Lah kok malah njaluk maaf ki piye, Pak?
4: Maksudmu piye? Ayo masuk toh, Bu.
3: Mah, aku ora terima.
4: Masuk, Bu, nih. Pagi-pagi kok mesti ribut jam enggak bagus.
2: Betul, Pak. Bawa masuk. Sekalian jangan boleh keluar. Kalau perlu dibodol.
3: Wah, lah bikin emosi tenan iki.
4: Wes, ayo masuk. Ah.
1: Bey, pagi-pagi sobat Tari Mbak Veto.
2: Wes, Dok. Ayo berangkat. Sing sabar yo. Jangan dimasukin hati.
4: Bu, turun. Kamu itu kenapa kok penean pohon jambu? Nanti jatuh loh.
3: Bentar toh, Pak. Menang, diam.
4: Yalah, wis tuwa kok masih suka naik pohon.
2: Itu nanti kangkungnya ditumis saja, Yonduk. Sama ikan asin digoreng kering.
1: Iya, Bu.
2: Itu masakan kesukaan suamimu loh.
1: Iya, Mama. Tumis kangkung, ikan asin, sambal terasi. Itu Mas Ridwan pun makanan favorit sudah.
0: Kompak ini mertua sama menantu. Kolaborasi masak.
4: Nemu duno nanti jatuh.
3: Kosek toh, Pak. Sebentar. Kak nonton mau apa aku. Kok Ridwan ini so seneng gue loh.
2: Suara apa itu?
4: Monggo juga sakit, Bu.
0: Pak Harjo, Bu Wiwi, ini kenapa kok bisa jatuh gini?
1: Mama buka kaki cedera itu. Coba Mama saya lihat dulu.
4: Aduh, makanya toh Bu dikasih tahu, ojo penekan kok ngeyel kamu.
1: Mama tahan dulu Mama ya. Coba saya periksa Mama.
3: Jangan, nanti malah tambah sakit.
1: Mama tenang. Saya ini lulusan fisioterapi, Mama. Mas Ridwan,
0: iya.
1: Tolong ambilkan kotak P3 Kakak.
0: Iya, Dek.
2: Walah, Bu Wiwi, kok bisa begini tuh gimana toh?
0: Ini obatnya, Dek.
1: Iya. Ya. Mama, rasa sakit eh? Tahan sebentar, Mama ya. Ini kaki tergilir, Mama. Sudah. Mama, diam dulu, Mama. Mama, diam dulu, Mama. Sudah. Untung Mama buka kaki terasa serius sakitnya, Mama. Nanti saya kasih obat, Mama ya.
3: Kok kamu masih baik toh sama saya? Udah, saya tuh udah jahat.
4: Makanya toh, Bu, jadi orang itu rasa rasis. Kan Bu Murni itu tetangga kita. Harusnya kita itu baik dan ramah sama tetangga.
3: Iya, Pak.
2: Wes gak apa-apa Pak Arjo, Bubi itu kan memang gitu. Gak pernah saya masukin hati kok, malah buat hiburan.
3: Aku bukan dagelak loh.
4: Lo wes mulai.
3: Ora Pak. Bu Murni, maafin saya yo. Sama siapa ini mantumu? Istri Mas Ridwan, namanya siapa?
4: Loh, kenalan aja belum kok wes usil.
3: Apa toh Pak? Bu meneng no lo, diem. Siapa dek namamu?
1: Sapu nama Maruna Mama.
3: Sapu?
0: Maksudnya itu Bu Bibi, saya punya nama Maruna.
3: Alah, Dek Maruna. Maafin saya yo, sudah usil sama Dek Maruna.
1: Termasalah Mama, itu karena Mama belum kenal saya toh.
3: Baik banget hatimu dek. Memang pantas kami itu jadi istri Ridwan.
1: Terima kasih Mama Mama, mari saya bantu berdiri Mama.
3: Aduh,
4: kakiku kamu injek Bu.
1: Saya bahagia. Sapu Mama Mantu akhirnya bisa terima saya dengan baik. Mama Mantu juga sayang sama saya Walau awal hari saya tinggal di sini, sapu tetangga kurang suka. Tapi saya tak masalah, karena saya paham dong belum kenal saya. Justru sekarang saya bisa kasih ingat orang kalau Indonesia itu kaya. Kita beda kulit, beda bahasa, tapi kita orang tetap satu, Indonesia. Hati yang baik jangan dilihat dari kulit atau bahasa toh. Saya bersyukur satu keluarga Bhinneka Tunggal Ika.
5: Drama Radio Sapu Nama Maruna, episode Rasah Rasis, produksi Radio Republik Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong. Dan tentunya program Kelong Tarong adalah program yang paling Anda nantikan, ya kan? Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penguasa Banting Murung, ya. Kita terhubung dengan telepon WhatsApp terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong, penguasa.
0: Iya dong. Pak Radin kan penguasa Banting Murung setengah.
1: Iyalah.
0: Apa kabarnya begitu Pak Radin?
1: Kabar Madece.
0: Oh, Madece mu karibata. Alhamdulillah ku Madece mu.
1: Flu-flu cedek.
0: Oh, flu-flu cedek. Minum ke air hangat. Minum ke air hangat. Iya. Kalau sakit ki nanti tidak ada itu menelpon-nelpon di siaran nalakapi kodong. Mau dengarkan apa ini para din?
1: Pada-pada ki mapuji.
0: Pada-pada ki mapuji.
1: Iya.
0: Ni kasih tapuji. Awe.
1: Angkat toh.
0: Angkat toh di.
1: Jandarate.
0: Mau.
1: Jandarate.
0: Oh, jandarate. Pada-pada kimapoji. Pada-pada kimap. Dulu deh, ku cari yang itu lagunya Paradina. Pada-pada kimapoji. Siapa penyanyinya Pak Radin kalau boleh tahu?
1: Dia lupa Makun Rai.
0: Makun Rai. Pada ki satu ji Pak Radin, laki-laki ji Fajar Hijaz dan Baby.
1: Duet.
0: Iya, duet. Oh, cocok nih. Pada ki mapoji bukan pada-pada ki.
1: Iya.
0: Magi reking agak reking lo nah apa cerita nanu ta ini na mauki dengar lagunya pada kimapoji adakah kisah di baliknya
1: ya
0: aku rasa ada kisahnya ini
1: kalau di cibawa ki walu mapoji Cinnai, pada-pada di Cinnai.
0: Oh, pada-pada di Cinnai. Alena Cinnai, di Cinnai. Mampak kero?
1: Iya.
0: Kurasa-rasa, enggak sih jenak caning-caning para Radin nye. Halo ke para Radin. Asal-asal nih balik para Radin, 5 tambah 1 alias 6.
1: Engke Pak Asis di Maro.
0: Ni gapi.
1: Pak Di. Buda Marlina. Sri Sinta MU.
0: Engke ni mat telpon ni
1: jalo. Engke Pondato di Pindrang. Sama Yani Tasmu di Sopeng.
0: Iye.
1: Nurmina Nur Nur anu.
0: Nurmina M Nur.
1: Da. Imbaji. Kapasan ni ke suka maju. Pak Umar Ibu Sia.
0: Iya.
1: Yang mana-mana dan apa?
0: Iya. Genan itu. Lebih lalu kapang.
1: Gini.
0: Lebih.
1: Ayo salam kembali bertugas.
0: Iya, para di. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Banting Murung. Kita beralih ke telepon WhatsApp ya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nursia kah?
2: Betul sekali.
0: Wah, tidak salah memang ini telinganya lah kapi.
2: Memang telinga normal.
0: Bukan tak? Ini namanya telinga andalang ini.
2: Itulah. Sama normal.
0: Pak Ibu Nursia di Pampang satu.
2: Betul sekali.
0: Macin nak sedih di setrika sama Pak Umar, tapi tidak ada waktuku.
2: Ya, nanti ada waktu.
0: Iya, ada pilih nanti waktuku Pak Umar. Mau kapan pergi di setrika belakangku kodong? Jauh rumahku Pak Umar.
2: Di goa tuh, rumah mana?
0: Di goa.
3: Kalau di tas itu Fajar tuh.
0: Fajar. Dilihat Jin salah kalau rumah tak ya dilihat Ji Pak Umar cuma ya, ini waktu nah
3: kalau saya pergi di jalan putaran
0: itu
3: utara
0: Iya.
2: Nggak tahu ji.
0: Nggak tahu ji kalau lah kapi. Cuma ini. Cuma ini ji Pak Umar masalahnya ini Pak Umar toh. Jauh ke rumah nak kodol lakapi. Iya. Di Yusuf Bauti. Citra Garden, perumahan Citra Garden namanya. Oh, bukan di situ, bukan di goa yang situ.
2: Tetangga mungkin dengan ini.
0: Itu mi kayana. Kayana mi bunda.
3: Halo.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini bunda?
2: Ya.
0: Mau dengarkan lagunya apa?
2: Ampe-amper Lino.
0: Ampe-amper Lino.
2: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, nanti ku telepon ki, ku minta nomor tadi kakak-kakak toh.
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Adakah?
0: Adakah? Ada dong.
2: Telepon ya.
0: Ada. Kenapa mau kidengarkan lagu ini lagunya Ampe-ampe Rilino? Adakah cerita di baliknya atau ada pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini? Uhuy.
2: Cuma saya senang dengar.
0: Oh, senang dengar.
2: Iya.
0: Tenang hatinya ya, Ibu Nursia.
2: Betul.
0: Uhuy. Salam-salam bagi balet tuh.
2: Pertama dulu. Yang baru lewat. Makasih Paradin.
0: Dan
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada juga di sana Ibu Siti Nurbaya. Ada juga Ibu Harsina.
0: Oh, aku kira ada juga Lakapi.
2: Ada Lakapi.
0: Terus?
2: Terus ada Bu Lina. Ibu Sinta dan Yu.
0: Banyak sekali, nah lupa misalnya. siapa lagi?
2: Ada Pak Hamzah dan Pak Asih. Maros.
0: Iya, terus?
2: Terus ke Lakapi.
0: Untuk Lakapi apa?
2: Lakapi. Pakai nomor telepon dong.
0: Iya, nanti sampai nomor tadi kakak ano Denteknika siapa kah intinya nanti kakak Inces kah? Aman aja itu.
2: Ya.
0: Siapa
2: ini? Pak Sani.
0: Pak Sani di Sukamaju.
2: Iya. Dan siapa lagi?
0: Banyak sekali kayak anak bunda.
2: Ibu Fatma. Dan semuanya.
0: Iya.
2: Untuk Lakapi.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dapat jodoh.
0: Amin.
2: Dan saya pamit nih, mau ambil Pak Umar.
0: Iya, ambil begitu cepat Pak Umar.
3: Kak Tapi.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan semua penggubahan Naprom di mana saja berada.
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar dan Bunda Nursia di Pampang 1. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi Kelontarong.
0: Kelontarong, Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Apa kabar hari ini Ibu Sri Sinta?
4: Baik-baik.
0: Alhamdulillah kalau baik-baik, Jeki. Semoga semua pendengarnya Pro4 yang sedang monitor bisa sehat terus supaya ada natomani Lakapi bicara karena menyiari. jadi Ibu Sri Sinta nanti lagu ta mengikut nah. Tidak bidu penelpon di depan tak karena Lakapi kemarin salah konsep ternyata. Jadi Ibu Sri Sinta, biasanya kalau malam-malam seperti ini Ibu Sri Sinta pernah tidak kayak rindu begitu dengan orang yang mungkin Ibu Sri Sinta rindukan begitu, pernah tidak?
4: Apa itu?
0: Pernah tidak rindu sama seseorang di malam-malam seperti ini Ibu Sri Sinta?
4: Oh rindu saudara juga sama orang tua. Banyak cinta masih sendiri ya tapi. Rindu sama saudara juga sama orang tua.
0: Oh, saudara sama orang tua. Terus? Dah rindu gitu sama Lakapi, ay berhenti memang nyar Lakapi. Dah ada jangan rindu. Cak Lakapi ini rindu sama bapaknya Lakapi. Wah, cuma ini bapaknya Lakapi tidak pernah kunjungi Lakapi. Jadi biasa menangis-menangis sedikit Lakapi.
4: Tidak menyari dengan caranya.
0: Harus dengar suaranya Lakapi ya sebelum tidur Bu Sri Sinta di. Oke, Bapak Ibu Sri Sinta, salam-salam bagi 6 orang.
4: Ada tadi Bu Nurtia, Pak Umo, Pak Radi, Lino, Apadi,
0: Pak Ali.
4: Satu lagi Ibu Fatma, Tantri, Bunda Kerti, Pak Yanda, Pak Ape, Pak Tantri, Pak Amat Jem,
0: Pak
4: Tandaku.
0: Genap itu kapan? lebih sekali ini.
4: Sekarang saya kemana?
0: Amin. Iya.
4: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, berbincang bersama Lakapi, mau ketawa sama Lakapi, silakan hubungi di 0811-400-9250. Ada aja tadi menelpon di telepon WhatsApp ini, tapi tidak nanu ye. Mana mi? Ada gini, mana mi? Mukang kaki ye. Wah, ada mi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kelontak rodong.
0: Kelontak rong.
5: Oh, saya tuh penggemar lama, tapi
0: rasa baru.
5: Baru monitor ini.
0: Oh, baru lagi monitor ini.
5: Kelontak rodong.
0: Kelontak rong, bukan rodong, bre.
5: Oh, kelontak rong.
0: Iya, kelontak rong. Apa kabar, Ki? Dengan ibu siapa, di mana ini?
5: Dari Maros.
0: Namanya?
5: Ada di situ tuh, di WA-ku.
0: Indah kuliah, Ika siang. Karena terang kami telepon tak ini.
5: Ibu Nur.
0: Ibu Nur, baru Ki ku dapat kayaknya, Ibu Nur.
5: Baru kak ini saya
0: menelpon.
5: Masuk menelpon.
0: Cocok
5: mi. Tapi penggemar lama.
0: Cocok mi. Baru berarti baru kita ketemu juga ini Bu Nur.
5: Jadi untuk malam ini untuk semua misalnya penggemarnya.
0: Oke.
5: Selamat bertugas Lakapi.
0: Sehat selalu. Amin. Ibu Nur juga semoga sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu dua kelong yang sudah direquest tadi sebelum kita kembali berbincang bersama ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Fajar Hijaz Fes Baby Putri, Pada Pada Kimapoji. Salam Ki Maring Kalinga.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 409 250. Jadi sahabat budaya, inilah kami mau promosikan lagi nih aplikasinya RRI. Jadi sekarang itu RRI bisa didengar dari mana saja selama ada ponsel tak. Nah, jadi untuk bisa dengar suaranya Lakapi, sahabat budaya bisa mendownload aplikasi RRI digital, bisa di telepon merek Android ataupun telepon merek iPhone ya sahabat budaya, di Play Store maupun App Store. Jadi kita sudah terhubung dengan salah seorang penelpon. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Kelong Tarong Pak Yani.
1: Kelong Tarong lah Kapi.
0: Agak karya batu.
1: Mari cek DC mah.
0: Alhamdulillah, mari cek moki. Dia tuh bolokeng.
1: Dema. Iya.
0: Oke. Jadi Pak ya nih, Loki mengkelinga Elona aga.
1: Elona aga.
0: Elona aga lo tangkelinga.
1: Anu. Melonia aga teteniola.
0: Melonia aga teteniola.
1: Iya.
0: Oke, Yuki V. Ada mi pa, ada mi.
1: Iya, Yuki sama Andre. Pede.
0: Ya, jadi makanya kita cerita nih, Melo kasi bernostalgia, rek kasi bawa ibu nah.
1: Iya.
0: Ohui.
1: Kalau di poji tete nih ola.
0: Ya lah kok.
1: Siagi itu tete.
0: Dari 1 sampai 100 seberapa besar cinta tak ke mamanya?
1: Iya.
0: Seberapa besar? Iya. 1 atau 100?
1: 100.
0: Uhuy. Alah kok Pak Yani. Oke, lah pale Pak Yani masalah selen lagi.
1: Iya.
0: Enak tahu.
1: Ada Ibu Lina di Petra Utara, ada di Dimas, ada Opa Ding, Opa Is, ada Tika, ada Ama, Aulia. Iya. Ada Nur Dimaris, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puan Datu.
0: Puan Datu.
1: Asri Diwotu dan semua-semuanya.
0: Siap Pak Yani. Iye.
1: Makasih.
0: Sama-sama Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Sopeng, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, capek menunggu deh.
0: Sabar-sabar lah lo Maki, begitu di semua orang.
2: Ya sabarnya kalau mama lah.
0: Mau mi ini ku anu, mau mi ini.
2: Ya.
0: Enggak.
2: Wih. Di ya. Promosikan kita di RRI digital toh.
0: Iya.
2: Nah dari dulu kita di RRI digital.
0: Cocok mi promosikan lagi toh, siapa tahu ada lagi. Yang baru bergabung cina.
2: Ya tahu cocok ini.
0: Cocok dong. Ada kepala salahnya lah Kapi.
2: Rugi mentong itu orang yang bikin kecewa.
0: Mau dengarkan lagunya apa ini, Kak Indah?
2: Lagunya, kukasih kok lagu lah Kapi nah.
0: Janganlah lo bilang lagunya Wali. ST12
2: Arman Dian Rosanda Toba nama Chandring.
0: Toba nama Chandring. Toba nama Chandring atau Toba nama Sayang?
2: Sama aja.
0: Oh, Toba nama Chandring. Oke.
2: Oke, kan ya.
0: Berarti kurasa tuh Kak Indah Mika apa Toba?
2: Itu bentuknya Roya, dia belok macam
0: dia tuh yang macarin langsung di botik.
2: Karena macarin nih tawa. Padahal aku tuh.
0: Macinna nih.
2: Tawa dia nama macinna ya. Padahal sakit.
0: Asal-asalnya di balik Indah ya?
2: Selangkul. Mereka tuh
0: mata aja.
2: Lalu di... Apa di? Kak Uki. Di Dayak.
0: Di Dayak.
2: Kasmina yang berlewat. Tidak nak siapa aja yang berlewat saja.
0: Payani, awas ki Payani.
2: Ku bilang misalnya itu yang berlewat.
0: Iya, cocok. Nah, Payani baru lewat.
2: Tidak mau tahu siapa ya, tapi tidak sebut nama aku tadi. Astagfirullah.
0: Lanjut, maaf, lanjut. Maaf,
2: Payani. Lanjut, ada siapa lagi itu? Siapa itu lagi itu? Ada Pabila Sewang. Ada itu yang di Maros, siapa itu deh? Namanya itu?
0: Yang mana? Banyak di Maros.
2: Pokoknya semuanya yang di Maros. Ada Pak Asis,
0: Pak Arjuna. Ada
2: kalau
0: juga
2: Pak Arjuna itu di Antang.
0: Ya itulah.
2: Kalau tidak salah.
0: Ibu Siti Nurbaya, Nur Hikmah. Maros itu, semua itu?
2: Ada itu di Bilan, siapa itu yang di Bantimurung?
0: Pak Radin.
2: Ya, Pak Radin, ada Pak Ding, Ibu Marlina, Pak Asis, ada Bu Anda, juga istrinya.
0: Banyak sekali.
2: Pokoknya semua-semua.
0: Iya, banyak sekali, Mika.
2: Kecil mau maaf, dia lagi pindah. Kelewatan nih.
0: Nak candu, ya.
2: Dela kasih selamat bertugasnya. Nanti selalu hati-hati kalau pulang ki. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Tetangga kamar Ibu Daniar.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Tetangga kamar Ibu Daniar ini toh?
3: Iya, kok tahu?
0: Tahu dong, karena itu ada Haifa-Haifanya.
3: Oh, ada Haifa-Haifanya. Masih bisa request lagu.
0: Oh, kayaknya tidak, Mi dong.
3: Kok dong?
0: Iya, terlambat gimana? Kan
3: mengikut Mak ini lagi.
0: Mengikut ki dulu.
3: Kok dong? Kalau bukan Kak daftar tunggu mengikut, Kak. Tega lagi kau nanda.
0: Bisanya kasihan Tega, Kak.
3: Teganya nanda.
0: Lagu itu bunda.
3: Ngepalek biar maka mengikut.
0: Bunda.
3: Asal tidak jauh-jauh di pergi mengikut ya.
0: Tidak jauh ji bunda. Paling diantang ji.
3: Jauh pergi tidak mau jauh mengikut. Apa capek kan nanti teko kak.
0: Ma teko ki. Bets.
3: Ma pusuk kak.
0: Mana tuh mantu bunda. Ma busa mantu kelepata tuh. Bunda, lagu nama tuh bunda ya, ada lagunya Milo Niaga.
3: Apa salam maka palek di?
0: Salam maki bunda.
3: Jam ku sebut namanya di banyak dulu, capek kak. Untuk semua mi pendengarnya Pro 4. Selamat mendengarkan yang lagi monitor.
0: Yang spesial tidak ada. Nanda. Yang spesial tidak ada bunda. Tetangga kamar tak tidak kita tidak
3: spesial tidak kita sama. Ada tidak ada mi spesial ku saya.
0: Tetangga kamar tak anda spesial ki.
3: Tindrom ni. Matekok kali. Matekok kita apa jadi
0: matekok si bunda.
3: Ngorok.
0: Okey di balik bunda.
3: Oke, paling assalamualaikum Nanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga kamarna Ibu Daniar tadi itu. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan di 0811 409 250. Ada tadi menelpon di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo. Kenapa nah tidak ada suaranya ini? Terputus. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250. Kita sudah terhubung di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana?
4: Di Petra.
0: Penjual durian lagi masuk ini sahabat budaya. Ini mini bilang.
4: Juragan durian.
0: Iya, juragan durian. Tapi habis ki stok durian nah.
4: Lagi enak-enak nih duriannya.
0: Wow, lagi enak-enaknya.
4: Iya. Tasnya lagi di depan meja lah kasih.
0: Weh, enaknya migang. Nggak mau kikasih kak satu terak. Satu terak mau, nggak banyak gitu bunda.
4: Bisa ji.
0: Bisa ji, weh, besan aja bunda aku ya. Bunda, lagu tak nanti mengikut nah karena penelpon terakhir ke.
4: Lagu apa itu?
0: Lagunya Melo Niaga Tete Niola. Sama lagunya Toba nama Chandring. Toba maki cari duren bunda Nelly. Nggak ada Toba, aku lihat bunda Nelly. Anu.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Hati-hati kalau.
0: Iye.
4: Salam buat semuanya.
0: Iye bunda.
4: Assalamualaikum.
0: Iye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bunda Nelly laris dagangannya. Baru nak kirimkan ke satu trek duriannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana dulu. Lagapi mau putar ini kelongnya Melo Niaga Tete Niola dan lagunya Toba nama Chandring. Jadi selamat kembali.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong. Dan sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus. Dan kita beralih ke telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Pasani. Agak kareba gitu.
1: Alhamdulillah, madai cemua.
0: Alhamdulillah, Pasani.
1: Yeah.
0: Mau ki dengarkan lagunya apa?
1: Iya. Yeah.
0: Mau ki dengarkan lagunya apa, Pasani?
1: Lao kalau lao.
0: Lao kalau lao. Da, yang mau ki angca es atau anggi KDI?
1: Iya, yeah, perempuan.
0: Anggi KDI. Oke, oke.
1: Iya.
0: Nih, kenapa nam? Tiba-tiba mau ki oh lao nak kalau lao.
1: Iya.
0: Oke, oke. Ada mi Pasani. Pasani, maukah bertanya sedikit nih tentang lagu yang kita request? Boleh?
1: Boleh.
0: Kenapa mau dengarkan lagunya Launa Kalau Lao? Apa yang sedang terjadi ini?
1: Saya pernah merantau juga.
0: Oh, pernah juga merantau.
1: Saya merantau tahun 72.
0: Wow, di mana ki merantau?
1: Irian Barat.
0: Wih, jauh nah.
1: Belum ke Jayapura, masih Irian Barat.
0: Iya, masih Irian Barat.
1: Iya.
0: Oh, waktunya mungkin itu yang pembebasan apa namanya itu yang Monumen Mandala itu. Sempat kita dapat itu.
1: Iya, di situ.
0: Iya.
1: Masih TVN Soeharto presiden. Oh, masih belum presidennya, masih ngejabat.
0: Iya, betul. Masih kayak ceritanya PLT, pelaksana harian begitu.
1: Iya. Kan ngejabat Soeharto dulu 5 tahun baru
0: iya,
1: jadi presiden.
0: Iya, betul. Ya, Pak Sani.
1: Ya.
0: Salam-salam Meki, 6 orang maksimal.
1: Ada Pak Radin tadi, terima kasih. Iya. Ada Tantri di Marot. Di Pare.
0: Pare-Pare.
1: Ina Krisna Lara.
0: Ina Krista Lara.
1: Iya, Pak Asis, Pak Saleh. Pak Umar, terima kasih juga tadi Ibu Norsia sepanya.
0: Iya.
1: Ibu Arsina. Tadi ku dengar juga ada Nur di Maros, Kasmati DP, sama-sama anak. Oh, ada Pak Hamsa di Pampang.
0: Iya, Pampang satu.
1: Sama-sama anak mengkarabi.
0: Siap.
1: Karabi, iya. Sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ki juga Pak Sani. Terima kasih doanya. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oi, Pak Bar, pasti nih.
2: Iya.
0: Oke, oke. Iya ya. Dong, Pak Bahar di Bone Caming ini.
2: Iya, betul. Iya. Apa kabar ketemu?
0: Alhamdulillah sehat di Pak Bahar.
2: Iya, karena di sini kalau siang hari itu panas terus, kalau malam hari dinginnya.
0: Oh, dingin sekali. Pakai ya, aja.
2: Dingin sekali.
0: Wih, request lagu Makipale yang dingin-dingin.
2: Ya, lagunya anu, lama dengar itu.
0: Apa
2: lagunya Pejo-Pejo.
0: Pejo-Pejo?
2: Ya, ada itu anu lagunya Pejo-Pejo.
0: Iya, Saina Labiding.
2: Penyanyinya Saina Labiding.
0: Oke, Mi, ada Mi.
2: Iya, Pare, Buya. Kalau ada yang tunggu bisa sama kaca dulu.
0: Iya, sapa-sapa Maki, 6 orang maksimal.
2: Iya. Salam-salam buat Nurdi Maros, Puan Datu di Pendrang, Ibu Nurusnya bersama Pak Omarnya, Bapak Lurah Ibu Tenagara Kalimantan Timur, Pak Hamas di Pampang 2, ya semuanya sampai terbit kembali. Tapi, lagi kita malam hari ini, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita beralih lagi ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, dengan siapa di mana? Halo.
3: Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, dengan siapa di mana?
3: Maros.
0: Iya, siapa di Maros? Ibu Siti Nurbaya kah atau Ibu Nur Hikmah?
3: Iya, baje ye.
0: Ibu siapa ini? Dengan siapa di mana? Dengan siapa ini? Halo? Halo?
3: Halo?
0: Dengan siapa ini? Dengan siapa? Siapa ini yang di Maros?
3: Lagunya.
0: Dengan siapa ini bicara?
4: Siapa yang bicara? Siapa
3: yang namamu? Dari Pak Kamarudin.
0: Pak Kamarudin. Pak Kamarudin sehat Jeki?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau didengarkan lagunya apa Pak Kamarudin?
3: Burun dalam sangkar.
4: Bisa, Bugis.
0: Oh ada versi dangdutnya tahu ah, burung dalam sangkar.
3: Ada.
0: Salam lagi pale Pak Kamarudin.
3: Semuanya mi.
0: Iye Pak Kamarudin siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamarudin di Maros ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi di 0811-409-250, telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kayaknya kita sudah terhubung dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Ya, halo.
0: Denompo. Monitor. Monitor tak denompo, kasih kecil-kecil sedikit atau menjauh-jauh sedikit dari monitor. Pantul ke suara tadi nompo tabe.
5: Oke, tidak nih.
0: Oke, mi. Denompo, kenapa baru muncul lagi kita denompo? Dari mana, Ki?
5: Dari ini. Cari jodoh.
0: Cari jodoh terus lah, tidak ada dapat-dapat.
5: Itu susahnya toh.
0: Tidak susah sebenarnya, kayaknya tinggi selera na denompo ini.
5: Ya, begitu enggak apa.
0: Nah kala-kala kuliah selera nala kapi.
5: Ya itu sudah juga apa.
0: Makanya deh nompo jangan kipilih-pilih sekali. Kalau ada yang terima ki apa adanya, baik hati dan tidak sombong, gasmi.
5: Ya ada sih tapi
0: apa itu?
5: Ada nunya.
0: Apa itu? Ada mi suaminya, bahaya itu kalau ada suaminya.
5: Udah tanya ada suaminya, suaminya itu bahaya kalau sudah suami diganggu nanti aduh jangan mati. Ketahuan.
0: Kita juga jangan nakal.
5: Denompo orang siapa ini nomor baru.
0: Lagu tak nanti ini mengikut nah denompo.
5: Aduh itu bagus dong.
0: Jadi ini denompo salam lagi pada denompo 5+1 alias 6.
5: Ibu Rasina.
0: Siapa lagi?
5: Tercinta, semoga cepat sembuh. Bu Lina. Berapa menit itu tiga mi?
0: Tiga mi.
5: Arfi.
0: Siapa lagi?
5: Nurani. Nur Maros. Nurmo.
0: Iya. Lebih mi kapan itu?
5: Sudah sampai.
0: Lebih mi.
5: Lebih mi.
0: Tidak boleh, tidak boleh. Harus keadil. Harus keadil di nompo, tidak boleh kodong. Nanti protes ke semua nanti kelakapi lagi.
5: Nantinya beli satu gratis dua.
0: Ada tuh anaknya. Oke, mi pada di nompo na. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nompo di Jeneponto. Dan sahabat budaya jangki kemana-mana dulu. Kita dengarkan dulu lagunya. Lao na kalau lao. Si bawa peco-peco dari Zainal Abidin. Has. Selamat malam kalian.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong, sahabat budaya. Lakapi masih mau menerima penelpon ini sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak. Kalau memang nanti masih ada di waktu, nanti Lakapi masih angkat jit penelpon. Tapi kalau tidak sempat, Lakapi sekalian pamit juga nanti. Jadi kita sudah terhubung di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi yang ganteng.
0: Iya dong, jangan kerja selalu begitu bunda terbang katu nanti. Bunda Suwi, apa kabar Ki?
1: Kabar baik, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, mau dengarkan lagunya apa nih bunda?
1: Indok Logo.
0: Indok Logo. Siapa penyanyinya? Moki, siapa yang menyanyikan? Nia Muhtar, Anggi Syaf, Arnold Nisa. Sisam, Fanti, Said, Macica Muhtar.
1: Ya.
0: Moki yang versi Lost Queen atau bagaimana?
1: Yang ada disco-disco sedikit.
0: Mana itu nih yang ada disco-disco sedikit? Ini mi kayaknya, coba mi dulu deh bunda. Mudah-mudahan ini ji, karena itu yang ku dapat. Bunda, jadi bagaimana hari ini?
1: Yang merindukan.
0: Iya, siapa kita rindukan ini? Kayaknya mama tak kita rindukan ini. Indok
1: kedua lho. Orang tua.
0: Masya Allah.
1: Yang terakhir sang kekasih.
0: Uhuy.
1: Yang jauh di murta.
0: Iya, tapi dekat di selalu di hati. Bukan dekat di hati, selalu di hati.
1: Yang selalu di hati.
0: Masya Allah. Bunda, salam-salam lagi balik bunda untuk mempersingkat ini waktu supaya banyak teman-teman. Masya Allah. Untuk Lakapi.
1: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh dan
0: sukses selalu.
1: Sukses selalu.
0: Masya Allah.
1: Oke,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Ketantri di Parepare, apa kabar hari ini?
2: Saya bukan di Parepare. Sekarang di Pinrang.
0: Kita mau atur ke Intina yang ku tahu di Parepare rumah tak.
2: Kenapa?
0: Intina yang ku tahu di Parepare rumah tak.
2: Iya, sekarang lagi di acara pengantin.
0: Tuli buat meneset di tu.
2: Mana segitu kong ke keluarga Boti? Hadir ki?
0: Ya kau. Kepotok
2: matu.
0: Ya makonero. Mega mengkalinya lo naga tu.
2: Naatie mapoji.
0: Aga?
2: Naatie mapoji. Ada ga?
0: Leoni Angel.
2: Ha?
0: Leoni Angel atau Abi Rafdi?
2: Ya, Leoni Angel.
0: Oke. Selesai nih, Pale.
2: Oke.
0: Maksimal 6.
2: Selesai, nak. Ha?
0: Iye.
2: Weh. Agak je. Yuk, lo.
0: Selesai nih.
2: Selesai, nak. Apaan jejernya suke petu-petu.
0: Cocok gitu.
2: Jadi, diwang keringelak deh. Apa malak deh anginnya.
0: Jaket-jaket gitu.
2: Ye. Yeah.
0: Pakai jaket ki.
2: Iya, nampak jaket ni. Lalu si je kamar itu ki. Mana dah mau kencang ini? Mana sengit? Moni ya.
0: Lanjut ni selesai tak boleh.
2: Ya, selesai tak je lo. Ikan runa Pak Sani. Angkatoi. Ya masih lah.
0: Opadi.
2: Iya, Sri Sinta. Iya, mana nah, beja gitu silenya. Iya, baru ditanya.
0: Iya.
2: Yang sudah menyapa Tantri, terima kasih sapaan Pak Nah.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon bias WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Salam Kelontarong.
0: Kelontarong Bunda Marlina penguasa Petran Utara. Buts.
1: Ah, we. Tarina lakapi.
0: Harus.
1: Harus neng ya. Astaga. Biasa-biasa ya jika ape.
0: Iya. Yeah.
1: Dari kita.
0: Iya, intinya penguasa ki situ.
1: Ya. Astaga, batu-batu nih.
0: Astagfirullah.
1: Sesak koki lah kafe kodong.
0: Iya, terlalu banyak minum kopi kodong.
1: Oh iya, jangan kita banyak minum kopi, kamu nanti tuh perut.
0: Mau dengarkan lagunya apa nih, Bunda?
1: Masih bisa kah lagu?
0: Iya, masih bisa.
1: Masih bisa, masih bisa. Oh, Karena Parisiku, Nurdin Takwa. Yang kilesquin, losquin nih biasanya mau.
0: Nurdin Takwa, oke, okay. Ada mi yang biasa.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Salam maka pali
0: kalau salam maki 5 tambah 1 alias 6.
1: Oke deh. Buat Asis, Opadin, Paradin, Pak Umar dan Ibu Nursia. Sampai Ibu Sri Sinta dan semuanya malah kafe.
0: Iya.
1: Dan semuanya sudah menyapa saya tadi. Si. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Termasuk anu tahu. Sampai itu dulu siapa lagi yang di Jeneponto
0: Denompo.
1: Denompo. Iya, ku lupa. Iya, terima kasih Denompo sapanya.
0: Iya, sama-sama. Ya, kalian
1: pula kafe lagi tugas ki.
0: Iya, amin.
1: Dan assalamualaikum, Lakafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Marlina, penguasa Petran Utara. Asik. Kita beralih ke telepon biasa, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Bu. Apa kabar, Ibu Nurmala?
3: Baik.
0: Ibu Nurmala di mana lagi rumah aku? Lupa saya deh.
3: Agraria.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bu Nurmala, lagu ta nanti mengikut nah?
3: Ya, tapi saya minta terlambat kan masuk.
0: Iya, terlambat ki masuk panel pon ke 16 ki.
3: Sabar keterbang Kelontaran untuk lakap kita dikedengar.
0: Iya, anu magi pale Bunda. Salam-salam magi pale to.
3: Ya. Dajah pasit nah.
0: Untuk saat ini kayaknya tidak ada.
3: Ya, menyapa siapa?
0: Iya.
3: Menyapa kak.
0: Menyapa Maki?
3: Berapa orang? 6 orang.
0: Iya, 6 orang maksimal.
3: Buat Peti Jahe, Ibu Nusia, Opadin, Wanda Tuas Estrinya, berapa itu?
0: Iya.
3: Berapa?
0: Empami.
3: Dengan selanjutnya, Dona Jatuli, satu lagi, dan cuma semuanya nih,
0: iye, iye Bunda,
3: dan buat Ella Kapi,
0: iye,
3: selamat bertugas, sehat selalu sekeluarga,
0: iye, amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita putar mie dulu kelong. Jadi nanti kalau memang sempat, Lakapi masih menerima 2 penelpon. Tapi kalau tidak sempat, kita Lakapi pamit mie undur diri kayaknya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong. Salamaki Maring Kalinga.

Jadi sahabat budaya, Lakapi kayaknya harus mi pamit undur diri dari ruang dengarta. Karena berdasarkan waktu kita lihat ini sudah mepet mi. Jadi mohon maaf, Lakapi sudah tidak bisa menerima penelpon. Jadi sahabat budaya, jangan ki kemana-mana. Kita dengarkan lagu dari Indo Logo Macica Muhtar. Dan masih ada juga nanti dua lagu yang sudah di request tadi, Na Atiema Poji dan Karaina Parisiku dari Leonie Angel dan Nurdin Takwa. Jadi sahabat budaya, mohon maaf apabila ada salah kata dari Lakapi. Lakapi hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi kita dengar kami dulu Kelong dari Indo Logo. Dan selanjutnya tepat pukul 11 nanti sahabat budaya akan mendengarkan musik tradisional dari Kecapi Makassar modern yang dibawakan oleh Daeng Serang dan kawan-kawan. Selamat kemarin kalinga.

Goa Selatan mengalir deras sebuah keindahan yang memikat hati. Air terjun Takapala dengan tebing curam berjenis columnar join berbentuk pilar menjulang setinggi 109 meter menyapa setiap pengunjung dengan kesejukan alami dan keagungan alam yang masih terjaga. Konon, pilar-pilar batu yang eksotis itu terbentuk dari leburan magma gunung Lompobattang yang mendingin ribuan tahun silam. Tekanan air yang jatuh sangat besar hingga menghasilkan kabut sejauh 20 meter di dasar air terjun. Dan disinilah sering tercipta pelangi nan indah. Nama Takapala sendiri berasal dari bahasa Makassar, berarti tempat meminta, diyakini membawa keberkahan, bahkan jodoh bagi yang mandi sambil berdoa di sana. Perjalanan menuju Takapala dari kota Makassar memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit dengan jarak tempuh 65 hingga 70 km. Jalurnya melalui Jalan Tun Abdul Razak, Sultan Alauddin, Desa Sailong, Poros Patalasang hingga Dusun Bilayah, lalu diteruskan ke Malino dan Kampung Takapala. Dari area parkir, pengunjung berjalan kaki beberapa ratus meter melewati jalur trekking yang cukup mudah namun tetap menantang. Setiap pagi sekitar pukul 10, kabut tebal sering memantulkan pelangi yang memesona, berpadu dengan gerimis halus yang menyegarkan. Bagi yang ingin tantangan lebih, tersedia jalur 1000 anak tangga untuk melihat air terjun dari sudut

Raka Pala bukan hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga ideal untuk berbagai aktivitas seperti trekking ringan di jalur alami, bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan, berfoto di spot Instagramable, hingga mencicipi kuliner lokal di warung sekitar. Banyak pasangan memilihnya sebagai lokasi foto pranikah karena komposisi alamnya yang dramatis dan romantis. Keindahan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Mari lestarikan alamnya, dukung wisata lokal, dan rawat kebersihan Takapala agar tetap menjadi kebanggaan Goa Selatan.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949. Terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual ke para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

0: Rajin lalo kong bangun kuna pasikola ko. Intay tasung kena wana maya.
1: Seh, kena lebat jauh hubungan na. Kipanya rin tala singkam maju.
0: Nia hubungan nanti.
1: Aku kaya hubungan na.
0: Salah yang nampak cara dek. Nga malak-malak sakit.

0: Anjay.
1: Ini menek kena ku setuju nih.
2: Ini apa nakul leh?
1: Bisa nyisumpah nana surat di pambang.
2: Apa ini?
1: Motornya nasi kola tadi si kola nana pikir. Lani gandeng.
0: Bih, nakanya nakana saling tolong menolong. Daripada nyepai.

0: Pati ta gyoki. Beda tong itu sekolah sih ya kang?
1: Tuh tidak sekolah.
0: Ya hari mari kita tidak sekolah.
1: Tidak kan main.
0: Pajibah.
1: Mari kita sekolah.
0: Kasih kamu.
1: Dekai.

0: Bentar, sekolah ya nih 8 rai.
1: Teh aja mah itu lo udah dengan we. Nah, 8 rai nanti pindahan dari Pak Gandil lah Mega Ayu.
0: Ini dari Pak Gandil nanti nama Gandil.
1: Eh, kan ini karena cinta.
0: Ini misalnya nanti dari Potel lah
1: Mega. Mudah-mudahan teh aja.

0: Apa?
1: Bahaya bertarung yang
2: bunuh. Apa yang masih pala goang?
1: Mulai terjadi pelacikan.
2: Tena, kakak anak ale gandeng, nak kendik nah.
1: Dan sampai terjadi lacik-pelacik.
2: Tena, pasti pada ikat kesih lacik-lacik.
1: Ya, pada ikat. Iya, iya.

0: kagak loh.
1: Anjay.
2: Eh, gue sentau ini buat tuangnya. Nesel ben na batai. Kuna tu lebat nita batong isin terpa gandeng.
1: Eh, ke mana nih?
3: Celing.
1: Tuak na.
4: Baik. Anjay.
2: Apa gerangan na gandeng? Lama apa kira-kira boleh kecikan ya?
1: Kenapa lah suka

0: Lago, muna pa ganda yung bayuwa nga, terjamin.
1: Apa ya, janggo ba?
2: Tapi ya, janggo. Kalo nga.
1: Oh, makasih janggo ka deh.
0: Terjamin, kalo nga muna pa ganda yung bayuwa nga.
1: Nga pa na kami ma?
0: Eh, pa ganda yung ilami, ganda yung jupu, ganda yung beras.
1: Dari tinggal kotsi di ganda yung,
0: tinggal, masak.
1: Ini mau nemang kimek boy tahu
0: deh, mau salah.

0: lagunya nih. Lupa
1: ini namanya permainan bawah tanah.
0: Apa sih yang
1: bawah? Jelas. Katu ni surut lumpat, lumpat kan lumpat meri bawa aku katu ni ganding je. Nampak ada dongkol yang tahu ini tumbuh.
0: Kenapa udah kapan tahu ni?
1: Seharusnya kanan mau kau tiajak nangir aja di

0: Yeah.
1: Oh, si Gan.
2: Silakan konen ditumbuk, silakan.
1: Ka mana nak ke kutumbuk ya, kupun anak ke lima gunung kopi.
2: Nah, mansa ku palu-palu ipoi.
1: Nak ke nukabing iya.
2: Katunya non Cina. Dari mana meni kabeng?
1: Ya udah, maaf.
2: Ya sorry, maaf.
1: Bekai. Nak

0: Sikit pakai main je.
1: Datang kau di bagian makan tu je ni.
0: Tengi.
1: Kena piti launching-launchingin tu. Kami launching kena barek launching.
0: Kan ini kena hilap.
1: Kena nak hilap ke pintar-pintar lumin. Hilap kan tu tak sekali.
0: Ya udah maaf.
1: Hilap-hilap ya.

0: Gana memang ya. Berapa pelawangan orang yang panggaukan.
1: Pas sama penak ini diundang.
0: Diundang mau kok. Diundang di sini ya.
1: Kanu tidak disengah.
0: Berlari kau onda.

0: YouTube.
1: Ini senyum ini karena kalau eh.
2: Ah, bukan ini karena kalau eh.
1: Taipa mai bayinan di parek kalau eh.
2: Taipa ni iris-iris, nama dia Loy.
1: Loy, ni boleh ni nong kamu nyemang sak kena tu nong kalau tu.
2: Iya, kena kena ku saring ni mau nyemang aku nanti nato mau nipak bunting.
1: Sampai mereng tadi kalau eh mo.
2: Di kalau eh mo, no, lokal.

0: di vera putih. Ma di ini nanti jadi vera putih.
1: Hidup vera putih.
2: Hidup vera putih, bunda lo sanding, di kibar.
1: Si gede mana yang tau lagu ini Indonesia Raya.
2: Iya,
1: iya, iya. Vera putih.
2: Anu nyo pelambang yang ninja lagu.
1: Oh, kemudian
2: supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri, vera putih bersatu.
2: Ha,

0: Mana tong gak pun udah liar amai mange. Baji kange marake te dong sampul kayunna na baine si tau.
1: Rin nenek, asih buntu lu magiseng. Tengah mana kau?

0: Dari di menduan juga cari tangan nih.
1: Kira nang aja pernah sembat tangan nak lengkeng.
0: Tena. Oh, Eri kan ada ruang. Gua anak cepat ruang.
1: Iya, anak.

0: Ini kan lima gunting daripada Pak Nyeko.
1: Iya. Baru kan kita naik set. Lampau kota na. Mantan peninja.
0: Ii.
2: Kita mati hidup, mati tan titang, mati tan keburu na.
0: Titan apa baru nasi?

0: Yulen yo punna bangi-bangi saya nyamma kapallu. Ero nanjo de nana mi pallu. Istriku
1: minari sudah bermintu gitu
0: wes. Sudah bermintu gitu loh wes. Yo wes. Sepol. Dengka.

0: baraki maku tindak matu duwe dongko demo masede.
1: Ini lembaran ini ya. Tiang jom makin lembar. Pilang eri.

0: Kemana lagu?
1: Kan itu biasa istilah balukan ini kan apa penting ki? Tanahnya ini balukan warisan asih.
2: Wah, toh ini simpanin karena lembar.
1: Nah, lembar amaku nak kubur apa?
2: Pak Balian ini
1: Pak Balian bapakku. Asli koko nanyo, wasile nanyo koko.
2: Ada sumpah nak kalah tadi nyung, kota.
1: Oi, amak nak labung birale, bapak nak labung munting. Di lembar, main di balukan, munting.
2: Di lembar, main balukan, nampak munting.
1: Oke. Iya, ini tanya bapak tau jenis di lembar, di balukan, tiang.
2: Bukan nak kasih di lembar di sini.
1: Itu ya, itu dosa.
2: Lanjut.

0: murid di rumah mati sarin nanyo lagu na dongan dong.
1: Lingka saya pun tu tiu tu tu saya langa mata.
0: Penasaran mah? Sambungi, sepolki,
1: bagi,
0: lingkai.

0: Cocok ya bunda lame kau ini parit
1: naga paling bagus.
0: Gak boleh tumat tuh gak mau tau biasa putih di patap pasaka.
1: Kita tanya sumpah kaman karena aku baru pagandil lame kau yang lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini gini pinaun tak jari gantengan.
0: Tante jari putih ini lame ini. Lihat ya bapak.
2: Pangan di ikan macang goreng.

0: yang merasakan kau. Kam mana ni anjir cewek dulu, bak eroki.
1: Terus?
0: Sekali nanti ya mami.
1: Aku paham.
0: Kau biasa kan mainnya nak terima sih karena ada apanya. Bukan karena apa adanya.
1: Aneh apa?
0: Isi mami nak kenyo.
1: Kenapa bukan?

0: Apanya? Tidak apa apa buru. Nah, namun lagi mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya bondengnya Cino.
1: Keringnya.
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah.
0: Iya. Kepanya bondengnya Cino.

0: Kasar kan maya, lago. Misalnya aku kan akan mana? Nek, ku sayang ku. Ih, tidak ada percaya.
1: Ika gasin to, jengi to. Abung-abung, ngaji berbanjul-banjul.
0: Tidak aku pasturoin na.
1: Gasin banjul-banjul, jadi tidak dipatap.
0: Kasar serius kan akan sekali ya.

0: wingi nang anu wis singgung iki yo anu ah. Anyel aku nek re ya.
1: Hidupin
0: dilanjutkan kapan
1: bro. Tu boro-boro pakai baju bor jar dia. Betul tu boro-boro pakai baroci.
0: Enaknya
1: jar salora lak baroci kan.
0: Enaknya disinggung. Tersinggung.
1: Tersinggung.
0: Bubar kagak kan?

0: hitam manis.
1: Lainnya manis nak? Kamen eh. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak menanti. Enggak mana putih-putih ambulans. Nah, nah, nah, iru. Biar kan ada ambulans.
2: Iya.
1: Enggak mana.

0: pintu mai kering.
1: Tidak aku yang salah. Apalagi pun adalah cal lagi. Dari pun sampai di sari, kamu ini yang dikau pasangan gue. Dikau yang di pasangan gue. Tidak aku yang salah. Ini sesal-sesal di dalam kenapa-apa.
0: Anu lepa ini bagi-bagi.
1: Bagi-bagi ini.
0: Lo yang gambar, baik mau dikodi. Kamu
1: aja. Ya, ini lo yang kodi-kodi. Boyong ini baik gambar. Jadi

0: 9 tahun ini ya.
1: Apa Jom?
0: Nah, karena Chan lo kok sempurna.
1: Iya. Temu karena gak ada urui. Kalau kau mau mencela, lihat dulu dirimu.
0: Ih, jangan pasyala-syala.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampang panas diri kau.
1: Paris ingin bersetua. Lanjut. Saya polo lagi.

Sana la dinding. Ama di nojeng kama mami. Eh, Angela Luna. Sama dengan pasuki langit. Pasang. Apa paling cinta? Abai. Apa paling kacinta? Maju. Maju. Siapa lagi?

0: barriga.
1: Kaman nila ko eh. Enjoy. May balut rugi. Mm. Butter ni betay. Mm. Pergi melaut sampai di darat. Mm. Ite ada bayu warna.
2: Ih, lumpur macam ayo.
1: Lah, lebar ini. Ih, Allah taala malom.

0: waktu pihi basi bangnya malegung turut tangan banginya nampak nukan apa yang kau di nak kali rungkai ya.
1: Oh, ini kele buat ni tak apa kerja.
2: Gampang sekali kele, intinya kena tak batu dia.
0: Iya. Unala kau itu yang itu kau malah tinro si patunggalin dong kau kuli ni buat tangku buka lengkeng ni mah.
2: Mana kau kuli yang tania? Macam macam.
1: Nampak batu bosi bangi ya? Dingin pak?
2: Remus.
1: Ramusu anu.
2: Oh, mana kau remus?
1: Dekai.
0: Anak nak oleh bapa nak ke jenis kubu sang amale lipat dua pak kudi ni pemalokin apa yang tinru sifat tunggal.
1: Iya iya iya iya sari ke pengaruh tadi.
2: Ini bapa banyak jenis nampar ram.
1: Lipat dua pak nak kudi.
0: Lala puna tinro apa yang luat tu yang di rondo ni pakar karo mana tanya di puna dale puna mau di kumale.
1: Oh macam ni ngira gini gini ya. Puna tinro yang luat tu yang rondo ni.
2: Rondo pakar koroi.
1: Rondo ni nama muriang.
2: Iya misalnya.
0: Lala puna nak ke pain nute ayam di era cumi memikalen inak ke anak mati pak natai kau.
1: Oh, anda ni kena burak nih. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masuk rebunuh diri ini
0: ya. Bila nama teka mama nak ketahui kawan dia halangi agar wana kupar ya di ilalan atas sialan di le.
1: Iya iya iya iya iya iya. Tak serah-serah ini kau buruk ini kamu ya lagu.
2: Tidak tahu nya jangan akan nih yang asin terjawab nih. Tahu nya kau rengat ta'ala. Anjoy. Mak nih kau pun apa rengat yang baik nih.
1: Sek. Regi. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulung apa persis.
0: Allah ketala ruang nak ketala taluan di kumalik. Kaya jika legalin aku pari hati pahen apa lah birim bawang.
1: Tak pun abangi mu saya sasam ni.
2: Tak pun cini pun abangi.
1: Tak pun cini ke saya muri-muri
2: na. Cini pun abangi.
0: Nenek aku balas sana ke ya inji yang dikutin tak batin inji. Kupas ambila iya lewat jina tu jundi.
1: Tak pun lemah tau.
2: Tena mana pun ada sok.
1: Tapi rasa ingai.
2: Boleh ni marai.
1: Tena. Tena mo.
2: Cini ke cewek.
1: Nau rai. Pokok na. Tena.
2: Tena mo.
0: Nenek pun tena panggi si rasan dia rilino dia jatuh bimana dia jatuh dia surat nikah.
1: Iliwa.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Bang, itu nyong.
0: Nalara wakubur pisah lah ngandik kumalai. Nibacampi talakin nanampak bukan asamit.

0: ikaw pisagan tuyo, nangalagabin tuyo.
1: Oo.
2: Nga para tas tunay, iba pa?
0: Hindi niya wala.
2: Nabunti siya tumaray.
1: Kudo.
2: Tas isurat ka. Iming-iming.
3: Lalagwa pa na kito tayo yan. Di eto ulang mo rin kalaro. Iya to lala to tayo niya pa may na.
2: Oo. Kamu na ito? Kamundur mi.
1: Tenay. Mane na ito yagi? Kuna bene ka?
3: Tenay pa may mantong pa mali. Nagugiyo riwalak ko na po nasaring kuntung ko. Dinrok kalengkeng di.
1: Kuntung ko na akong kalengkeng. Daripada bene ka duruk ko gapa.
0: Bukan na kiburot na jika duruk bene ka na ka.
1: Maraming niya.
3: Ang lalalaku apa na kita gutu amale tutu ku jaitan jitu katiran ku jaitan jiri balaku.
0: Ya. Katukut tu balala.
1: Iya mudah-mudah nanti nih salah-salah.
3: Iya laku apa mah kawan tuan dia na balanu jenu kami tinu kan renunu tan rekang isi runun di le.
2: Ini kan elo ande teh eco.
1: Elo ande teh eco kutu balala.
2: Eco dulu balu ande.
1: Katiran malasa.
3: Alala suleng kanan dikku kama palu korong suan na kama palak kubi bijiku na kama liwa bisa kayu.
1: Luar biasa. Luar biasa.
0: Dia kan karena ya.
1: Kami kepiting.
3: Alala kenapa pila nasu nasu dikku malah nak kubucukkan rejingin nak sambil apa lu cek lana tayi pandi.
1: Wow. Pernah mantau nak jari tapa larro.
0: Larronu. Gampang kan jauh tak basi kecil.
1: Bukan ranu. Anu kadunting kalungku.
2: Deke bapak sepul lagi.
0: Ayo.
1: Beh.
3: Alah aku tak langiran ku teh andi suruh langi kira nunggu suruh gina riba tarapangan roku.
1: Oh bahagia. Ulang ngirit nakana tidak mau jumpa ini kak dulu. Alhamdulillah.
3: Iya nakana teh kalian nanti kumali namparepa lakukan alamak kusising ku nunggu nanti lagi nakinin di.
2: Ayo. Ini kan ada di nakana.
0: Apa di kanan jok? Lain di hati, lain di bibir.
1: Malu malu dong.
0: Malu malu kucing.
1: Malu malu tapi mau.
2: Malu malu kucing.
1: Macam ni kucing asing.
3: Lala pun nanti nak kucing ni andi eh ilalan atas ya luar kamu tu mama niyo lebar ni pepek.
1: Iya.
0: Apa yang kata niyo aku nak lebar ni pepek.
2: Jauh.
1: Hampa hatiku.
3: Lego lebar kau error di kawan dia nak gili mu ni nyawa kau cerita nana di bajingan naik kawan di le.
1: Tidak ada duanya memang. Susah ini
0: pilihan. Kau bintang lu memang yang terbaik.
1: Ini pilihan tanah biru lagi lagu.
2: Dekat tu.
3: Alala iya minja taku kulandi kurung puna sadat nya lu aku iku ina gida gida parit re.
1: Coba praktek lagi.
0: Mantap.
2: Oi, pamrang kuning kudo.
3: Mai kudo sebrek. Puna sadat nya lu aku do seremami ku gawu ka sanging kawan di ku gapa ku pariatin di.
1: Apa lagi?
0: Mulai tau mangari biasa gena dan nyari kongku.
1: Ii.
0: Sangin nakam majan.
1: Apa tuh aku lagi lagu?
0: Saya ingin nyonon nawa nawa.
2: Iya mau nyonon nawa nawa, tapi mau main jam.
1: Saya mau main jam, ah.
0: Ini rosoki.
3: Lala inaye kanak tagojang, yang ditalapati si nyawana nyawa, si leona borisi kabilai.
1: Kamu neta server untuk kan antara bantain dan takalar. Si kabilai.
0: Antara bantain dan goa.
1: Iya lei.
3: Lala bagi kita antri belai ya korong puna nasi bandulang abad tu gimana kembali waktu itu anan di le.
1: Oh,
2: nyetuk baju kita belai aja.
1: Iya, si kanak kuki.
0: Si kanak kuki.
1: Batu na.
0: Batu si paracak na.
2: Masih bagi.
3: Lala kau itu aja gitu kawan di puna belai matu anta ikat terudu iya garinta nikini.
1: Memang iya.
0: Mana niat baju na yang tuan kau di ini.
1: Yang ini kau di ini. Si garing
2: garing.
1: Iya, segaring-garing ini tahu
3: tidak mesti tahu. Lele yang apa lana di tu nasi bang abina ngapari mak kau tete nak kisi lapar labak kini.
0: Astaga, tidak lapar dulu.

0: coba-coba makut limbangan dia enak kelalan rongan umayu kumayu nah enak keru rompai yang mayu nuku jalan utalan nuku selangin nunai makut kontong taman nuku kecikang
1: ini pareke sing jambatan lama lo rawe sing ama lo rawan utalan nuku selangin ama wanu naik ku jalan nuku pantamir kecikang tak kulek kalau lo
0: lele pegang-pegang nak keru pocinya dia ulo rali kukalu ku minyak kulek rumali panyonyo natu teai yang di
1: wih baca nih kau lah wih
2: segala cara
1: halalah hululu dijalani
2: iya
1: yang penting kita bersama di. Kau
2: ih dirasaan sama Pak Di
1: lanjut
0: nana antu panjang tu teh ayam dia jangan bulan pakai una jangan campak apa kabe na semangat
2: una teh korinake jangan bulan yang kiyok ko
1: jangan apa
2: campak
1: jangan campak yang kabe semangat
2: jadi baca
0: nana ni jangan nak kelak ku pengkon dile riak pak kayu mati asang ini jadi enggak bulan je sike dan dile
2: mulai minyak tinggi level
1: mulai minyak naik ane
2: mulai minyak
1: bilang ngeri baju kini bilang ngeri baju kini
2: aku tanang tolingku
1: bukan kecapi biasa
2: bukan kok minta luang ngerang
1: luar biasa
0: Alala jangan-jangan main silat ya malik bukur salah kananya lapat lu anak pun lala batu tit nih
2: ya biasa kamu mainnya punna mokik naik sedikit anu ntar rezeki tak jangan tuh cari tak wiyahan kok gak
0: nanti kita lama ya kurung ero kita memujian ya cinana kurung tusar rop

0: Nakaman tu kan ano ko rong iya mila ko jarre gina te na to mo di na ko boya ri marain di.
1: Iya mantap mantap.
2: Saya tidak mau cari yang lain.
1: Eh nuna nak boya marain. Mau padi?
2: Ah. Tidak mau saya cari yang lain.
1: Kamu minjo.
0: Nana sampah saya tres sama mendi sampah dua saya tres sama. Eh raja kan jeruwa tak lupa di sini.
1: Mantap mantap.
2: Kamu dar majak yo nuru pari.
1: Ah mau padi? Ah.
2: Iya. Iya kapan?
0: Nenek saya tuh jinjak kucan langko andi di lima mata karanje nu iya nu cini andi iya senu pariatin di.
2: Ini lagu won. Anak dari lagu ah.
1: Kamu nyoba deh mak jilaguan.
2: Mak jilaguan sudah mau kapan?
0: Tahu

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali akan mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati dari Makassar, saya Ahmad Kahfi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap mereka.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari batam malabriku. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Tentunya kebersamaan Bang Rian hari ini akan kutemani hingga jam 10 nanti, menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar. Kita akan mendengarkan paket pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan oleh Haji Bahri Waru dan Halimah, surah An-Nahl 115 hingga 117. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami sahabat budaya di Pro 4 RRI Makassar.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di subuh hari ini, sahabat budaya. Tentunya di hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026. Tentunya kita berada di program acara Nuansa Fajar, dan tentunya kita akan berdialog tentang Islami, dan kali ini kita akan membahas topiknya mendidik anak menjadi anak saleh. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber di penghujung radio Anda, dan tentunya di streaming di YouTube dan juga di RR Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Kali ini kita akan menghadirkan Ustaz Haji Gunawan Mustakin SPDMM. Beliau adalah Dai ITMI atau Ikatan Dai Muda Indonesia, dan kebetulan beliau sudah terhubung dengan kami di Zoom kami, dan tentunya sahabat budaya ingin menonton langsung, silakan di streaming kami di YouTube RRI Pro 4. Kita langsung menyapa narasumber kami di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar tadi subuh hari ini, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat semua.
1: Ya, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih, Pak Ustaz, sudah menyempatkan waktu bersama dengan Pro 4 RRI Makassar. Baik, Pak Ustaz, ini kali ini topik kita menarik tentang mendidik anak menjadi anak saleh. Dan tentunya ini nantinya kita akan membahas kurang lebih 30 menit ke depan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Ustaz untuk menyampaikan ceramah singkatnya, Pak Ustaz. Silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pendengar Pro RRI Pro 4 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang senantiasa kita ucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat, dan salah satu nikmat kita bersua ya di udara, ya di beberapa media, alhamdulillah, dan itu adalah bentuk kesyukuran bagi kita semua sebagai seorang hamba. Dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat ini juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi keberkahan-keberkahan yang ada, salah satunya adalah memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa dan pendengar sekalian, kita bergabung di Pro 4 RRI yang kita mengangkat tema mendidik anak menjadi anak yang saleh. Tema ini diangkat karena kita masing-masing memiliki amanah yang berat. Amanah yang berat untuk mendidik anak. Ya, tentu kita mengambil beberapa pembelajaran di dalam Al-Quran tentang mendidik anak itu. Kita mengambil di surah Luqman di ayat yang ke-13, walaqad ataina luqmanal hikmata an iskuru lillah wa may yaskur fa innahu yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Konsep yang pertama yang kita ingin bahas pada kesempatan ini, bahwa seorang ayah yang namanya Luqman diberikan hikmah. Hikmah ini adalah gabungan antara ilmu, iman, dan amal. Sehingga ketiga unsur ini yang bergabung, maka terbentuklah hikmah. Sehingga sosok seorang ayah yang menjadi benteng pertama dalam mendidik anak harus memiliki iman, harus memiliki ilmu, dan tentu amal solih. Sehingga Allah ya menulis tinta emas seorang yang bernama Luqman di dalam Al-Quran, bahwa beliau adalah salah satu ayah yang membentuk karakter dan menjadi anak sholih. Ya. Ya tentu kita sebagai ayah ataupun calon ayah harus memiliki konsep yang telah ditetapkan. Harus punya hikmah, ilmu, iman, dan amal sholih. Sehingga kita punya proyek. Proyek dalam mau kemana, mau dibawa kemana anak-anak kita ini. Dibawa kemana ya, generasi kita ini. Makanya pondasi pertama seorang Luqman yang mengatakan ya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka ladzulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya tentu karena Luqman ini memiliki ilmu, utamanya ilmu tauhid. Ya, ia mengajarkan anaknya yang pertama adalah jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang poin pertama, bahwa seorang ayah, seorang ibu, ya, harus mempersiapkan dirinya 20 tahun sebelum terjadi pernikahan adalah seorang ayah dan ibu yang harus memiliki ilmu, harus memiliki iman, dan harus memiliki teladan dalam amal soleh. Ini konsep yang pertama. Jadi tidak serta-merta bahwa menghadirkan keluarga yang soleha, anak-anak yang soleha, simsalabim, tidak. Dia memang membutuhkan proses yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Ya. Yang kedua, ya, Luqmanul Hakim memberikan petuah. Adalah setelah perintah untuk ya, untuk melakukan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengajarkan untuk
3: lakukan ketauhidan dengan
2: berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan juga di dalam Al-Quran. Setelah perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yang dimaksud dalam ayat Luqman tersebut adalah kejujuran. Kejujuran. Ya. Kejujuran yang mana dalam Al-Quran, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bi Allah innallaha latifun habir. Bahwasanya apa yang berada di langit dan apa yang di bumi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat. Konsep yang ketiga yang diajarkan Luqman adalah ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, ini ada beberapa poin di sini. Mengajak anaknya ya bunayya aqimish shalah, mendirikan salat. Lalu memerintahkan untuk berbuat baik, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Menjauhi yang namanya kemungkaran atau mengubah kemungkaran itu. Ya. Konsep yang keempat yang diajarkan Luqman adalah menjadikan diri-diri yang senantiasa ya tidak menjombongkan ya diri-diri di dalam keseharian. Maka yang ingin kita sampaikan bahwa yang pertama tadi adalah konsep keteladanan. Yang kedua, konsep ya, melakukan amal-amal solih. Dan yang ketiga adalah orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anaknya. Maka pemirsa yang budiman, ya tentu kita menginginkan generasi-generasi kita adalah generasi-generasi yang tentu kita ingin menjadikannya solih dan soliha. Dan tidak akan mungkin menjadi solih dan soliha kecuali dalam tingkah konsep tadi. Yang pertama adalah keteladanan, yang kedua senantiasa beramal solih, dan yang ketiga senantiasa mendoakan anak-anak kita, karena inilah ya doa yang tembus ke langit tentang bagaimana menciptakan ya anak-anak yang solih. Dan yang terakhir yang kita ingin sampaikan bahwa di dalam mendidik anak, ya tentu saya senantiasa ibaratkan sebagai seorang petani yang menanam cikal bakal tanaman. Saya analogikan seperti itu. Bahwa kita ini laki-laki adalah benih yang akan ditanam. Tentu kita mencari benih yang terbaik. Kalau medianya itu tanah, adalah tentu seorang istri atau calon istri, ya, disiapkan menjadi media yang subur, ya, tentu dengan beberapa aspek yang membuat media itu menjadi subur. Yang ketiga,

0: Generasi-generasi itu adalah generasi-generasi yang solih, yang terbentuk dari ibunya yang solihah, ayahnya yang solih. Ya, tentu yang kita inginkan adalah menjadi umat atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu mungkin yang pengantar yang kita ingin sampaikan, bahwa menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, atau anak-anak yang solih tidak berdiri sendiri dalam satu unsur.
1: Baik, Pak Ustadz. Luar biasa penjelasan awal kita di pertemuan ini. Tentunya kita akan membuka kesempatan bagi penelpon Pak Ustadz mungkin ingin bertanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ria.
1: Iya, dengan siapa di mana kini?
2: Deliwang,
1: langsung kita mau tanyakan apa ke Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan Ustaz, masalah anak orang tua mendidik anaknya, tapi ini anak tidak mau mendengar. Ini bagaimana hukum ini Ustaz? dan ini juga ini anak-anak sekarang ini itu anak lulus, kalau misalnya toh dilihat sama orang tuanya mengerti mi, anak-anak kalau dilihat tidak tambah-tambah.
1: Baik.
2: Ya. Itu saja,
1: makasih banyak. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ustaz, mungkin penemu kita bertanya bagaimana hukumnya mendidik anak ketika dilihatan itu dulu katanya kalau dilihat itu dia mengerti, tapi kebalikannya sekarang itu bagaimana, Pak Ustaz, hukumnya?
0: Iya, luar biasa pertanyaannya, Pak Den Liwang ya. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya anak itu kalau begitu salah satu ujian dan cobaan. Dan tentu kita orang tua, syarat yang pertama adalah jangan berhenti senantiasa mendoakan. Tapi doa yang terbaik. Jangan doa yang anak dongo ada. Ya, jangan kata-kata yang buruk lah. Kita introspeksi diri dulu, jangan sampai kita ini orang tua, baik bapak ibunya atau keluarga terdekat, keluar kebun binatang di mulutnya, keluar kata nakal, itu doa. Ini biasa kita tidak sadar bahwa ucapan kita itu tercatat dalam sebuah kitab Lahul Mahfud. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa hati-hati orang tua mengucapkan kata-kata. Ini yang kita tidak sadar. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu langsung diterima oleh langit. Makanya bahasa talak itu seperti orang yang suami istri tidak boleh diucapkan bagi laki-laki. Pantang. Sama dengan ini. Jangan sampai kita mengingat nasolat ternyata mulut kita ini sangat kotor. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita introspeksi diri sebagai ayah yang mungkin tiap hari kita kasih nafkah. Jangan sampai hasil yang kita bawa ke rumah ini ya kita tidak jelas dari mana. Jadi memang terkadang sebagai selera keluarga ya orang-orang terpandang, orang ya serba adalah di dunia pendidikan, tapi deh satu orang mengalahkan 20 orang. Kenapa kita tidak tahu sumbernya ini anak? Makanya saya itu biasa ibaratkan tadi seperti tanaman. Jangan sampai pupuknya ini pupuk-pupuk yang tidak jelas dari mana sumbernya. Nah, yang ketiga, yang tentu kita sangat harapkan, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, bahwa keislaman, ketauhidan itu sudah ada pada dirinya. Contoh umpamanya, nah pergi ke sholat,

0: bapaknya tidak sholat, mohon maaf ini.
1: Ya, ya. Cerminan.
0: Atau mamanya juga tidak pernah.
1: Yeah.
0: Atau kita mau menginginkan anak-anak kita sopan.
1: Yeah.
0: Ternyata kita juga melihat perilaku-perilaku kita. Ya, kita menginginkan anak kita soleh, taat kepada kita. Ternyata ya, kita tidak taat kepada neneknya ini atau kakeknya ini anak. Nah, makanya ada pepatah katakan,
1: yeah,
0: kama tujin tudan. Ya, apa yang kamu kerjakan, ya itu juga balasannya. Jadi memang, makanya saya kata pengantar tadi saya katakan bahwa calon ayah, calon ibu itu 20-25 tahun sebelum menciptakan keluarga, itu memang sudah harus dididik dari dini. Tidak serta-merta simsalabim. Makanya ya kita sebagai pemilik benih itu harus melihat. Ya, makanya nikahi wanita itu karena empat. Ya, di jamaliha, di ahliha, apa namanya? Yang terakhir itu karena karena agamanya.
1: Oh iya.
0: Nah, satu lagi, ya mungkin Deli Wangi ini harus koreksi. Ini sangat luar biasa. Saya angkat tangan juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu, agama seseorang itu dilihat dengan agama temannya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Bertemanlah seperti dekat dengan penjual parfum." Kalau kita tidak dikasih parfum, setidak-tidaknya kita mencium bau harum. Jangan berteman dengan, mohon maaf, tukang besi yang ada apinya itu. Ya, mohon maaf ini kalau dia profesi tukang las.
1: Ya, seumpama. Ya,
0: perumpamaan. Memang hadis Nabi ini.
1: Oh iya. Yeah,
0: yeah. Nah, kalau kita tidak terbakar karena kita dekat di situ, kita bau asap.
1: Oh iya.
0: Ini yang sangat orang tua yang harus betul-betul konsentrasi di sini. Biar rumahnya rumah yang solih, di sekolahnya sekolah yang menerapkan keislaman, tetapi pergaulannya ini makanya ini ya banyak sekali permasalahan di masyarakat karena pertemanan.
1: Baik.
0: Almaru ala dini khalidi. Nah, ini mungkin saja ya kita menjadi tanggung jawab kita semua ini bagi orang tua untuk mencarikan teman yang terbaik. Ya, kalau temannya sering ke masjid pasti dia ajak. Kalau temannya suka begadang, ayo begadang deh. Ya, sebentar mi, ya game motor ya. Nah itu.
1: Baik.
0: Jadi tanggung jawab sebagai seorang tua yang untuk sekarang ini yang paling kita harus betul-betul adalah menjaga temannya. Dengan siapa ia berkawan. Ya, begitu saja.
1: Baik.
0: Pak Deliwang ya.
1: Pak Ustaz, ini sudah ada di penghujung acara, mungkin bisa disimpulkan atau mungkin ada pesan mau disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita di pagi hari ini, Pak Ustaz. Silakan, dan ditutup dengan doa, Pak Ustaz, silakan.
0: Ya, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Mendidik anak itu tidaklah simsalabim. Mendidik anak itu memang diawali dengan karakter-karakter 20-25 tahun sebelum terjadi pernikahan. Ya. Makanya Nabi telah memberikan persyaratan bagi seorang ibu, calon ibu, bahwa nikahilah wanita itu karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, dan yang terbaik daripada itu adalah karena agamanya. Seorang calon suami atau pemilik benih, ya tentu melihat ini. Cari lahan yang subur, tanah yang subur, banyak sumber air, ya jangan tanah-tanah yang tidak jelas. Kita menanam benih di tanah yang tidak jelas, tentu hasilnya juga tidak jelas. Jadi mudah-mudahan, ya yang terakhir kata kunci, kita senantiasa mendoakan terbaik kepada generasi kita sebagaimana Nabiullah ya Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, ya Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli mukimus sholah. Dan ini adalah salah satu mujizat bagi orang tua untuk anaknya tidak berhenti. Dan kata kunci yang terakhir, menjaga lisan kita, menjaga kebiasaan-kebiasaan kita, karena anak itu adalah hasil fotokopi dari aslinya. Ya, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan soleha, dan itu membutuhkan teladan yang dari kedua orang tuanya, teladan di keluarga inti, teladan dalam masyarakat, tentu tidak serta-merta bisa tergapai tanpa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka karimu mujibud da'wat ya karial hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli muqimus shalah. Nas'aluka ridhaka wal jannah firdaus bi rahmatika bi ghairi asab wa hisab wa najah minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin tasliman katiran wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz atas kebersamaannya dengan Perempat Irma Kasar. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan tentunya kita mengharapkan pahala yang luar biasa, dan tentunya juga kita harapkan anak-anak generasi ke depan itu menjadi anak-anak saleh Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz atas kebersamaannya dengan Perempat Irma Kasar. Pak Ustaz, sehat selalu Ki dan sekeluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sahabat budaya, demikianlah perbincangan pagi hari ini di program acara Nuansa Fajar dengan topik mendidik anak menjadi anak saleh bersama dengan narasumber kami Ustaz Haji Gunawan Mustaqin SPD MM. Beliau adalah Ikat Daimi atau Ikatan Dai Muda Indonesia. Saya Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, tari pamanca atau tari pamanca itu sendiri adalah seni bela diri diri tradisional khas suku Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang ditampilkan dalam bentuk gerak tari dan atraksi akrobatik. Pertunjukan ini diiringi tabuhan gendang atau gandrang serta gong dan disertai dan juga sering dipentaskan pada acara adat atau pesta rakyat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parang aja, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda sahabat budaya di pagi hari ini, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Di hari Jumat hari ini, tentunya di pagi hari ini, Bang Rian mau ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perempat RRI Makassar melalui gelombang 92,5 FM dan juga di siaran streaming kami di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Seperti biasanya di program acara Panorama Kota Daeng di hari ini di sahabat budaya ada beragam informasi yang mau kusampaikan ki di ruang dengarta, informasi yang berhasil diliput dari teman-teman tim pemberitaan reporter RRI Makassar sahabat budaya. Nah, bagi sahabat budaya di pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas, selamat diberikan kemudahan segala aktivitasnya. Mungkin juga yang sudah bersiap-siap ke kantor dan ke sekolah, mengantar anak-anaknya, mungkin sambil juga mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Makassar. Semoga tetap fokus dalam berkendara dan sambil mendengarkan informasi-informasi penting yang kami akan hadirkan di ruang dengar sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, untuk informasi pertama kami sajikan. Setiap pagi sebelum bel masuk sekolah berbunyi, ratusan siswi SMP Negeri 23 Simbang, Kabupaten Maros harus lebih dulu menghadapi tantangan yang tidak dialami kebanyakan pelajar lainnya. Mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di balik rutinitas itu, tersimpan rasa was-was yang terus menghantui. Saat cuaca memburuk atau debit air meningkat, perjalanan menuju sekolah menjadi semakin berisiko. Hingga kini harapan para siswa agar segera memperoleh bantuan jaket pelampung dari pemerintah Maros yang saat ini masih belum terwujud. Salah seorang siswi, Saskia, mengaku pelampung yang sebelumnya dijanjikan belum juga tersedia. Padahal menurutnya perlengkapan keselamatan tersebut sangat dibutuhkan, mengingat perjalanan dengan perahu menjadi aktivitas yang harus dijalani setiap hari saat ingin bersekolah sahabat budaya. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros memiliki potensi besar menjadi pemasok ikan untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Penilaian tersebut disampaikan jajaran Kemenko Pangan melalui kunjungan kerja ke instalasi tambak silvofisheri Marana di Kabupaten Maros. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan. Selain meninjau kawasan budidaya, rombongan juga mengunjungi unit pengelolaan ikan dan satuan SPPG guna memastikan kesiapan rantai pasok ikan dari proses produksi hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat, khususnya bagi siswa penerima MBG sahabat budaya. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan Yanti Permatasari mengatakan BRPBAPPP Baros memiliki potensi besar dalam mendukung penyediaan protein ikan untuk berbagai program pemerintah. Baik, satu informasi lagi kami sajikan untuk Anda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat progres signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui program Multi-Years Contract 2026-2027 Hingga awal Agustus 2006 sebanyak 49 ruas jalan sedang dikerjakan. Sementara 36 ruas lainnya masih berada tahap perencanaan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel Andi Iksa mengatakan seluruh pekerjaan masih berjalan sesuai jadwal. Program multi-years contract tersebut mencakup penanganan 85 ruas jalan provinsi dengan total panjang sekitar 1.400 km, sahabat budaya. Dirinya menjelaskan, progres pekerjaan di setiap paket masih dalam kondisi normal. Sejumlah ruas bahkan telah menyelesaikan pekerjaan utama dan memasuki tahap penyelesaian akhir. Tahapan tersebut meliputi pemasangan marka jalan dan pekerjaan pelengkap lainnya, sahabat budaya. Nanti barang akan kembali bersama Anda, jangki kemana-mana, tetap bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita kembali sajikan lagu-lagu untuk membakar semangat tak semua di pagi hari ini, sahabat budaya.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Selesai untuk lebih kemas bersama kami di pagi hari ini di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda sahabat budaya. Pemerintah pusat tengah menyiapkan skema untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan fiskal dalam membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Skema tersebut diantaranya melalui percepatan transfer ke daerah, dana bagi hasil maupun dana alokasi umum. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Keuangan terkait mekanisme pembiayaan gaji P3K. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan. Kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah, sahabat budaya. Pemerintah Kota Makassar memastikan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program strategi nasional penanganan sampah. Namun, penetapan pembangunan masih dibahas bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima perwakilan masyarakat Tamalan Ria, PT Sarana Utama Sinergi, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup di Balai Kota Makassar. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar berperan sebagai regulator yang memastikan seluruh proses investasi berjalan sesuai ketentuan hukum dengan tetap mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan 300 unit pompa air untuk membantu sektor pertanian menghadapi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi daerah yang mengalami kekeringan pada lahan persawahan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produksi padi tetap optimal. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Dirinya mengatakan pemerintah juga sedang memproses permohonan bantuan pompa untuk sekitar 100 titik yang membutuhkan. Selain sektor pertanian, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi kekeringan di kawasan perkotaan dan mengantisipasi kebakaran hutan serta lahan. Tim tanggap darurat juga telah siaga di sejumlah wilayah rawan. Kita dengarkan dulu satu lagu, nanti kita akan tuntaskan informasinya di penghujung acara kita, sahabat budaya.

0: RRI.com, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Weh, cupu.
2: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus?
1: Kok pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Selesai lebih ke masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng Sahabat Budaya. Baik, kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda. Dikutip dari Antara Sulsel, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kini masuk dalam pendampingan oleh aparat penegak hukum atau APH untuk mempercepat realisasinya. Dirinya menyampaikan beberapa hal perkembangan saat menghadiri pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para kepala daerah se-Sulsel di kantor gubernur. Menurutnya, proyek tersebut harus terlebih dahulu mengakhiri kontrak yang menggunakan skema lama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 sebelum beralih ke skema baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Sahabat Budaya. Kita beralih ke informasi olahraga. Legenda bulu tangkis ganda putra Indonesia Sigit Budiarto bersama tim dari PB Jarum 2026 menggelar audisi pencarian bakat atlet muda bulu tangkis di Kota Makassar setelah sempat vakum selama satu dekade. Sigit yang juga ketua tim pencari bakat PB Jarum menilai bahwa regenerasi pemain bulu tangkis di wilayah Indonesia Timur berkembang pesat. Terbukti dengan antusiasme peserta dari berbagai daerah yang rela datang jauh-jauh ke Makassar untuk mengikuti seleksi ketat tersebut. Total terdapat 233 peserta yang mengikuti audisi kali ini yang didominasi atlet dari Indonesia Timur termasuk beberapa atlet dari luar kawasan timur seperti Pulau Jawa dengan rincian 157 atlet putra dan 76 atlet putri Sahabat Budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya, kembali ke informasi tentang PSL, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bertemu membahas pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik Maminasata. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut percepatan penyelesaian pembangunan PSL Maminasata sesuai arahan Presiden melalui Menko Pangan. Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2005 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, pemerintah mengamanahkan pemutusan kontrak dengan pihak ketiga yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Selanjutnya, proses pembangunan akan memasuki tahap lelang ulang yang dilaksanakan oleh Danantara termasuk penetapan lokasi proyek oleh pemerintah pusat. Baik, kita beralih ke informasi berikut lagi. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan revitalisasi sekolah yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T untuk mendorong pemerataan pendidikan. Kepala Disdik Sulsel Iqbal Najamuddin

mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sekolah di kawasan 3T. Pemerintah daerah juga telah mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah yang membutuhkan penanganan khusus. Baik sahabat budaya, kita kembali ke informasi berikutnya lagi. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memuji kinerja Wali Kota Makassar Munafri Apudin dalam menangani masalah persampahan dengan sistem terbuka atau open dumping di tempat pemprosesan akhir Tamangampa Manggala Makassar. Jumhur Hidayat menilai langkah cepat pemerintah Kota Makassar dalam menghentikan praktik open dumping dan beralih menuju sistem sanitary landfill layak menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, sahabat budaya. Baik, informasi terakhir kami sajikan untuk Anda. Di daerah Kabupaten Bone terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Amayani, Jalan Beseka Juara di Kabupaten Bone pada Rabu 5 Agustus sekitar pukul 14 siang. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA umur 49 tahun, anggota Polres Bone, dan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendari MS 19 tahun dengan dua orang penumpang. Satuan lalu lintas Polres Bone menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor Honda Scoopy berhenti di persimpangan karena hendak memasuki jalan perempatan. Pada saat bersamaan, mobil Daihatsu Xenia yang melaju dari area yang sama diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor. Usai kejadian, pengemudi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas kepolisian dan menyerahkan kunci kendaraan kepada personil Satlantas yang sedang melaksanakan pengamanan kegiatan gerak jalan. Selanjutnya, bersangkutan mendatangi Polres Bone untuk menjalani proses penanganan sesuai prosedur. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Tendriwaru Bone untuk mendapatkan penanganan medis. Pengemudi mobil, pengendara sepeda motor, dan salah satu penumpang bernama Herniati dilaporkan tidak mengalami luka. Sementara itu, seorang penumpang lainnya berinisial GN, umur 4 tahun, mengalami sejumlah luka dan sempat menjalani perawatan medis. Namun, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Dayang. Semoga bermanfaat dan tentunya nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang dengar Anda di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai di pukul 7. Kita akan membahas sekaitan dengan Taro Ada Taro Gau, pengkhianatan terhadap sumpah medis. Nanti kita akan bahas lebih jelas topiknya di acara Baribasa. Tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 R Makassar dan juga di aplikasi streaming kami. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, Sandek merupakan perahu tradisional khas suku Mandar dari Sulawesi Barat yang dikenal sebagai salah satu perahu layar tercepat di Nusantara. Perahu ini memiliki bentuk ramping dengan layar segitiga yang memungkinkan melaju cepat di lautan. Sejak dahulu, Sandek digunakan oleh masyarakat Mandar untuk menangkap ikan serta berlayar antar pulau. Hingga kini Sandek tetap dilestarikan melalui berbagai festival dan perlombaan sebagai simbol keahlian bahari, semangat, serta warisan budaya masyarakat Mandar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi si Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai tentunya di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, sahabat budaya. Bagaimana kabar tadi pagi hari ini, sahabat budaya? Mungkin sahabat budaya yang sudah mulai beraktivitas, selamat beraktivitas, dan tentunya kami harapkan bisa bergabung di acara Bari Basa di pagi hari ini bersama Bang Rian hingga pukul 9 pagi. Nah, juga sahabat budaya, di pagi hari ini kita akan mengangkat topik pengkhianatan sumpah medis. Nah, ada kejadian sahabat budaya di mana seorang pasien BPJS di daerah, di suatu daerah, mengeluhkan atas pelayanan atau pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan almarhum. Dia menceritakan di salah satu media sosial di pada 22 Juli 2006 tentang pelayanan di salah satu tempat pelayanan kesehatan, di mana Yurizal mengeluhkan harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan saat menggunakan layanan BPJS kesehatan. Namun dari postingan almarhum Yurizal Tri Khairawan tersebut mendapat beberapa tanggapan komentar netizen, dan beberapa di antaranya komentar negatif yang dilontarkan oleh para tenaga medis, di mana dari komentar tersebut sejumlah tenaga medis, di antaranya ada dokter, ada perawat dan lainnya, itu menyoroti atau menanggapi secara negatif terhadap pasien BPJS tersebut. Namun setelah beberapa waktu Yurizal Tri Khairawan meninggal dunia, beberapa tenaga medis yang sempat menghujat korban atau almarhum itu membuat klarifikasi atau permohonan maaf atas komentar-komentarnya yang sempat dilontarkan di media sosial di akun media sosial Yurizal Tri Khairawan. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat tidak terpuji, sahabat budaya, di mana memang seorang petugas medis harus memberikan empatinya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada Yurizal yang selaku peserta dari BPJS kesehatan. Ini menjadi sorotan publik, bahkan mendapat tanggapan langsung dari berbagai organisasi kesehatan, bahkan pemerintah pusat pun, Kementerian Kesehatan pun memberikan tanggapan atas kejadian tersebut, baik yang dialami ke korban Yurizal Khairawan selaku korban bully, dan juga tenaga medis yang sempat mengeluarkan cuitan atau tanggapan negatif terhadap Yurizal Tri Khairawan. Ini menjadi sebuah hal yang, ya, bagaimana mungkin sahabat budaya bisa menilai sendiri. Ini kalau kita tarik dari taruh gau pengkhianatan terhadap sumpah medis, tentu ini baik itu dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya mempunyai kode etik, sahabat budaya. Tentunya pelayanan prima, hal utama yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan. Ketika ada pasien yang melakukan keluh kesah, itu harus ditanggapi secara positif, harus memberikan prima, pelayanan prima, bukannya sebaliknya, sahabat budaya. Tapi bagaimana menurut pandangan sahabat budaya? Tentunya nanti kita akan undang semuanya untuk bisa bergabung di acara Bari Basa pagi hari ini di line telepon kami di 0811 400 9250, dan juga Bang Rian live di TikTok. Dan sebelum itu, sahabat budaya, Bang Rian mau sapa-sapa dulu lah untuk pendengar kita yang selalu senantiasa mendengarkan kami dimanapun berada, sahabat budaya. Kita sapa dulu untuk bunda-bunda aku di pagi hari ini. Ada Bunda Cida, ada Bunda Sofi, ada Bunda Fatma, ada Sri Sinta, sudah ada pagi-pagi mencet Bang Rian. Ada juga Pak Gunadi,
Pak Marsuki sudah pagi-pagi katanya Baribasa hadir monitor. Ada juga Pak Gunadi, assalamualaikum Bung Ria, monitor acara Baribasa luar biasa. Ada juga dari Kak Sri Sinta, monitor Karian. Salam baru, salam Jumat berkah katanya, selamat beraktivitas. Dan juga ada beberapa teman lainnya. Kita lanjutkan lagi tadi, ada Bunda Sofi, Fatma Indah, ada Pak Hamsa, ada Dimas, ada Andi Karisma, ada Pak Zul, ada Bu Hawania, ada Pak Wahyu, Pak siapa lagi, ada Opa Is, ada Pak Marsuki, ada Bu Nurstia dan Pak Umar, ada Opu Amran, ada Ning Lumu Desa Tando, Ning Lumu Didaya, ada Bunda Surarsia, Pak Nurdin Buniar, ada Ibu Rambla, ada Perde Mangka, Deng Sale, Pak Bahar, Pak Sani, Deng Limpo, Bang Jono, siapa lagi? Semuanya lah, Deng Sale dan teman-teman yang lainnya yang Bang Rian tidak bisa sebut satu persatu, yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RI Makassar, khususnya juga di acara Baribasa selama kurang lebih 2 jam sahabat budaya. Baik, kita mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini di acara Baribasa. Bang Rian akan putarkan dulu beberapa lagu untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari ini. Ada lagu Namepulu Inenawa dari Fajri Eko. Salam Ki Marang Kelinga sahabat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Seribata malam berikut masih bersama kami di acara Bari Bahasa. Kabar pagi obrolan santai dan kita lanjutkan. Nah, sahabat budaya, topik kali ini tentang taro adat taro gau, pengkhianatan terhadap sumpah medis dari kejadian di mana ada seorang peserta BPJS dihujat secara negatif oleh para netizen. Salah satunya ada beberapa 10 yang terdeteksi itu tenaga kesehatan. Ada dokter, dokter gigi, perawat. Dia berkomentar negatif terhadap pasien tersebut yang bernama dengan Yurizal Tri Khairawan. Dan tentunya di pagi hari ini Bang Rian tidak sendirian, ditemani oleh
1: Raines. Bisa juga dipanggil Ines.
0: Ines. Kan? Nah, kali ini Bang Rian ditemani oleh teman kita dari magang UNM ya.
1: Yeah.
0: Nah, Ines, pagi hari ini kita akan membahas tentang taro adat taro gau. Mungkin itu kalau kita melihat arti dari taro adat taro gau itu keselarasan antara perkataan, janji dan perbuatan. Artinya dalam perkataan kita harus ada batasan-batasannya. Nah, kita kaitkan dengan kejadian ini. Bagaimana menurut Ines sendiri awalnya ada seorang tenaga kesehatan memberikan tanggapan negatif terhadap pasien, bahkan ada saya baca ya, salah satu dari 10 ini tenaga kesehatan dia bilang kalau mau cepat dilayani ada kamar jenazah yang masih kosong. Wah,
1: gimana tuh perasaannya kalau dibilang begitu?
0: Di mana sisi kemanusiaannya? Kalau misalnya Ines dibilang begitu, sakit tidak?
1: Sakit. Udah kan? Sakit. Udah datang sakit. Di rumah sakit tambah sakit.
0: Tambah sakit dan parahnya yang dibully ini kembali ke meninggal dunia. Setelah itu barulah ada klarifikasi dari 10 nakes itu. Apa sudah terlewat gitu?
1: Iya.
0: Apakah layak seorang medis berkata begitu?
1: Betul. Apalagi kan bukannya sebelumnya sudah ada janji.
0: Iya. Janji kode etik, betul sekali.
1: Dan ternyata dalam di lapangan malah hilang kesabaran. Jadi
0: betul.
1: Gimana tuh?
0: Makanya kita kaitkan dengan budaya kita, taro adat taro gau, artinya dalam ucapan itu harus ada tanggung jawab. Nah, baik, kita undang 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
0: Selamat Bari Basa. Pagi, Bari Basa. Pak Marsuki.
2: Kabar pagi.
0: Obrolan
2: santai.
0: Santai
2: saja lah.
0: Nah, kali ini Pak Marsuki, Bang Rian tidak sendirian. Bang Rian ditemani oleh Ines.
2: Inem, selamat pagi Nem.
1: Selamat pagi Pak.
2: Apa kabar sayang?
0: Baik. Iya.
2: Sudah makan?
0: Belum. Mungkin petraktir
2: kah? Saya juga belum.
0: Wah, saya kira tahu yang petraktir.
1: Tahu.
2: Jadi begini.
0: Nah, bagaimana tanggapannya nih?
2: Di studio. Iya. Saya ringkaskan saja.
0: Iya.
2: Iya. Saya punya jatah cukup 5 menit. Mm-hmm. Jadi kalau mau masuk 5 menit bilang iyo pale.
0: Enggak apa-apa. Silakan komentar saja. Nanti Bang Rian yang hentikan.
2: Iya, bukan.
0: Stop. Atau langsung putus. Bagaimana jadi, tanggapan ini Pak Marsuki dengan adanya
2: jadi intinya. Jadi saya katakan begini. Itu dia itu termasuk ASN atau dulu pegawai. Pegawai itu adalah mereka yang mempunyai syarat tertentu, diberi gaji, diberi tugas dan diangkat. Ketika dia mau dia setelah dia memenuhi syarat diangkat, dia disumpah. Nah, kami pegawai negeri Republik Indonesia mengabdi berdasarkan kepada berdasarkan bertakwa. Itu intinya. Dia baca dalam hati itu. Disumpah dia. Jadi kalau ada sesuatu melanggar sumpahnya tidak boleh. Karena kamu akan menerima risiko di dunia dan di sana itu di akhirat. Begitu. Jadi kita harus melayani orang sepenuh hati. Orang sakit itu dua. Kadang-kadang jiwanya juga sakit, fisiknya juga sakit.
0: Betul.
2: Jadi tadi diberi ucapan-ucapan yang tidak senonoh, masa dia bilang begitu tidak tambah sakit dia. Tetapi dari sisi lain kita juga harus melihat akar permasalahan. barangkali juga dokter cara urus juga. Jadi kita harus adil dalam melihat sesuatu.
0: Yeah.
2: Kita mencari informasi. Kenapa sampai dia bicara begini?
0: Yeah.
2: Jangan sampai juga dia begitu toh.
0: Yeah.
2: Jadi kita harus berkendak adil. Jadi begini, jangan timbul kebencian. Walaupun benci kepada seorang, tetap kamu harus berada pada posisi adil. Jadi ada cinta, benci dan adil. Adil itu berada dalam cinta dan benci. Jadi itu kesimpulannya. Karena tadi tidak gampang itu orang menjadi ASN. Karena dia memenuhi syarat tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang diperlukan. Sehingga ketika mereka bertugas, ada hal-hal namanya kode etik,
0: kode etik
2: yang
0: betul
2: menjadi dasar. Iya, kode itu ada sekian di situ.
0: Iya betul, betul. Terima kasih.
2: Ada kode etik. Semua punya kode etik. Kode etik penyiar, kode etik pendengar juga ada.
0: Iya betul, ada semua kode etiknya, betul.
2: Ya, semua punya kode etik. Karena dia, bagaimana dia mempunyai kode etik supaya dalam melaksanakan tugas berjalan dengan bagus. Ada tatanan-tatanan kehidupan. Kalau kita dekatkan dengan tani, taruh gaut, dan tsunami disumpah, diucapkan, kami pegawai negeri Republik Indonesia melayani dengan satu ikhlas. Itu kan sudah diucapkan. Nah, sekarang ketika kita melaksanakan, taruh ada, taruh gaut.
0: Betul.
2: Satunya perbuatan dengan perkataan.
0: Betul.
2: Iya aku marah yang belum nasi ganting kokona. Saya kira begitu. Karena muka ini
0: kemana?
2: Memasang jemuran.
0: Oh, memasang jemuran.
2: Jadi coba saat kesempatan ini memang selama menit.
0: Siap.
2: Biar teman-teman yang lain memberikan tambahan-tambahan, saya kira sebuah bagus kita satu persepsi dalam menghadapi persoalan-persoalan. Kau pergi semua. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Marsuki. Di belakangnya Pak Marsuki 0811-400-9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alinda, Bari Basa.
3: Bari Basa juga.
0: Iya, bagaimana kabar, sehat?
3: Madecing.
0: Madecing.
3: Baji-baji.
0: Baji-baji, Ji.
3: Api-api, woy.
0: Iya semua mau apalagi.
1: Apalagi.
0: Kalau bahasanya Ines apa?
3: Alhamdulillah baik.
0: Nah, baik Ji. Bang Rian. Iya, itu Mi.
3: Itu Mi.
0: Bang Rian tidak sendirian siaran pagi hari ini.
3: Memang tiap hari saya itu tidak pernah sendiri karena ditemani oleh pendengarnya di seluruh Nusantara.
0: Iya, gulai.
1: Jadi selama ini masa tidak anggap pendengar.
3: Iya, tiap hari itu berkomunikasi sama fansnya, baik dari Makassar, luar daerah. Nah, yang belum dia teman komunikasi dari Amerika.
0: Berapa nomor rekening kita kah?
3: Terlalu cantik sih norek. Nggak bisa nak tahu orang lain. Nomor cepat buku mau kak? 38.
0: Iya. Sekarang aku bilang Alphard Plus saja.
3: Itu kan?
0: Mainan mobil Alphard. Indah. Anu kita bahas ini terkait dengan yang viral ini. Ada beberapa netizen ternyata pas ditelusuri seorang tenaga kesehatan. Salah satu yang menjadi sorot itu ada pasien BPJS, dia mengeluarkan curahan hatinya di salah satu media sosial. Namun ditanggapi oleh beberapa netizen, termasuk tenaga medis yang komentarnya agak pedis. Bahkan dia bilang yang sebelumnya ini si peserta BPJS yang bernama Yurizal Triherawan itu mengeluhkan tentang pelayanan di rumah sakit yang lama menunggu 8 jam. Namun ada komentar dari Widyarini, potong aja Kak Nadinya nanti juga cepat dapat ruangan. Nah, ini menjadi komentar yang sangat tidak etik, padahal dia tenaga kesehatan loh. Itu bagaimana ini pandangan dari Kak Indah sendiri kalau kita tarik dari taruh ada taruh gau. Nah,
3: kalau dari kalau dari taro ada taro gau itu sudah tidak ada di dalamnya itu kak. Nggak ada mi, karena kalau taro ada taro gau itu berarti ungkapan perbuatan itu harus seimbangnya kan. Berarti di dalamnya itu tidak ada. Bagaimana bentuknya orang itu, apapun dia, siapapun dia, gimana pun dia, kita harus menolong. Jangankan dibilang orang medis, orang kedokteran, orang apa, orang masyarakat awam pun kalau memang ada di tempat harus menolong, Pak.
0: Betul.
3: Ya kan? Nah, kalau seperti itu ceritanya, tapi memang di mana-mana itu kurasa itu perlu ada ini sidak atau pembenahan itu atau di mana di rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan khususnya itu di kota besar karena rata-rata memang itu tenaga medisnya atau bukan ininya tapi bahasa yang oknumnya itu kak. Dia kan bempama baru di situ atau gimana itu yang biasa seperti itu karena rata-rata seperti itu jauh-jauh kak ya. Di tempat kerja kita masing-masing saja itu biasa kan dia cuma pegawai ini, tapi ngakunya kalau ada tamu atau apa dia seperti ini kan, ujung-ujungnya baru kita tahu, oh, ngaku kok seperti itu, padahal kau seperti itu, karena dia maunya dapat ini kan, kalau dapat jago reot bagus sih, tapi kalau dapat kok teguran dari pimpinan yang lebih tinggi, gimana coba? Jadi kalau di sini kan. Perlu memang ditelusuri atau dibenahi setiap rumah sakit, bukan saja rumah sakit, puskesmas apa itu. Nah, yang diutamakan itu kan pelayanan, ya kan? Betul. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang apa, pokoknya itu kalau masuk di situ ya harus dilayani. Karena sebelum kau menduduki itu atau ada di kantor itu kan kau sudah disumpah, ya kan?
0: Ya, sumpah betul.
3: Sumpah seperti halnya Kariang disumpah sebelum jadi penyiar ya kan di lantai polisi disumpah juga ada kode etiknya terdengar jaksa atau hakim ada kan semua tapi di sini rata-rata banyak yang menyalahgunakan minyak kak bukan hakimnya bukan jaksanya bukan penyiarnya bukan polisinya tapi okminya hukum bukan banyak yang bilang ada deh hukum itu hukum itu tidak anu mi beding begini bukan hukumnya yang menyalahgunakan tapi orang di dalamnya hukum itu tidak pernah berbuat ini tidak adil tetap selalu adil tapi orang yang di dalamnya seperti rumah sakit kedokteran tidak punya ini bukan rumah sakitnya tapi anunya di dalam orangnya yang seperti itu dan rata-rata memang rumah sakit kak seperti itu pelayanannya kalau lihat nih orang masuk itu pakaiannya agak ini matanya kapan atau apanya kayak doer-doer tong. Nah, iya kan? Mungkin katanya dia tidak punya uang kan, barangkali atau apalah. Mungkin seperti itu, tapi kalau orang datang, pasien itu datang dibawa oleh mobil Pajero atau BMW cepat tuh nalayani. Karena mungkin dapat sebentar tip-tip dari keluarga korban atau pasien kan? Nah, tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu karena kau itu pelayan ya kan pelayan
0: itu
3: bukan dibilang
0: resiko pekerjaan
3: resiko sebagai seorang medis atau dokter ya kan melayani setulus hati ada kayak itu melayani setulus hati jadi tapi kuliah itu yang dimaksud itu tidak melayani setulus hati justru maji nama tikam pasiennya kurang asik.
0: Sudah dibilang tadi ini sudah sakit.
1: Iya, tambah sakit
0: lagi.
3: Bukan lagi tambah sakit ya sudah sakit. Dikasih lagi garam tambah.
0: Dan sangat disayangkan juga ini yang menjadi korban bullying ini meninggal dunia kasih inologi.
3: Meninggal karena kenapa tidak ada pertolongan pertama kak tidak ada tenaga medis yang cepat menangani justru berkoar-koar di seakan-akan dia yang diam yang teraniaya padahal dan setelah ditelusuri ternyata pihak-pihak puskes ABPJS Tonji itu yang berkoar-koar jadi saran saya kepada pihak terkait atau pemerintah itu telusuri itu kalau bisa tidak usah dipekerjakan orang-orang seperti itu karena hanya mencederai nama baik
0: betul.
3: Ya kan?
0: Ya, tidak bisa merusak kan? Semua
3: merusak suasana ya kan? Dan penilaian masyarakat ini. Itu gimana coba karyanya kan? Ternyata di pemerintah Nah bukan gitu ya, pemerintah lagi yang kena ini.
0: Iya, di zaman
3: pemerintah ini pelayanannya itu kurang baik. Iya. Sedangkan di zaman itu baik. Itu ada lagi dibanding-bandingkan di sini. Jadi gimana coba? Nah, padahal semua pemerintah yang duduk itu baik. Tapi yang menyalahgunakan itu oknumnya, Kak. Bukannya dibilang itunya. Jadi kalau saran saya, Kak, intinya di sini telusuri dan benahi setiap rumah sakit, BPJS, puskesmas, bukan saja itu. Semua kantor-kantor dibenahi kalau bisa itu. Jangan itu-itu terus, ada orang baru ini, karena banyak yang mengaku ini, padahal bukan. Hal seperti itu, karya mungkin pendapat saya itu dibenahi. Dan lift petunjuk atau edukasi atau apalah supaya bisa melayani dengan tulus, bukan melayani dengan uang, tapi melayani dengan tulus. Tapi rata-rata sekarang memang itu pelayanannya dengan uang, bukan dengan hati nurani, Kak. Mungkin seperti itu pendapat saya. Mau pergi ini ada menunggu di depan pagi lagi bertugas. Nah, salam kenal ya buat yang di samping tangkarian. Semoga sukses selalu, sehat selalu, adek.
1: Terima kasih.
3: Semoga-moga jadi penyiar di RRI Perompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Indah. Di belakangnya Indah langsung di 0811 400 9250. Halo, Baribas. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribas.
0: Baribas.
4: Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi.
4: Kayaknya ada yang lain hari.
0: Iya dong. Ada suara yang baru, suara.
4: Baru saya dengar.
0: Semangat.
4: Rian hari ini sangat semangat.
0: Semangat. Jadi biasanya bagaimana Bang Rian kah? Patah ya, semangat.
4: Seperti inilah. Jadi kayak selalu ada ini. Masalah dari rumahnya.
0: Janganlah, profesional lah kita. Walaupun banyak masalah di luar, tetap ceria di depan mic.
4: Mudah-mudahan yang ada di sana monitor.
0: Ngapa Mi? Baru saja muncul Bang Jono. Dari mana aja ini?
4: Saya selalu muncul.
0: Nah.
4: Hari apa? Di situ yang tidak pernah muncul.
0: Hari apa saya itu baru basa minggu lalu. Ya mana Bang Jono tidak ada komentar ini.
4: Ada urusan.
0: Luar biasa.
4: Halo, memang. Halo Ina.
1: Iya, halo.
0: Potong kambing lagi, bukan Ina, Ines.
4: Besok lagi Ines, Ines.
0: Ina yang bilang tadi.
4: Kayak nama teman saya.
0: Siapa?
4: Ines Cynthia.
0: Iya. Yang anu kah?
1: Siapa
0: tuh? Siapa tuh?
4: Ada deh. Jurusan apa di UNM?
1: Jurusan sastra Inggris, tapi peminatannya jurnalis.
0: Jurnalis.
4: Begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau mau tanya Ines, pakai bahasa Inggris ki.
4: Saya cuma tahu bahasa Portugis.
0: Portugis.
4: Iya.
0: Bahasa penjajah.
4: Bahasa Portugis. Iga sena demonro.
0: Bahasa Portugis. Banyak lah. Anu kita bahas ini. Ada lagi viral ini menjadi perhatian di dunia kesehatan.
4: Ya bagus itu.
0: Bahkan ini pemerintah menyayangkan sekali dengan adanya beberapa tenaga medis yang ikut mengomentari salah satu postingan dari salah satu peserta BPJS yang mengeluh ruangan perawatan yang susah mendapatkannya sehingga menunggu 8 jam. Ada salah satu tenaga medis dia mengatakan di komentarnya ya, dia bilang potong aja Kak nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan. Nah ini pas cek dia seorang tenaga medis. Nah bagaimana pandangan apa layak Kak seorang tenaga medis mengatakan begitu? Yang parahnya lagi, berselang beberapa waktu ini si korban bully ini meninggal dunia. Apa yang menjadi teguran ini?
4: Meninggal kan sudah ajalnya.
0: Betul.
4: Ya syukur kalau ada viral seperti ini, karena ada lagi tema toh yang dibahas.
0: Bukan tema, ada perbaikan.
4: Ada lagi tema, ada lagi yang jelas membuat tensi naik.
0: Makanya jangan tensi ya, Major. Kita selalu tensi bila.
4: Iya, tapi kalau saya melihat itu komentar netizen bilang apa namanya? potong saja urat tadinya. Itu adalah sebuah sindiran sebenarnya kepada sesama tenaga medis. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah untuk membantu rakyat memang tidak sepenuh hati sebenarnya. Itu cuma setengah-setengah.
0: Padahal kan ya, sudah kan? Ada kode etik yang ditanamkan dalam diri sebelum dia menjadi tenaga kesehatan.
4: Jangan kan tenaga medis, kode etik tenaga medis. Presiden saja melanggar kode etik. Iya, apalagi orang yang dibawanya.
0: Iya
4: kan? Tidak usah kita bicara moral dan kode etik. Karena pimpinan kita juga tidak bermoral, tidak beretik.
0: Baiklah, kita mengkerucut dulu ke medis dulu. Jangan melebar kemana-mana, Pak Jono.
4: Tidak melebar, kan ada hubungannya.
0: Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bagaimana? Jadi, ya? Ini kita bedah dulu di dunia kesehatan dulu ini.
4: Iya. Sebenarnya hampir semua orang sakit. Pelayanannya memang secara umum ya. Kalau mengenai sistem pelayanan, apalagi ada namanya BPJS, memang kurang memuaskan. Kalau Anda sakit, cepat dilayani. Kalau ke rumah sakit, mendaftar, bilang saja umum. Kalau Anda itu bilang BPJS, apalagi kelas 3, kelas apa, pasti bilang tidak ada kamar. Tapi kalau umum, ada kamar,

0: di rumah sakit tahu ya. Arti daripada itu tujuan utama daripada rumah sakit.
1: Iya.
0: Itu tidak pasti kamu apa namanya? Masyarakat akan dilayani dengan baik. Justru sekarang bergeser ke tujuannya. Rumah sakit itu tujuan utamanya itu adalah pelayanan.
1: Pelayanan.
0: Iya. Beda kalau BUMN seperti bank apa namanya itu orientasinya adalah keuntungan.
1: Iya.
0: Jadi tapi rumah sakit bergaya PT. Iya kan? Yang orientasinya keuntungan, uang. Maka pelayanan dimurduakan.
2: Jadi terkesan seperti itu.
1: Oh, iya. Iya, betul.
0: Iya memang. Celakanya lagi bukan hanya rumah sakit swasta ya. Rumah sakit pemerintah juga begitu. Banyak seperti itu. Jadi celakanya. Karena mungkin kepala rumah sakit dia tidak tahu apa tujuan utama itu didirikan itu rumah sakit. Sehingga pelayanannya diabaikan. Pada orientasi itu apa namanya? Rumah sakit adalah pelayanan.
1: Pada visi misinya itu menciptakan masyarakat yang sehat gitu ya.
0: Oh iya.
1: Berarti tidak memandang dia kaya miskin.
0: Iya. Dia kan malah itu yang penting pelayanan.
1: Iya.
0: Karena itu tujuan utama dulu pemerintah mendirikan rumah sakit.
1: Iya. Yeah.
0: Itu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Siapapun dia. Tapi makin kemari itu makin kesana ya. Bergeser ke itu tujuannya. Iya, dia dijadikan bisnis ini rumah sakit. Itu yang terjadi sekarang. Dan diperparah lagi dengan adanya BPJS, pemerintah banyak berutang kepada rumah sakit. Makanya banyak rumah sakit yang kalau ya dia tolak.
1: Oh ya, maksudnya terlambat pembayaran iuran BPJS. Oh,
0: iya.
1: Ya. Yang klaimnya.
0: Tidak, pemerintah itu banyak utang kepada rumah sakit.
1: Ya,
0: jadi tidak bayar, terlambat bayar ki. Makanya banyak juga rumah sakit memberikan pelayanan yang anu kepada pasien juga yang BPJS.
1: Berarti mungkin dari situlah mungkin salah satu faktor dia. Mungkin terakhir jengkel gitu ya gitu.
0: Selama ini kan kita dengar banyak keluar dari rumah sakit. BPJS berutang sekian. Kepada mereka. Jadi apa yang mereka mau pakai untuk biaya personalnya?
1: Iya sih. Tapi kan enggak sampai segitunya dia mengutarakan komentar begitu kan.
0: Iya.
1: Walaupun memang adalah salah satu faktor ya keterlambatan bayar, klaim.
0: Iya. Jadi memang apa namanya apalagi kalau dibawa ya. Mungkin sudah capek apa dan sebagainya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya begitulah kira-kira mungkin gajinya terlambat atau apa. Sudah dibayar tapi ya seharusnya itu memang ASN itu sebenarnya punya moral dan etika lah.
1: Ya, moral dan etika.
2: Iya, itu poinnya sih.
1: Iya.
0: Seharusnya punya moral dan etika.
1: Di briefing setiap pagi kah atau mungkin satu bulan sekali diingatkan kembali
0: mengenai
1: pelayanan
0: salah satu bupati atau darap itu dia memberikan kepada tugas kesehatan bahwa yang utama itu dilayani dulu untuk mendaftarkan itu urusan kedua karena yang lebih penting itu adalah nyawa menyelamatkan nyawa tapi sekarang itu menyelamatkan uang dulu. banyak sekali terjadi situ meninggal karena lambat di pelayanan karena yang diurus dulu itu mendaftar dari apa BPJS-nya ada tidak ini ditanya pasien sudah meninggal karena lambatnya
1: para SOP-nya harus dilayani dulu.
0: Iya, harus dilayani dulu.
1: Oh, ada kejadian begitu Bang Nyono?
0: Ada. Ini di baru-baru di daerah mana ini terjadi di datang pasien di sana tidak dilayani dengan baik. Jadi memang ini sebenarnya kita krisis moral dan etika di negara kita. Terutama itu pegawai-pegawai ASN itu. Tidak semuanya sih.
1: Tidak semuanya.
0: Segelintir kecil. Tidak semuanya.
2: Iya.
0: Ya, tapi sebagian besar lah.
2: Cuman karena kayak satu yang berbuat, jadi semuanya kena.
1: Semua,
0: iya.
1: Salah satu yang buat kena semua minta waktu, Pak. Padahal tidak semua itu begitu.
0: Makanya itu kepala yang di atas itu setiap hari mewanti-wanti kepada bawahannya supaya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Anda kan sudah digaji. Anda digaji, dijamin masa depannya. Tetapi Anda kerjanya tidak becus. Seperti itu. Anda kan saya kepala rumah sakit langsung saya pecat itu orang.
1: Sebagai bentuk ketegasan,
0: Iya, sebagai itu. bentuk

0: apa namanya, pertanggungjawaban dan juga sebagai peringatan bagi yang lainnya.
1: Oh iya, peringatan bagi yang lain supaya tidak
0: melakukan hal yang sama. Lagi, kita akan periksa lagi, panjang sekali prosesnya. Ada lagi mungkin sempat ada keluarganya lagi di Jakarta, jangan begitu ya. Kalau saya sih langsung saja berhentikan secara tidak hormat. ASN seperti itu memalukan sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya toh, seharusnya seperti itu.
1: Makanya itu ada perkataan apa? Mulutmu
2: adalah harimau.
1: Iya. Betul.
0: Kalau itu terhadap teragoh itu tinggal kiasan saja. Sudah tidak berlaku itu.
1: Itulah maksudnya. Kok tidak, kalau dia memahami nilai budaya kita, taruh ada teragoh atau mungkin bisa dikatakan keselarasan antara perkataan dan perbuatan.
0: Tidak ada, Mi.
1: Tidak ada, Widi.
0: Sekarang itu terhadap terbelah. Dan cibutan
1: Tanda-tanda ini kah? Tanda-tanda kah?
0: Ini sudah jelas sekarang. Coba lihat pemerintah kita sekarang. Apakah sudah janjinya dengan anunya?
1: Banyak tahu janjinya sudah terkabulkan.
0: Apa? Apanya? Coba. Masyarakat apa?
1: Sudah mendapatkan pelayanan yang baik oleh pemerintah.
0: Mereka kan cuma
1: mereka tidak baik, tidak akan jalan bagus ini pemerintahan apa? Di daerah. Tidak bakalan, maksudnya pelayanan jalan, kesehatan, sosial. Kenapa karena banjir ketawa ini? Kenapa?
0: Tidak.
1: Oh, atau sebaliknya?
0: Kenapa?
1: Pelayanannya tidak berjalan.
0: Begitulah kira-kira lah.
2: Mungkin di tempatnya begitu ya.
1: Iya, mungkin sebagian kecil salah satu, tidak semuanya.
0: Iya, tidak semuanya, sebagian besar, begitu lah. Karena kalau kita dengar keluhan dari masyarakat, tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah, ini kan akan terulang lagi. Akan terulang lagi, ya kan? Coba lihat di sana di jalan-jalan di rumah sakit Wahidin itu, yang menurut BPJS, antri di situ orang.
1: Nih bahkan subuh-subuh sudah ambil antrian.
0: Iya. Tapi kalau umum cepat dilihat itu. Iya. Coba tanya-tanya itu pasien-pasien BPJS yang berobat di sana, bagaimana pelayanan di sana, atau rawat inap di sana itu, bagaimana pelayanannya.
1: Iya.
0: Coba tanya. Iya tuh. Kalau Anda tidak percaya. Berarti kalau seperti itu. Jadi memang pelayanan di sektor kesehatan kita itu sangat bobrok lah. Walaupun tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Nah, memang perlu ada perhatian khusus dari pemerintah.
1: Nah, ini juga kemarin ada pernyataan statement dari Kementerian Kesehatan bahwa dirinya adanya kejadian ini merasa dirinya gagal dan sedih melihat kejadian ini.
0: Kalau Anda merasa gagal, mundur dari jabatan Anda.
1: Ya.
0: Karena memang susah juga. Menteri kesehatan kita bukan dari kesehatan. Tapi dari pebisnis. Makanya rumah sakit orientasinya bisnis. Karena menterinya sendiri bukan orang kesehatan. Orang bisnis. Dari bank itu.
1: Dari direktur utama Bank Mandiri.
0: Itu. Bagaimana dia tidak tahu tentang kesehatan.
1: Tapi mungkin dia bagus dari sisi manajemennya. Manajemen kan mungkin anda harus jadi kesehatan, tapi dia memahami cara manajemen.
0: Tidak bisa. Makanya itu pilihlah orang yang berkompetensi di bidangnya. Jangan karena pintar menjilat Anda diangkat, akhirnya kacau begini. Rumah sakit dijadikan sebagai adam bisnis. Masih ingat gak kasus-kasus waktu COVID itu? Iya kan seperti itu. Orang di luar anunya itu persis cuma sekian ratus, di sini puluhan juta. Itu kan bisnis. Jadi sumpah, tidak usah sumpah. Tidak ada arti itu sumpah. Bedakan ya. Disumpah dan bersumpah. Bedakan itu. Kalau disumpah kan dia cuma ikuti itu apa kata yang membacakannya. Aku bersumpah demi Allah, tapi anunya dibawa ibu jarinya, kakinya itu goyang-goyang. Iya, kalau bersumpah itu memang dia sendiri yang mengucapkan sumpah itu.
1: Itulah.
0: Tanpa ada yang membimbing.
1: Iya, maksudnya kode etik sumpahnya itu loh. Masa dia tidak
0: jangan nih. Sumpah itu cuma naskah. Tetapi itu tidak ada artinya bagi mereka.
1: Gitu ya.
0: Ya, bagaimana itu yang dibawa mengetahui sumpahnya, di atas sendiri tidak mengetahui sumpahnya. Jadi tidak usah disumpahlah. Kalau ada pejabat-pejabat tidak usah disumpahkan itu. Ya, tidak ada artinya juga, bikin-bikinan saja. Jadi saya kira memang ini dalam di negara kita sekarang krisis moral dan krisis etika, dan kepada pemerintah kalau ada ASN seperti ini, kalau saya sih langsung saya diberhentikan secara tegas, hormat sebagai pembelajaran bagi yang lainnya itu.
1: Betul, salah satu dan contoh ingat, gitu ya.
0: Ingat Pak, untuk rumah sakit, rumah sakit itu orientasinya adalah pelayanan, bukan keuntungan.
1: Oke, baik.
0: Jangan samakan dengan bank. Kalau bank memang keuntungan, uang, itulah gunanya rumah sakit. Oke.
1: Oke, makasih maksimalnya. Lanjut tugas,
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Karena dua kali bisa dengar kata oke. Maka
2: ada tanda-tanda jadi.
0: Iya, itu kode itu.
1: Dia sudah paham ini.
0: Di mana-mana itu kode. Kalau penyiar itu sudah bilang oke, berarti kita sudah disuruh pamit.
1: Pelan-pelan.
0: Oke, lanjut juga sehat. Semua sehat selalu.
1: Amin, kita juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada Bang Jana, sahabat budi. Di belakangnya Bang Jana langsung 0811-400-9250. Halo, Bari Basa.
3: Halo,
1: Bari Basa. Bari Basa. Halo, Bunia.
3: Pergi ke dong, Pak Jon.
1: Pas-pas di belakang.
3: Oke. Ada yang bening-bening ini suaranya di dekat.
1: Ada ini.
2: Bening-bening.
1: Siapa tahu?
2: Iya, perkenalan diri dulu
1: nih. Iya.
3: Beningnya halo. Suaranya.
1: Cantik orangnya lembut juga.
2: Halo Ibu, perkenalkan.
3: Dengan saya siapa deh?
1: Ines.
3: Oh, Ines.
2: Iya.
3: Salam kenal Ines.
1: De Ines ini enggak tahu pakai bahasa Indonesia bebas bahasa Inggris katanya.
3: Udah mati Mas. Enggak bisa sama itu komunikasi kok dong.
1: Apa ya?
3: Saya tidak tahu kah bahasa Inggris.
1: Bilang bisa yes no saja yes no.
3: Pernah U.
1: Gimana?
3: Apa dibahas ini Bung Rian?
1: Ini ada satu. Taruh
3: ada taruh.
1: Iya, ini kan ada.
3: Karena Jonat baru janji mutar we.
1: Tidak selaras antara perkataan dan perbuatan. Ini ada salah satu kejadian di mana ada seorang
3: pas. Kenapa begini? Tunggu dulu.
1: Oh, radio tak besar sekali.
3: Kenapa kok ini di radio? Karena sana kok.
1: Kenapa? Ada viral ini. Salah satu pasien BPJS ini mengeluh dengan pelayanan rumah sakit. Bahkan 8 jam dia menunggu untuk mendapat ruangan, tapi dia posting ke media sosial. Ada mila masyarakat yang komentar. Salah satu ada beberapa yang komentar itu.
3: Kenapa ini Bung Rian?
1: Kasih mati dulu radio tak? Radio tak kasih mati dulu.
3: Atau kebanting nih.
1: Janganlah nanti enggak masuk lagi.
3: Enggak, Mas, saya mau yang bergeser.
1: Oh iya, bergeser gitu.
3: Ke dapur, Mas. Dia jauh, terus.
1: Oke, ini ada komentar dari netizen. Ternyata pas dicek-cek dia itu tenaga kesehatan. Nah, komentar itu komentar negatif.
2: Iya.
1: Dia bilang, "Potong saja, Kak, nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan." Ini komentar yang sangat sangat menyakitkan lah.
3: Iya, padahal ini kan bagi yang membaca dan merasakan langsung
1: situasinya. Padahal ini kan pasien dia menyampaikan curhat di media sosial bahwa ini lama sekali dia dapat ruangan, baru ada netizen yang
3: mungkin tenaga medis yang berkomentar itu pada saat dia berkomentar suasana hatinya lagi tidak bagus.
1: Bisa jadi.
3: Sekarang kan segala sesuatu itu harus ditanggapi dengan kepala dingin. Tidak bisa serta merta juga dia sudah salah, kita lagi berbuat salah dengan hujatnya ya. Kalau kita sekedar berempati ya tidak mestinya dia berbuat begitu, tapi kembali lagi mungkin pada saat itu dia hilaf atau ada sesuatu yang membuat dia berkata begitu, mungkin juga dia kecewa dengan instansinya ya. Secara seperti yang tadi Pak Jono bilang, mungkin itu protes buat dirinya sendiri, buat lingkungan dia di kesehatan. Secara tidak langsung dia ngomongnya begitu, maksudnya orang Makassar bilang nggak ingkung nih bahasana. Mungkin tapi kalau bagi saya Bung Rian, tidak semua di juga rumah sakit, puskesmas atau klinik-klinik yang tidak bagus pelayanannya.
1: Iya, betul.
3: Yang namanya itu antri dari dulu, biar waktu belum ada BPJS.